0: Sebelumnya memastikan, kelompok masyarakat miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
2: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
3: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
4: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katanya pi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katanya pi beli di luar lagi, terus kalau katanya yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Perancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di pagi hari ini di RRI Sambas setelah tadi ditemani oleh RRI Pro 3 Jakarta dan juga di RRI Pontianak pendengar ya. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda ya di obrolan dialog interaktif kita pagi hari ini di edisi Kamis yang 14 Mei 2026 nanti bersama dengan Anda pendengar ya. Kedua narasumber kita dan kita juga udah share ya di media sosial kita kayak di Facebook dan Instagram. Kita akan kehadiran kedua narasumber yang membahas tentang sawit masa kini pendengar, baik dari sisi ekonomi, lingkungan dan masa depan seperti apa. Nanti ada dua narasumber yang akan membahas ya, seperti Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Peternakan Pangan Kabupaten Sambas dan juga Ketua DPD Apkasindo ya. Ataupun juga di sana akan disampaikan lebih lanjut oleh ketua dari di antara DPD Apkasindo dan juga Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian ini pendengar ya. Dan untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas 97,4 FM, selamat mendengarkan.

0: adik senyoran ke. Adik namanya siapa? Yoh, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeh, abang siapa?
0: Ano, kawan abangmu tuh be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh para pendengar di RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya, akhirnya kita berjumpa kembali di edisi kali ini, pendengar ya, di dialog interaktif untuk Anda. Dan tadi kita udah menyampaikan siapa aja ya narasumber kita yang hadir ya, dan juga nanti membahas tentang sawit tuh, pendengar ya. Nah, seperti apa nanti ya sawit dari segi ekonomi, kemudian juga dari segi lingkungan, dan juga bagaimana nantinya ya masa depan sawit ya, terutama untuk di Kabupaten Sambas ya. Dan ya, kita juga ketahui bahwa sawit ini mungkin udah menjadi bagian dari masyarakat kita sekarang ya, banyak ya fokusnya itu diantaranya udah beralih, yang sebelumnya mungkin bertani ya, sekarang sudah banyak yang nanam sawit nih, karena dikatakan sudah sangat menjanjikan ya. Tapi apakah juga sawit ini benar-benar menjanjikan dari segi dompet para petani, ataupun juga nantinya juga relevansinya bagi lingkungan? Apakah faktornya itu sangat berpengaruh seperti apa dan bagaimana? Jadi di sini sudah ada Pak Suryadi S. Hood ya, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan Kabupaten Sambas. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Siap, salam sehat dan semangat dong tentu. Luar biasa orang Pak Ura ini ya sebenarnya. Kemudian ada Bang Abel Nus Esos ya, Ketua DPD Apkasindo atau Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi. Salam semangat.
0: Luar biasa semangatnya ini nih, yang memang diharapkan oleh para pendengar kita, karena kita akan bincang-bincang tentang sawit nih. Ini menarik ya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari Bang Abel Nus nih. Karena dari sisi petani nih, untuk di juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah di sini gitu ya. Seperti apa sih kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas, untuk perkembangannya sejauh apa, dan berapa banyak sih sebetulnya yang memang terjun ke sektor ini gitu.
1: Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lebih jauh ya cerita tentang bagaimana sih perkebunan kelapa sawit, tapi kita perlu cerita terkait dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Sambas, karena kebetulan kita baru hadir nih di Kabupaten Sambas.
0: Oh, ini baru ya?
1: Iya, baru hadir.
0: Oh, aduh.
1: Meskipun memang asosiasi ini sudah ada kurang lebih 5-7 tahun, tapi vakum gitu ya. Ini kita ingin membangkitkannya kembali gitu. Nah, perlu kami sampaikan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit ini adalah singkatan dari Apkasindo atau organisasi profesi yang menjadi wadah bagi petani kelapa sawit Indonesia. Nah, oleh karena itu, tujuan utama Apkasindo itu adalah yang pertama memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani sawit tentunya ya. Terus yang kedua itu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Makanya nanti kita kolaborasi itu dengan instansi terkait, terutama bidang perkebunan. Terus yang ketiga itu memberi advokasi hukum, karena kan petani kelapa sawit sekarang banyak sekali ya bersentuhan dengan hukum.
0: Regulasinya seperti

0: di Kabupaten Sambas. Kelapa sawit ini sangat-sangat berpotensi, terutama mengingat Kabupaten Sambas ini kan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Sarawak, Malaysia gitu ya. Termasuk juga Brunei dan Singapura kita juga berbatasan, meskipun kita harus mulai Sarawak dan sebagainya gitu, tapi kan ya tidak terlalu jauh. Ya, nah prospeknya sangat bagus gitu ya. Nah sekarang ini trennya masyarakat hampir sekitar 70-80% udah melirik ke arah petani kelapa sawit gitu ya. Meskipun memang kita kurang lebih sekitar 40-50% itu memang pemula gitu ya. Tetapi dengan hal ini membuktikan bahwa kelapa sawit merupakan yang sangat digemari gitu oleh masyarakat. Memang ada beberapa pertimbangan yang menjadi primadona gitu ya bagi masyarakat kenapa memilih kelapa sawit dibandingkan dengan kebun-kebun lain gitu ya. Kan banyak alternatifnya tuh. Tetapi memang dari segi harga gitu ya, tren harga sekarang ini 2-3 tahun ini memang harganya terus menanjak. Meskipun ada fluktuatif juga gitu ya, turun naik, tetapi trennya naik gitu ya. Nah ini, terus yang kedua juga untuk perawatannya juga tidak terlalu sulit gitu ya. Nah ini yang juga menjadi salah satu pilihan masyarakat. Kita sambil bisa bekerja lain bisa ditinggalkan. Nah ini yang selalu kita bertanya kepada petani, kenapa memilih kelapa sawit gitu ya. Nah tapi memang terkait dengan potensi-potensi itu ya, ada juga dampak atau implikasinya terkait dengan hal-hal yang lain, terutama lingkungan. Nah begitu ya.
1: Waduh, jadi memang impactnya cukup besar sekali gitu ya. Tapi sejauh ini kalau untuk pendapatan ataupun kesejahteraan petani sawit di Sambas ini, apakah sudah dinilai layak dan stabil nih Bang?
0: Ya, kalau untuk petani memang dari segi harga sudah bagus gitu ya, dari pabrik ya. Tapi memang pengumpul masih jauh gitu ya dari ring dari pabrik dengan di pengumpul gitu. Ini jadi persoalan. Nah oleh karena itu memang kami sangat berharap gitu ya, ada yang memfasilitasi ini gitu ya, biar harga itu tidak terlalu jauh bedanya dengan pabrik, dengan di ram gitu ya, di terutama di perkampung-kampungan itu gitu. Sehingga ini bisa mensejahterakan teman-teman petani. Nah ini yang menjadi hambatan kita, itu salah satu sorotan kita gitu ke depan, dan yang perlu kita dorong bersama lah gitu ya, karena ini menjadi tugas kita bersama gitu.
1: Jadi fokusnya tadi kepada pengumpul dan juga bagaimana bedanya dengan perusahaan. Kalau sejauh ini bedanya berapa sih Bang, kalau per kilonya sawit itu berapa gitu?
0: Ya, kalau pabrik dengan di tempat pengumpul atau ram ya, biasanya kita nyebutnya itu ram gitu ya, itu kurang lebih 75-700 1 kilo. Itu kan sangat tinggi saya pikir.
1: Lumayan ya. Ya,
0: sangat-sangat lumayan. Dan ini memang jadi tantangan kita juga, harga pupuk kan terus naik.
1: Naik banget.
0: Ya, pupuk racun, ya intinya perawatan lah gitu. Nah, oleh karena itu memang ketika harga ini bisa atau hampir menyamai gitu di pabrik, saya pikir kita bisa saving lah untuk pupuk dan racun dan sebagainya untuk perawatan.
1: Karena perawatan juga cukup mahal ya,
0: cukup tinggi.
1: Oke, kita beralih ke Pak Suryadi nih Pak, menanggapi kondisi yang disampaikan oleh tadi Pak Bang Abel Nus ya, dan seberapa besar sih secara, kalau dilihat secara makro sebenarnya kontribusi sektor kelapa sawit ini untuk menggerakkan roda ekonomi Kabupaten Sambas Pak?
2: Oke, terima kasih. Nah, jadi pertama-tama saya apresiasi dulu sama Pak Abel ini. Pak Abel tadi sudah sampaikan di awal merupakan Ketua Apkasindo Kabupaten Sambas ya, semacam organisasi profesi petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi harapan kami dari dinas yang membidangi urusan perkebunan, khususnya komoditi kelapa sawit ini, nanti petani-petani kelapa sawit di Kabupaten Sambas itu di bawah pembinaan dari asosiasi profesi mereka, Pak Abel dan kawan-kawan ini, kedepannya bisa semakin lebih baik lah. Nah, itu harapan kita. Kalau bicara kelapa sawit, ya mungkin sawit itu sesuatu yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Kalau kita berpikir tentang sawit, kita ini dari tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua menggunakan sawit. Kalau kita bayangkan, kalau misalnya kita bangun tidur, kita langsung mandi ya, pakai sabun. Sabun dari apa? Dari
1: sawit.
2: Kita sarapan, goreng ikan atau masak.

0: kue pakai margarin sawit juga. Ya, nanti nyuci pakaian pakai sawit siang beraktivitas. Kita bergerak kemana-mana sekarang ada biodiesel dari sawit juga kan, sebagai sumber energi. Nah, nanti mau tidur lagi segala kosmetik yang kita pakai, skincare segala macam itu semuanya sawit dari sawit. Juga, nah, makanya sawit itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat dibutuhkan. Nah, jadi kembali terkait kelapa sawit di Kabupaten Sambas, kalau data yang kami di dinas itu berdasarkan data statistik perkebunan kami yang terbaru di 2024 ya sebenarnya, tapi data 2025 itu belum kita rilis ya. Total luasan kelapa sawit di Kabupaten Sambas itu kurang lebih 139.000 hektar. Ya, itu boleh dikatakan kalau luas Kabupaten Sambas itu kurang lebih 640.000 hektar. Nah, jadi kita bayangkan ya, berarti kurang lebih 1/5 atau 1/6 wilayah Kabupaten Sambas itu ditutupi oleh tanaman sawit. Itu berarti kan luar biasa juga ya. Dari luasan 139.000 itu ada kurang lebih 43.000 hektar itu adalah sawitnya petani, sawitnya masyarakat. Nah, sisanya adalah sawit perusahaan. Sawitnya petani itu ada yang berasal dari plasma, ada yang berasal dari sawit swadaya mandiri yang dibangun sendiri oleh petani. Dari total kurang lebih 43.000 hektar sawit masyarakat itu, petani yang bergerak yang menjadi profesinya menjadi petani sawit itu kurang lebih 20.000 kepala keluarga. Jadi banyak sekali masyarakat Sambas yang menggantungkan hidupnya dari usaha kelapa sawit. Tapi tadi Pak Abel bilang, wah, sawit itu enggak usah malu. Wah, sekarang banyak orang malah bangga jadi petani sawit.
1: Bener banget ya, harganya juga lumayan ini.
0: Petani sawit itu kayaknya apa ya, gengsinya sangat sangat tinggi sekarang ini. Karena kita lihat bahwa kalau kita bicara data, ini ada data statistik juga ya dari BPS. Nilai tukar petani sawit itu adalah nilai tukar yang tertinggi. Mencapai kurang lebih 220 NTP-nya. Artinya dibanding petani-petani yang lain, bahkan kalau sektor perikanan, peternakan, NTP-nya di bawah 100. Apa arti di bawah 100? Berarti mengusahakan peternakan dan perikanan itu tekor. Tidak sesuai dengan biaya hidup dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau petani sawit, NTP-nya 220. Padi aja kurang lebih 130. Nah, berarti hanya untung tipis lah kalau petani padi itu. Tapi petani sawit untungnya lebih dari 2 kali lipat. Nah, artinya gini, NTP itu nilai 100, berarti kita pakpok. Antara modal dengan biaya hidup. Tapi kalau 200 berarti kita untung, ya. 2 kali lipat. Nah, itu. Tapi kalau di bawah 100 berarti
1: tekor.
0: Nah, itu bicara NTP. Makanya petani sawit ini harus berbangga lah ya Pak Abel ya. Jadi itulah kalau cerita sawit. Nah, makanya di sini kita apresiasi dengan Pak Abel tentang sawit. Nah, kalau bicara masalah kontribusi sektor sawit di Kabupaten Sambas, kalau kita lihat PDRB Kabupaten Sambas, nah, di 2024 kalau saya tidak keliru itu kurang lebih 28 triliun ya. Dari 28 triliun itu sektor pertanian itu menyumbang kurang lebih 25%. Nah, 25%. Tapi sektor perkebunan itu dari 25%-nya itu menyumbang kurang lebih 40% kalau saya tidak keliru. Artinya gini, kalau kita bicara angka, peranan kelapa sawit menggerakkan ekonomi di Kabupaten Sambas itu sangat-sangat besar. Di mana kalau kita konversi ke angka terhadap perputaran uang ekonomi di Kabupaten Sambas itu boleh dikatakan setiap 100 rupiah duit yang beredar di Kabupaten Sambas itu dari sektor sawit itu bisa menyumbangkan sekitar 25 rupiah. Nah, sementara sektor yang lain banyak, ada wisata, ada perdagangan, industri, macam-macam sektor kan. Tapi kontribusi sawit itu dari 100 rupiah duit yang beredar di kabupaten yang berputar-putar di pasar itu
1: asalnya
0: duit
1: sawit.
0: Kurang lebih 25 rupiahnya itu duit sawit. itu bahasa sederhananya. Makanya di sini ya, makanya di sini kita pemerintah Kabupaten Sambas itu ya harus memberikan perhatian lebih lah untuk kelapa sawit.
1: Kalau dari segi pengawasan untuk dari pabrik kelapa sawitnya seperti apa? Nah, tadi kan disampaikan oleh Bang Abel, itu kan ada yang kayak permainan harga gitu ya, antara pemasok sama dengan yang dijual di pabrik. Nah, itu seperti apa kalau dari regulasi yang dilakukan oleh pihak dinas pertanian nih, Pak?
0: Nah, sebenarnya inilah peranan dinas itu kan selaku pembinaan dan pengawasan ya terhadap usaha perkebunan, termasuk salah satunya adalah komoditi kelapa sawit. Nah, terkait harga sebenarnya pemerintah sudah punya regulasi. Nah, di mana pemerintah itu menerapkan yang disebut sebagai harga ketetapan pemerintah ya terhadap produk atau terhadap TBS kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani. Nah, jadi di sini setiap minggu itu sebenarnya pemerintah sudah menetapkan harga, kalau sederhananya orang bilang itu harga disebun. Nah, saat ini harga disebun kalau saya tidak keliru itu untuk TBS kelapa sawit dengan umur 10 sampai 20 tahun itu yang tertinggi harganya di angka 3.600-an rupiah per kilogram. Iya, tapi kalau harga pasar itu beda dia Pak Abel ya. Nah, tapi di sinilah sebenarnya kita maunya petani itu menikmati harga yang tinggi juga. Sama dengan harga yang ditetapkan oleh disebun, kita maunya seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Di sini itulah peranan pemerintah bersama juga dengan asosiasi petani seperti Apkasindo ini bekerja sama. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tentunya regulasi pemerintah itu sudah jelas, ada permentannya, ada pergubnya yang menyatakan bahwa tata niaga TBS kelapa sawit itu tidak boleh melalui pihak ketiga, Pak Bel. Tidak boleh melalui cangkau lah sebenarnya istilahnya. Iya, harus merupakan penjualan langsung dari petani yang bergabung dalam lembaga petani, lembaga pekebun, bisa dalam bentuk poktan, gapoktan, koperasi atau asosiasi itu langsung dimitrakan dengan pabrik. Nah, sehingga menikmati harga yang bagus. Nah, artinya memotong rantai distribusi lah. Nah, jadi bayangkan dari petani tapi melalui lembaga pekebun, melalui kelompok tani kah, melalui kepoktan kah atau koperasi. Nah, ini langsung ke pabrik. Nah, gitu. Tapi di situ pabrik juga tentunya tidak mau rugi. Kenapa? Karena di sini penting sekali bahwa petani itu harus dibina bagaimana menjaga TBS yang mereka jual itu agar punya mutu yang
1: kualitas
0: yang bagus. Gitu ya. Iya, kalau misalnya petani itu tidak kita bina, tidak dibina oleh pemerintah, tidak dibina oleh asosiasi, nanti mereka panen itu sembarangan. Mutu TBS-nya itu rendah. Buah mentah, tangkai panjang, buah restan, buah busuk.
1: Mungkin ada kategori.
0: Nah, nanti pabrik rugi akibatnya rendemen minyak yang dihasilkan pabrik jadi rendah. Makanya, iya, makanya disitulah peranan baik pemerintah sebagai pengatur, pengawas, pembina regulasi maupun asosiasi yang berkepentingan ya, bagaimana membina anggotanya juga itu harus bersinergi, berkolaborasi Untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Oke, nggak jauh-jauh dari kolaborasi tadi ya, termasuk adanya ketua ataupun asosiasi Apkasindo ini sangat luar biasa sekali ya, benar yang dikatakan oleh diapresiasi juga oleh dari pihak dinas sendiri gitu ya. Nah sejauh ini nih Bang, kalau menanggapi yang disampaikan juga oleh Pak Suryadi gitu ya tadi ya, ternyata itu nggak boleh sebetulnya dengan pengepul gitu ya, ke menjualnya itu ke pengepul langsung ke pabrik. Nah tapi dengan berbagai kategori tertentu. Nah sejauh ini dari pihak asosiasi sendiri yang mendapatkan keluhan mungkin oleh kepada masyarakat terutama petani dari sawit ini seperti apa, apa aja gitu ya yang memang dititik tekankan di sini.
2: Ya baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat dari segi aturan sebenarnya memang petani itu kan tidak boleh nyual dengan pengumpul. Tapi menjadi persoalan kita adalah jarak tempuh pabrik yang tidak memadai. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tidak didukung infrastruktur. Terus yang ketiga itu untuk mobilisasi. Ini yang menjadi hambatan para petani, terutama petani-petani yang masih pemula ya. Nah terus yang ketiga juga memang tidak banyak para petani itu yang paham terkait dengan apakah harus membentuk kelompok tani misalnya gitu, gitu.
1: Ya
2: paham. Terus yang juga keminatan juga gitu ya. Coba kita bayangkan, padahal dari sejak zaman Orde Baru dulu kan itu udah disosialisasikan terkait dengan kelompok tani, terutama bidang pertanian padi misalnya ya. Tapi sampai hari ini masih ada yang belum ada kelompok tani juga gitu.
1: Gak tahu apa-apa, langsung jual aja gitu.
2: Iya, mereka ini gaya semacam apa ya, gaya apatis, dibilang apatis tidak juga gitu ya. Tetapi ada juga yang ketidakpercayaan juga gitu ya. Nah, kayak di Sajingan misalnya. Di Sajingan itu kan kita dari dulu itu kan udah masif misalnya, oh, segera dibentuk kelompok tani karena keuntungannya banyak tuh, terutama untuk pupuk gitu ya, racun, bibit gitu ya. Nah, tapi masih ada juga yang tidak masuk kelompok gitu. Nah, ini yang jadi persoalan memang. Nah, tetapi yang kita lihat secara langsung adalah memang kenapa masyarakat itu masih mau menjual yang pengumpul. Salah satunya adalah infrastruktur, terus tidak terjangkaunya pabrik. Coba bayangkan di Sajingan tuh pabrik kan sampai hari ini belum ada di wilayah Sajingan. Kita masuk ke daerah Bengkayang misalnya, seluas itu kan jauh. Terus ada juga pabrik yang memang punya perusahaan, dia juga tidak mau terima buah masyarakat. Nah ini juga menjadi hambatan. Nah ini yang ke depan memang mau kita cari solusinya gitu ya, bersama dengan pemerintah, bagaimana sih untuk mencari jalan tengahnya gitu. Ini kan kita bukan posisi saling menyalahkan nih, tapi mencari solusi gitu. Nah itulah nanti ke depan itu tugas Asosiasi Petani Kelapa Sawit gitu. Ini menjadi fasilitator gitu ya, mencari jalan keluar. Di sisi lain mereka ada hambatan gitu ya, tidak terjangkaunya pabrik yang dekat. Terus di sisi lain juga memang ini perlu gitu ya, terutama tadi menjaga kualitas TBS gitu ya. Ini kan memang jadi tantangan kita juga, masih TBS masih mentah juga diturunkan gitu. Ini juga menjadi tantangan kita bersama gitu. Nah inilah nanti kita dalam dekat ini kan memang kita mendorong para petani ini membentuk namanya kelompok tani gitu ya. Kita dorong nih. Makanya nanti kita ada koperasi di tingkat kabupaten, terus ada unit usaha namanya di tingkat-tingkat kecamatan. Nih nanti tugasnya adalah membantu pemerintah terutama dalam hal menjaga kualitas buah tadi, TBS. Iya. Gitulah nanti strategi kita ke depan.
1: Nah, kalau untuk koordinasi antar dinas nih kayak Pak Suryadi ya, untuk memastikan infrastruktur jalan produksi di sentra sawit Sambas itu apakah ada juga masih kendala yang mungkin logistik dari seginya yang mahal atau bagaimana gitu ya?
0: Sebenarnya pemerintah udah memiliki beberapa program ya, program kegiatan untuk pembenahan sektor perkebunan khususnya petani sawit ya. Nah, jadi di sini mungkin saya bisa sebut salah satu program ya, ada yang namanya program PSR replanting. Jadi lewat program PSR itu petani itu terhadap tanaman-tanaman sudah tua, rusak, produksi rendah, bibit palsu itu bisa dibantu untuk kegiatan menanam ulang atau replanting kelapa sawitnya. Kemudian ada juga yang disebut program SAPRAS, sarana prasarana. Nah, di dalam program SAPRAS itu pemerintah bisa memberikan bantuan berupa infrastruktur bagi petani sawit, contoh jalan-jalan produksi, kemudian bisa memberikan segala pupuk, pestisida untuk meningkatkan produksi. Mm-hmm. Pemerintah bisa juga memberi bantuan yang seperti alat-alat panen, alat-alat angkutan, bahkan sampai ke pabrik sekalipun sebenarnya pemerintah bisa menyalurkan bantuan lewat program Sapras Kelapa Sawit yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Oh. Tinggal bagaimana nanti Apkasindo ini membina petani-petaninya, membina lembaga-lembaga di bawahnya seperti koperasinya, seperti gapoktannya, seperti poktannya untuk mendapatkan program kegiatan bantuan tersebut. Nah, di situ penting Apkasindo ini masuk. Mm-hmm. Nah, kemudian gini juga saya lihat terkait keluhan dari Apkasindo, salah satunya misalnya pabrik itu jauh. Nah, tentunya pemerintah sekarang kan seperti di daerah Sajingan, di sebelahnya itu rencananya ada dua pabrik baru yang akan dibangun ya Pak Abel ya. Yang PT Cas itu rencananya bangun di Sungai Palah, dekat Sentaban, itu kan tidak jauh juga dari Sajingan, di tepi jalan juga. Kemudian di daerah Sabing itu ada PT KBM juga akan membangun pabrik di situ. Mereka pasti akan menampung buah masyarakat. Kemudian menjadi penting juga di sini kolaborasi kerjasama antara dinas, antara pemerintah daerah dengan asosiasi petani seperti Apkasindo ini. Mm-hmm. Bagaimana memberdayakan petani? Artinya gini, petani itu dibina, tapi tentunya kita tidak bisa membina lewat perorangan ya Pak Abel, harus lewat lembaga petani kan jelas seperti poktan ya poktan. Mm-hmm. Mereka harus bergabung dibina dalam hal bagaimana budidaya yang baik meningkatkan produksi sampai nanti bagaimana pengolahan dan pemasaran hasil sawit mereka. Mm-hmm. Contoh dalam hal pemasaran kan, nah ini gimana caranya kita menumbuhkan kesadaran petani agar mau bergabung ke dalam poktan gapoktan. Nanti mereka itu nanti akan selalu bekerja sama di dalam lingkungan kelompok mereka. Contoh misalnya mereka panen. Ya, mereka panen, mereka akan mengatur jadwal panen yang bersamaan. Kan gitu. Misalnya satu kelompok tani itu ada 20 petani. Satu petani punya masing-masing 1 hektar. Berarti pada waktu yang bersamaan kan bisa 20 hektar yang panen. Kalau sekali panen kalau dengan budidaya yang bagus itu 20 hektar ya paling tidak bisa dapat 20 ton. 20 ton itu kan setara dengan 3 truk. Yeah. Nah, kenapa mereka tidak menyewa truk atau kalau membeli truk usus kelompok, nanti mereka sama-sama bawa ke pabrik. Iya. Menikmati harga pabrik. Iya, lumayan selisihnya bisa 500 sampai 700 rupiah. Kan keuntungannya bisa kembali ke mereka. Jadi itulah bagaimana kita, tugas kita bersama-sama dari pemerintah, dari asosiasi, membina petani, memperkuat kelembagaan petani agar mereka bisa menjadi lebih diberdayakan, lebih kuat lagi, gitu saja.
1: Oke, baik, terima kasih nih Pak. Dan ini kayaknya cukup menjawab ya bagaimana mungkin memberikan solusi terhadap kepada masyarakat, terutama petani yang ada di Kabupaten Sambas ini. Selain tadi kolaborasi mungkin dari berbagai pihak, ini juga PR bersama gitu ya Pak, dalam membentuk mungkin kelompok tani gitu ya, kepada para petani agar nanti masalahnya mungkin bisa terselesaikan dan bisa mencari solusi bersama. Dan kita mungkin break sebentar ya Pak ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan para pendengar tentu juga bisa bergabung bersama kami, ingin menanyakan terkait tema kita kali ini tentang sawit masa kini untuk di daerah Kabupaten Sambas. Silakan saja hubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Dan Anda sekarang bisa menyaksikan di kanal YouTube kita RRI SP Sambas. Untuk itu tetap bersama di RRI Sambas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
4: 97,4 MHz.
5: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.
8: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
9: Tunggu.
8: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
9: Tunggu.
8: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
10: Oh, sayang, ternyata hujan lebat.
8: Rasat.
10: Sama saya kuyup, Mi.
8: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
10: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
8: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
10: Kau pintar, Di.
11: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
12: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya 97,4 FM dan kita membahas masih mengenai juga tentang sawit tadi dari segi ekonomi dan pergerakan ekonomi untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Kita juga akan beralih ke sisi lingkungan ya, karena kita lihat juga ya, ini juga menurut kacamata kita bersama ya, banyak diantaranya yang sekarang karena sawit sekarang ini juga cukup menjanjikan sekali gitu ya, beralihlah gitu ya lahannya membangun ataupun juga menanam sawit. Jadi kebanyakan juga udah beralih ke sana gitu ya. Nah, tapi sejauh ini mungkin dari sisi regulasinya itu seperti apa ya? Mungkin disampaikan oleh Bang Abel Nus itu seperti apa tanggapannya mengenai alih fungsi lahan ini?
13: Ya, baik, terima kasih. Oke. Okay. Meskipun terkait dengan potensi sawit ini kan luar biasa gitu ya, terutama untuk kesejahteraan petani dan masyarakat tentunya. Tapi memang kita jangan lupa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan, itu yang paling penting. Karena percuma kita banyak duit, tapi kalau banjir, longsor,
12: aduh,
13: kan tidak ada gunanya juga.
12: Ya begitu.
13: Ya duit ya. Banyak tapi sering sakit misalnya kan, percuma juga. Nah, terkait dengan sawit dan lingkungan ini sangat-sangat beririsan gitu ya, terutama terkait dengan dampak lingkungannya. Nah, perluasan perkebunan sawit ini tentu menyebabkan beberapa persoalan gitu ya, terutama terkait dengan deforestasi atau pengundulan hutan. itu udah di mana-mana gitu ya. Yang itu yang kami bilang itu terlalu membabi buta gitu ya. Ini perlu menjadi catatan dan koreksi terutama kepada teman-teman petani gitu ya, tetap memperhatikan lingkungan. Ekonomi oke, tapi lingkungan juga harus oke. Nah, terus hilangnya habitat. Habitat nih kayak binatang-binatang yang satwa liar dan sebagainya.
12: Itu yang
13: sekarang sangat sulit lagi untuk melihatnya. Dulu kami di Sajingan itu gitu ya, cuman perlu 15-20 menit kita udah ketemu gitu ya, ya binatang-binatang kayak kijang, babi hutan gitu ya, terus monyet dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita perlu 5-10 jam baru mencari, itu pun sulit untuk menemukannya. Ini
12: itu kita yang cari loh, ya, nggak muncul sendiri.
13: Ya, nah ini bukti gitu ya, pengundulan hutan itu berdampak mengganggu gitu ya tempat tinggal satwa ini tadi gitu. Terus kebakaran. Nah, ini kan di Sambas juga salah satu daerah yang dan rawan kebakaran gitu. Nah, ini menjadi kami sampaikan kepada teman-teman petani tetap memperhatikan lingkungan, kesejahteraan atau mengembangkan ekspansi perkebunan sawit itu boleh, tapi kita harus melihat lingkungan juga. Artinya kita jangan egois lah gitu, karena ada kehidupan-kehidupan lain yang juga perlu kita perhatikan gitu, perlu kita jaga. Ini yang selalu kita sosialisasikan. Memang jadi persoalan ini, kita selalu kolaborasi juga dengan beberapa instansi terkait gitu ya, terkait dengan lingkungan. Ya, di Sajingan itu kita selalu mendorong untuk sosialisasi, terutama instansi yang menjaga, yang bertanggung jawab gitu ya, bagaimana untuk menjaga agar tidak kebakaran yang selalu ini kan hujan. Kalau musim hujan itu kan musim panas gitu ya, itu kan rawan sekali gitu. Benar. Ya, terutama di daerah-daerah yang rawa gitu. Nah, itu selalu kita sampaikan. Terus emisi. Nah, emisi juga sekarang kan di Sambas nih orang lagi ngetren nih berumah kaca, tempat usaha kaca gitu ya. KPKP juga sekarang udah kaca serba kaca gitu. Ya. Nah, ini ada dampak terkait dengan emisi gas rumah kaca gitu. Terus kerusakan ekosistem gambut. Nah, sekarang nih ya daerah-daerah gambut tuh sangat rawan dan mudah kebakaran. Itu yang selalu kita lihat gitu. Nah, ini kita dari asosiasi bertanggung jawab untuk membantu instansi-instansi terkait dalam terutama dalam mensosialisasikan gitu ya, bagaimana untuk menjaga lingkungan tetap asri, tetap bahkan kalau ada lahannya 2 hektar tolong jangan sampai 2 hektar tuh habis
12: semuanya
13: dibabat gitu, harus ditinggalkan ya setengah hektar gitu, tetap ada kayunya gitu ya. Nah, itu yang salah satu yang kita sampaikan kepada petani.
12: Apalagi bahayanya itu kayak petani itu ada yang buka lahan dengan cara membakar. Nah, itu bahaya banget, apalagi kalau misalnya dengan lahan yang begitu luas ya, Pak. Ini mungkin jadi perhatian. Nah, Pak Suryadi, ini terkait regulasi, mungkin apa sih yang harus diketahui oleh para petani ya terkait juga penanaman sawit ini ya untuk di lahan pribadi mereka, dan juga terkait dengan lingkungan, apakah juga ada kayak sejenis regulasi yang membahas tentang itu yang terikat dengan hukum-hukum tertentu gitu yang memang harus diketahui oleh masyarakat?
9: Oke, makasih. Nah, jadi kalau kita bicara sawit, sawit itu komoditi perkebunan ya. Nah, karena dia komoditi perkebunan, makanya di situ harus terikat dengan aturan atau regulasi perkebunan. Nah, ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan undang-undang itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, jadi di situ jelas sekali ya bahwa namanya kelapa sawit itu harus mematuhi undang-undang perkebunan. Nah, selain itu ada lagi turunan dari undang-undang perkebunan itu. Nah, yang kalau terkait sawit, jadi kalau bicara lingkungan, pemerintah baru saja menerbitkan

0: pemerintah baru saja menerbitkan Perpres nomor 16 ya, tahun 2025, masih baru ini, masih baru setahun ini ya,
1: masih hangat.
0: Tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPU. Jadi kalau lingkungan itu larinya lebih kepada ISPU.
1: ISPU ini ya.
0: ISPU itu sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Apa arti berkelanjutan? Berkelanjutan itu berarti ada tiga aspek yang harus kita kelola di situ. Pertama, aspek ekonomi, ya. Tadi sudah kita bahas di awal. Si kelapa sawit berkelanjutan. Apa arti berkelanjutan? Berkelanjutan itu berarti ada tiga aspek yang harus kita kelola di situ. Pertama, aspek ekonomi, ya. Tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian aspek sosial. Sosial itu penting juga. Dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Nah, itu masuk semuanya adalah bagian dari istilah berkelanjutan. Nah, jadi kalau bicara lingkungan, sebenarnya lingkungan kan tidak hanya lingkungan fisik ya, lingkungan hidup, lingkungan sosial juga bicara lingkungan. Nah, makanya di situ di dalam aturan Perpres tentang ISPU, Perpres nomor 16/2025 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Permentan 33/2025 sebagai aturan turunan ISPU. Jelas sekali bahwa di dalam ISPU itu ada 7 prinsip ya, 7 prinsip ISPU. Yang pertama adalah mematuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan. Itu prinsip yang pertama sekali. Kemudian ada prinsip bahwa harus melakukan usaha perkebunan yang baik. Yang good agriculture practices, GAP ya. Nah, kemudian ada pengelolaan lingkungan. Ada di dalam ISPU itu ada prinsip pengelolaan lingkungan. Nah, jadi kita masuk langsung ke prinsip pengelolaan lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan kelapa sawit itu harus dikelola dengan baik. Semua masuk ke dalam aturan yang diatur, yang harus dilaksanakan di dalam prinsip-prinsip ISPU tadi. Nah, kalau kita bicara lagi turunannya, ada yang dulu PP 5 tahun 2018 kalau terkait kebakaran ya. Di situ adalah ada PP yang mengatur bagaimana pembukaan lahan perkebunan dengan tidak cara membakar. PP itu, Permentan itu sudah diubah sekarang dengan Permentan nomor 6/2025. Salah satu terkait kebakaran itu diatur di dalam Permentan yang terbaru itu Permentan 6/2025 di mana seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan perkebunan ataupun petani, tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar. Itu ada aturannya ya, itu juga harus disosialisasikan. Ini
1: ternyata banyak juga aturannya yang mengikat itu
0: ada. Kalau perusahaan atau petani melanggar, ada sanksinya di situ, ada aturannya. Jadi terkait misalnya kelestarian flora dan fauna, di situ juga sudah masuk dalam aturan ISPU tadi, bagaimana nanti pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun petani itu menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang disebut dengan nilai konservasi tinggi atau NKT. Artinya setiap usaha perkebunan kita, baik perusahaan, terutama perusahaan perkebunan ya, harus mengalokasikan lahan mereka juga sebagai kawasan konservasi. Tidak boleh semua ditanam sawit, harus ada juga yang dilindungi, tidak boleh ditebang, dijadikan semacam hutan, tempat binatang-binatang itu hidup, cari makan, misalnya di tepi sungai itu dibiarkan, atau daerah-daerah yang bergunung, lereng tinggi, itu tetap harus dilestarikan, tidak boleh dibuka, tidak boleh semua areal itu
1: semuanya
0: dibuka, ditebang, tidak boleh, dah ada aturannya. Sama juga dengan kawasan hutan. Kawasan hutan itu tidak boleh ditebang untuk perkebunan kelapa sawit.
1: Jadi nggak boleh sembarang banget nih, karena udah ada undang-undang yang mengaturnya tentang itu. Nah, ini ada pertanyaan di kolom komentar YouTube kita, katanya apakah kelapa sawit ini tetap ramah lingkungan seperti

0: buah kelapa biasanya, apakah tetap dan bisa dibilang penghijauan lingkungan nih? Nah, dari Pak Syahrini mungkin dulu.
1: Nah, jadi gini, kelapa hijau atau kelapa sawit kan bedanya sama-sama tanaman perkebunan. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu pertanian, ilmu perkebunan itu, setiap tanaman perkebunan tentunya mempunyai karakteristik berpotensi untuk merusak lingkungan. Artinya ya termasuk kelapa juga berpotensi merusak lingkungan. Kelapa sawit juga sama. Tinggal bagaimana kita mengelola, ya mengelola perkebunan kelapa sawit itu sesuai dengan regulasi tadi, regulasi ISPO misalnya. Nah, kita harus menanamnya di tempat yang semestinya, tidak boleh di areal gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter, tidak boleh menanamnya di kawasan lindung atau kawasan yang tidak dibenarkan, tidak boleh menanamnya dengan cara membakar. Nah, pokoknya kalau prinsip-prinsip dan kriteria kelestarian lingkungan sebagaimana yang sudah diatur itu kita laksanakan, nah, insya Allah saya yakin dan percaya kelapa sawit itu tidak merusak lingkungan. Setiap tanaman juga butuh air. Banyak orang bilang kelapa sawit itu banyak menggunakan air. Sama saja, secara fisiologis tanaman itu
0: perlu air.
1: Perlu ya, air.
0: Nah, kita juga manusia perlu air.
1: Perlu air. Sama kelapa juga sama. Kalau kelapa ditanam di kawasan hutan, kelapa ditanam di hutan dibuka dengan cara membakar, ya rusak juga lingkungannya. Kelapa ditanam di areal gambut, rusak juga lingkungannya.
0: Oke, ini bagaimana kita melihat pandangan ke depan untuk masa depan sawit kita ya, baik itu dari faktor dampaknya bagi lingkungan, terutama juga kepada habitat hewan-hewan flora dan fauna yang ada juga. Dan ini mungkin menjadi yang terakhir nih, ini tentang masa depan nih Pak. Ini kan ada kita dari pemerintah juga ada program hilirisasi gitu ya Pak. Nah mungkinkah gitu ya, mungkin dari Abang Abelnus atau Pak Suryadi ada produk-produk yang mungkin khusus gitu ya untuk di daerah Kabupaten Sambas yang memang dari sawitnya Sambas gitu. Dan mungkin harapannya seperti apa? Ini menjadi yang terakhir ya di obrolan kita pagi hari ini. Mungkin Bang Abelnus dulu deh.
2: Ya, memang kan selain bicara tentang lingkungan gitu ya, terus harga di pasar juga menjadi tantangan kita ke depan, terutama dari pemerintah ya. Ini mungkin bukan hanya pemerintah kabupaten nih, bahkan negara kita nih, terkait dengan produksi hilirisasinya. Nah, bagaimana CPO yang dihasilkan itu bisa kita olah sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu ekspor lagi ke luar gitu. Nah, dengan harapan dengan kita memproduksi sendiri, terbukanya lapangan kerja gitu ya, harga yang bisa kita tekan. Sekarang ini kan kita produksi di luar, kita import lagi gitu. Nah, ini jadi persoalan dan tantangan sepikir. Nah, ini jadi PR kita bersama ke depan, bagaimana negara ini bisa memproduksi sendiri itu, hilirisasinya. Dan itu kan sesuai dengan visi misi presiden waktu itu gitu ya. Nah, ke depan kita tunggu saja program ini gitu ya. Nah itu terus yang terkait dengan tantangannya masa depan gitu ya. Nah, itu tadi yang kita harapkan gitu. Yang ditanyakan di YouTube tadi misalnya terkait dengan apakah itu bisa ramah lingkungan. Itu tantangan kita, semua tanaman itu kan berpotensi bisa merusak lingkungan. Tapi jadi harapan kita bagaimana manusianya gitu ya, manusianya yang punya etika, bagaimana memposisikan tanaman itu sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Suryadi gitu ya. Jadi tinggal kita mengaturnya, itu terkait dengan tata ruang lah gitu ya. Nah, kita mematuhi regulasi yang dah ada. Sekarang ini kan kita belum patuh dengan regulasi gitu ya. Nah, petani juga harus patuh. Kalau kita tidak tahu ya bertanya gitu. Nah, ini kita karena menjaga tetap ekonomi tetap lancar, lingkungan juga bisa terjaga dan ramah, saya pikir.
0: Okay. Nah, itu. Nah, lanjut nih Pak. Nah, harapannya mungkin terakhir terhadap perkembangan dan masa depan sawit untuk di Kabupaten Sambas.
1: Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dengan luasnya lahan kelapa sawit di Kabupaten Sambas, kemudian sudah banyaknya industri pengolahan, pabrik-pabrik CPO, ya untuk masa depan yang lebih baik tentunya tidak hanya bagi masyarakat saja, tapi termasuk juga bagi pemerintah daerah ya. Perlu, kita sebenarnya sangat membutuhkan yang tadi disampaikan adanya hilirisasi ya. Artinya dari bahan setengah mentah yang diolah oleh pabrik-pabrik CPO, PKU di Kabupaten Sambas itu menjadi industri hilir yang mengolah menjadi barang jadi siap pakai. Karena selama ini produk CPO kita kan dibawa keluar semua. Coba kalau ada pabrik yang mengolah menjadi barang yang siap pakai, siap konsumsi, itu kan bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa ya bagi Kabupaten Sambas, dari tenaga kerjanya, dari harga, dari macam-macam lah nilai tambah itu ya, itu sangat kita butuhkan. Jadi disinilah peranan pemerintah bekerjasama, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait, dari pengusahanya, dari apkasindonya, dari bermacam-macam pihak lain itu. Bagaimana kita kita bisa memberikan semacam dorongan lah ya, agar bisa membangun pabrik industri hilir kelapa sawit di Kabupaten Sambas, yang tentunya akan sangat-sangat menguntungkan seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten Sambas.
0: Baik, waduh, luar biasa, sangat padat sekali ya informasi yang kita dapatkan hari ini pendengar ya. Dan terima kasih banyak, terutama juga Pak Abelnus, Bang Abelnus sama Pak Suryadi, telah berbagi informasi kita hari ini. Dan mungkin di lain waktu bisa kembali dengan obrolan yang berbeda gitu ya. Dan juga terima kasih banyak bagi para pendengar yang telah mendengarkan kali ini, dan Anda bisa menyaksikan ulang nantinya di kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan mengutip ya kedua pernyataan dari narasumber kita, ini bukan hanya tentang sawit aja ya, tapi tentang manusianya juga, bagaimana siap berkolaborasi bersama gitu ya, dan juga bagaimana nantinya untuk menjaga masa depan si sawit, dan yang pastinya dampak lingkungan yang baik bagi daerah kita di Kabupaten Sambas ini ya. Baik, untuk itu pendengar, kita juga akan hadirkan berbagai program acara lainnya di Sambas pagi ini. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat pagi. Mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima
3: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Baik, terima kasih pendengar ya, telah kita ikuti dialog interaktif kali ini, dan kami hadirkan Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Prosat RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita masih dalam sesi Pontianak pagi ini, dimana kita akan bahas di pagi hari ini nanti di Kita Indonesia kaitannya dengan mendukung program positif pemerintah, yang kita ketahui bahwa memang pemerintah terus mengajak terus untuk seluruh masyarakat ini bisa bergerak maju melalui berbagai program yang positif, baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya seperti kesehatan, ekonomi, dan juga pembangunan dan infrastruktur hingga pemberdayaan generasi muda, yang mana nantinya ini keberhasilan di setiap program tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga dukungan dari masyarakat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Dan melalui siaran ini nantinya kita akan bersama-sama menjadi bagian yang baik tentunya untuk perubahan yang baik, dan nanti akan kita bahas bersama dengan beberapa narasumber di pagi hari ini, pendengar, untuk ruang dengar Anda, di mana ini nantinya akan kita ketahui seperti apa hal yang positif itu sendiri, yang mana nantinya bisa mendukung program positif dari pemerintah itu sendiri, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di Kita Indonesia kali ini kita akan membahas terkait dengan mendukung program positif pemerintah, yang mana di pagi hari ini kita di studio Pro 1 RRI Pontianak sudah kedatangan 3 narasumber. Dan ini kita akan membahas terkait dengan mendukung program positif pemerintah. Yang pertama ada Ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, ada Ibu Sri Sujiarti SHMSI. Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik ya, Bu ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Dan di sebelah kanannya Bu Sri ini ada Pak Hermawan Eko Wibowo. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
0: Mas. Baik, sehat ya Pak Wibowo ya?
2: Boleh, Mas.
0: Saya juga ya. Oke, di sebelah kirinya Bu Sri ini ada Pak Zulfikar Amrullah SST. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Sehat ya, Pak ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, baik. Dan tentunya di sini kalau Pak Bo ini selaku Kabid Dikdas, dan kalau untuk Pak Zulfikar ini atau Pak Zul ini selaku Kasih Pembinaan SMP Bidang Dikdas ya, Pak ya. Baik. Dan kita bahas nih, Bu ya, kaitannya dengan dunia pendidikan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak ini ya, Bu ya. Untuk yeah. di beberapa waktu ini seperti apa ini, Bu ya? Kalau lihat fenomena kemarin sih yang baru-baru ini menarik ya, Bu ya. Tapi kalau dari segi pendidikannya sendiri, dunia pendidikan nih, Bu, di Kota Pontianak seperti apa ini, Bu?
1: Iya, yeah, kalau pendidikan di Kota Pontianak ini, kalau di Kalimantan Barat masih bisa dibanggakan ya, artinya masih dalam ranking 1 gitu, Pak. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia di Kota Pontianak ini dengan nilai 82,80 ini tertinggi di Kalimantan Barat, Pak. Dan di dalamnya ada komponen pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu 10,48, itu sekitar SMA kelas 1. Kemudian harapan lama sekolah kita ada di 15,07, Pak. Jadi sudah di D3. Kalau 15 itu sudah di tataran D3. Jenjang D3. Sehingga seharusnya masyarakat di Kota Pontianak tingkat pendidikannya itu minimal D3 gitu, Pak. SMA atau D3 gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tingkat pelayanan minimalnya, kita ada pada angka 76,05 tuntas pertama. Jadi di Kalimantan Barat ini yang SPM-nya tuntas pertama hanya 2, Pontianak dengan Singkawang. Dan target kita ke depan ini BPMP menargetkan ada 2 daerah yang bisa mencapai tuntas madya, artinya harus di angka 80 gitu, Pak. Nah, kita harus berlomba-lomba lah supaya Kalimantan Barat nih maju di bidang pendidikannya, maka standar pelayanan minimalnya minimal tuh 80 gitu.
0: Oke, iya. Baik. Kalau Pak Zul atau Pak Bowo mungkin mau menambahkan, Pak, terkait dengan seperti apa sih perkembangan dunia pendidikan saat ini di Kota Pontianak khususnya?
2: Oke, baik, Pak. Terima kasih. Secara akses, Pak, untuk pelayanan pendidikan di Kota Pontianak ini memang kita mencoba untuk memaksimalkan, Pak ya. Dimana kalau akses di sini dalam artian bahwa bagaimana kita bisa menyediakan pelayanan kepada masyarakat untuk pendidikan, baik itu sarana prasarananya misalkan. Nah, ini kami di pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Pendidikan juga berusaha semaksimal mungkin, Pak, bagaimana kita ini bisa memperbaiki atau bahkan untuk menambah ruang kelas baru, baik itu dari dana-dana APBN, Pak ya, karena dana APBD ini ya juga ada keterbatasan, makanya kita itu pun coba untuk menarik dana APBN melalui program-program revitalisasi, Pak, yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Nah, mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan.
0: Kalau dari segi pembinaan nih, Pak, nah ini seperti apa nih, Pak Zul?
4: Ya, jadi terkait dengan pembinaan terhadap satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang pada akhirnya ini kita senantiasa melakukan peningkatan, terutama dari sisi peningkatan pembinaan terhadap karakter siswa, yang mana sekarang sudah diprogramkan budaya aman sekolah, jadi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan di sekolah, terus toleransi di sekolah pada dasarnya untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak terganggu siswa-siswa ini dalam mendapatkan pengetahuan, dan akhirnya nanti akan mendukung tingkat

0: apa yang dilakukan dan apa yang perlu masyarakat ketahui ini, Bu?
1: Ini tidak bisa kita lakukan sendiri atau parsial gitu ya, Pak. Kita harus kolaborasi, terutama untuk komunitas-komunitas pendidikan yang membantu kita ini. Misalnya untuk meningkatkan literasi, numerasi tadi disampaikan, kita membutuhkan bantuan dari komunitas-komunitas untuk meningkatkan kemampuan para gurunya gitu, Pak. Begitu juga dari dinas, kita meningkatkan kemampuan para guru dengan melakukan bimtek gitu, Pak. Misalnya bimbingan teknis tentang bagaimana cara meningkatkan literasi siswa, bagaimana cara meningkatkan numerasi siswa, kemudian bagaimana mereka bisa memberikan pembelajaran dengan lebih mendalam. Jadi ada pembelajaran mendalam namanya, Pak. Kemudian sekarang juga ada kita memberikan dari kementerian sampai di daerah, memberikan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini juga untuk meningkatkan kapasitas para pengajarnya, ya, sehingga anak-anak bisa meningkat literasi numerasinya gitu.
0: Baik, ya. Bu, tapi mohon maaf nih, Bu, ya. Kalau seandainya ini kan kita ketahui bahwa ada wacana gitu, Bu, ya. Wacana bahwa guru-guru yang statusnya bukan ASN itu tidak boleh mengajar di sekolah-sekolah negeri misal gitu, Bu, ya. Nah, ini apakah juga ikut nantinya mempengaruhi kualitas yang ada di pendidikan sendiri atau gimana ini, Bu?
1: Jadi Bapak Wali Kota sudah minta kepada kami untuk membuat analisis kebutuhan guru. Jadi guru itu memang tidak boleh kurang, walaupun kenyataannya selalu kurang karena selalu ada yang pensiun. Setiap tahun itu kita sekitar 125 orang pensiun guru. Nah, ini perlu diganti. Jadi digantinya juga seharusnya memang dengan ASN. Kalau ASN itu kan bisa PNS, bisa P3K. Nah, sekarang kondisi guru di Pontianak itu sudah 50-50. Jadi 50% PNS, 50% sudah P3K. Kondisinya seperti itu. Dan memang untuk daerah, untuk kita masih bisa menganggarkan untuk memberikan kepada ASN paruh waktu, Pak. Jadi masih ada P3K paruh waktu. Dan memang janji kepala daerah itu tidak akan diputus sampai nanti kita mendapatkan pengganti pensiun.
0: Berarti balik lagi nih, Bu, ya. Kebijakan dari daerah lagi sebenarnya, Bu, ya. Baik. Dan itu pun untuk mendukung program positif dari pemerintah yang dikeluarkan.
1: Pendidikan dan kesehatan kan utama,
0: ya. Betul, Pak. Ibu. Baik. Dan ini, Bu, nah, kalau tadi kaitannya seperti Pak Bowo sampaikan gitu, Bu, ya, bahwa nantinya kita juga akan mungkin tambahan kelas gitu ya, Pak, ya. Tambahan ruangan mungkin gitu ya, Bu. Nah, ini seperti apa, Bu? Apakah sudah ada kolaborasinya dengan pemerintah? Kalau kita ketahui juga nantinya juga akan ada sekolah rakyat juga ya, Bu, ya. Nah, itu dia. Ini seperti apa ini, Bu?
1: Untuk tambahan sarana prasarana ini, Pak, memang kembali lagi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kebetulan kalau untuk di Kota Pontianak ini, kita sarana prasarana kita, sekolah kita itu sebagian masih ada yang zaman impres dulu, Pak. Jadi masih kayu gitu. Nah, sementara sekarang kayu itu kan sudah lama dan itu kondisinya sudah tidak baik, sehingga banyak juga sekolah-sekolah yang kita usulkan untuk mendapatkan revitalisasi. Yang dulunya kita kenal dengan DAK tuh, Pak, ya. Sekarang jadi revitalisasi. Nah, ini tahun ini kita juga sudah dapat, cuman memang mereka pakai gelombang-gelombang, Pak. Kami ngajukan banyak, jadi di atas 30. Tapi dapatnya bertahap. Nah, tahap pertama ini kita sudah ada beberapa yang sudah mau mulai. Jadi tahap perencanaan masih dilakukan oleh kementerian gitu.
0: Tapi ini sudah mulai berjalan nih, Bu, ya?
1: Iya, sudah mulai jalan.
0: Pak Bowo mau menambahkan, Pak? Silakan, Pak.
2: Iya, baik, Pak. Memang betul apa yang disampaikan Bu Gadis. Ini memang nantinya tahapan, Pak, ya, atau gelombang. Dan yang di gelombang pertama ini, alhamdulillah untuk SD dan SMP itu kita sudah mendapatkan 5, Pak, ya. Jadinya untuk SMP itu 1 sekolah. Kemudian kalau untuk yang SD ada 4 sekolah, Pak. Nah, ini memang kebanyakan posisinya ada di rehabilitasi. Bagaimana gedung-gedung sekolah kita yang memang sudah umurnya sudah tua, Pak, ya. Apalagi yang strukturnya itu masih menggunakan struktur kayu. Itulah yang kami ajukan untuk rehabilitasi, supaya bagaimana untuk keamanan sekolah ini, Pak, ya. Dan itu bisa mendukung dari kenyamanan pembelajaran untuk siswa dan guru.
0: Gini, Pak. Tapi kalau

0: Untuk ini Pak, maksudnya untuk kapasitas menampung jumlah siswa itu udah bisa teratasi?
1: Iya, kalau daya tampung untuk SD maupun SMP di tempat kami rata-rata untuk SD itu kurang lebih dalam satu kelas antara 28 sampai 30 maksimal Pak. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk SMP itu rata-rata antara 32 sampai 34 siswa per kelas. Mm-hmm. Dan ini merupakan udah standar. Kelas cukup standar ya. Mm-hmm. Kan gitu.
0: Baik, didukung juga dengan tadi ya Bu ya, guru dan lain sebagainya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita ke pembinaan nih Bu ya, ke Pak Zul, Pak, tantangan terbesar untuk di era sekarang ini membina baik itu guru dan juga muridnya tentunya ini Pak ya. Nah, ini seperti apa ini Pak?
2: Tantangannya ini adalah mengubah pola pikir ya, pola pikir yang mungkin masih pandangannya paradigma lama itu yang kita coba untuk ke arah yang baru. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kadang tidak mau untuk mencoba hal atau berinovasi terhadap hal yang baru. Nah, ini senantiasa kita ingatkan, kita dengungkan kepada pihak-pihak sekolah untuk ya kita coba cari inovasi, karena kan eranya udah berbeda. Enggak bisa lagi kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang dulu mungkin kita laksanakan pada saat perkembangan teknologi ini belum seperti sekarang. Apalagi sekarang kan sudah dari kementerian itu sudah mendukung proses digitalisasi pembelajaran dengan adanya interaktif flat panel, dan setiap yang tahun ini akan ada lagi untuk bantuannya. Nah, pemanfaatan teknologi digital inilah yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas belajar dan merubah paradigma. Itu memang menjadi tantangan
3: digitalisasi pembelajaran.
0: Pembelajaran ya Bu. Ini udah merata belum Bu kalau untuk di Pontianak sendiri?
3: Semua sekolah dapat.
0: Dapat ya Bu ya.
3: Sampai ke PAUD juga, sampai ke tingkat TK juga.
0: Berarti bukan tantangan yang besar berarti Bu ya.
3: Tantangannya bagaimana melatih mereka menggunakan dan menerima pembelajaran dengan cara digital tadi.
0: Oke, udah maksudnya kalau ini implementasinya sejauh apa Ibu sudah Bu?
3: Sudah diimplementasikan dan sudah ada pelatihan-pelatihan juga diberikan oleh komunitas, juga dibantu supaya bisa lebih cepat. Jadi kalau sekolah ini kan di Pontianak ada ratusan ya Pak ya. Kemudian SMP, SD juga ratusan. Kalau SMP ini puluhan. Nah, ini memang nggak bisa dengan cara yang flat atau cara zaman dulu kita harus tatap muka gitu. Kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai komunitas. Jadi
1: tersambung.
3: Bisa memberikan pembelajaran itu dengan banyak cara.
0: Supaya
3: bisa cepat gitu Pak.
0: Oh, berarti tidak untuk kemungkinan nantinya bisa daring bisa luring gitu Bu ya.
3: Lalu praktek baik juga ada ya.
0: Pak Bowo mau nambahkan Pak?
1: Jadi dari hasil kami monitoring ini Pak ya, baik itu dari dinas maupun dari pembina kami ya, BPMP juga, ini bagaimana tentang penggunaan interaktif flat panel ini Pak, jadi papan digital ya istilahnya. Saat ini alhamdulillah Pak, di Pontianak ini seluruhnya baik itu SD, SMP, negeri maupun swasta, bahkan TK. Yang di TK itu kan sudah mendapatkan IFP ini. Dan tahun ini insya Allah ada tambahan lagi Pak, semoga memang terrealisir. 3 flat panel lagi
3: akan dikirim
1: langsung ke sekolah. Nah, penggunaannya ini Pak, memang untuk pembelajaran ini karena baru satu ya, jadi sifatnya movable kelas ya Pak ya. Jadi setiap jenjang atau setiap kelas itu bisa merasakan, dan ini polanya memang sudah mencoba atau sudah terjadi pembiasaan. Jadi pembelajarannya ini sudah mulai menggunakan flat panel ini secara aktif ya. Bahkan juga untuk pengembangan guru, kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan dari pusat atau dari BPMP, ini pun ini sudah digunakan secara daring untuk pelatihan guru juga gitu.
0: Oh yeah. Oke, okay, baik. Dibiasakan dari TK yeah. sampai SD dan SMP yeah, ya Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi nanti ketika udah di SD udah enggak ini lagi betul. Ya, udah enggak culture shock apa culture shock. Shock. Nah, itu dia. Oke, okay, baik. Nanti kita akan sambil lagi ya Pak Bu ya. Yeah. Kita akan bahas juga terkait dengan ini kayaknya memang hampir dekat dengan seleksi penerimaan murid baru ya Bu ya. Yeah. Nah, itu dia. Nanti akan kita bahas juga. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di Kita Indonesia.

0: Ya baik pendengar, kita masih di Kita Indonesia dan tentunya di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan mendukung program positif pemerintah, masih bareng sama Bu Sri, kemudian Pak Bowo dan juga Pak Zul ya untuk di pagi hari ini. Nah kita tadi sempat nyenggol terkait dengan SPMB ini ya, karena memang sudah berlangsung gitu ya untuk penerimaan murid baru itu sendiri. Dan bentuk seleksinya seperti apa nih? Mungkin Bu Sri bisa menjelaskan terlebih dahulu ini Bu, seperti apa Ibu?
1: Untuk SPMB tahun 2026 ini ada beberapa perubahan dari SPMB kita tahun 2025 yang lalu. Jadi pertama bahwa hasil TKA itu menjadi bagian dari penerimaan jalur prestasi. Jadi kalau jalur prestasi itu ada yang akademik, non-akademik. Yang akademik itu adalah hasil TKA. Kemudian untuk yang non-akademik berarti prestasi di bidang lain. Nah, termasuk juga kalau dia pimpinan, dia leader gitu ya, misalnya dia ketua OSIS, ketua pramuka misalnya, seperti itu dapat nilai non akademik. Kemudian untuk yang kedua, bahwa untuk SPMB tahun 2026 ini memang membatasi peserta Pak. Jadi peserta yang sudah lulus diterima di sekolah swasta dan di sekolah di bawah Kemenak, dia tidak bisa ikut lagi SPMB gitu.
0: Oh.
1: Ya, jadi memperbesar kemungkinan anak-anak yang tidak mampu tadi bisa masuk melalui jalur SPMB gitu. Nah, jadi nggak bertarik-tarik berkas gitu Pak istilahnya. Jadi akan mengacaukan sistem. Kemudian yang ketiga, bahwa
2: Mekanisme pendaftaran
1: untuk SMP tahun lalu kita masih menggunakan tatap muka ya Pak ya. Jadi waktu mereka sudah daftar, kemudian mereka akan diverifikasi oleh sekolah, mereka datang ke sekolah membawa berkas. Tapi tahun ini SMP tidak lagi, jadi semua SMP itu daring. Jadi dari mulai membuat akun sendiri, kemudian mereka daftar sendiri, kemudian diseleksi by system, kemudian akan keluar hasil itu tanpa ada tatap muka sama sekali. Itu untuk yang SMP. Kemudian kalau yang untuk SD sama dengan SMP tahun lalu, jadi mereka akan masuk secara daftarnya daring ya, daring. Tapi kemudian mereka akan dipanggil ke sekolah untuk verifikasi berkas gitu. Nah, apakah berkasnya benar, benar gitu Pak. Itu dipanggil ke sekolah. Jadi ada tatap muka untuk yang SD. Jadi perbedaannya itu saja dari yang tahun lalu. Jadi nggak ada perbedaan signifikan.
0: Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Dan
1: jalurnya juga tetap.
0: Jalurnya tetap Bu ya, domisili ya Bu ya.
1: Domisili. Dulu kita kena zonasi, kemudian afirmasi, kemudian mutasi dan prestasi untuk SMP. Jadi kalau SD nggak ada prestasi.
0: Baik. Nah, itu pembagiannya berapa persen Ibu? Kalau kayak domisili itu berapa persen? Biasanya kan ada persenannya yang diterima itu Ibu ya.
1: Bobotnya.
0: Nah itu.
1: Kalau
0: itu seperti apa Bu?
1: Untuk SD domisili itu 70%, kemudian afirmasi itu 25% dan mutasi 5%. Itu untuk SD. Kemudian kalau untuk SMP domisili 40%. Kemudian afirmasi 20-30%, kemudian mutasi 5% dan prestasi 25% sampai dengan 35%. Nah jalur afirmasi tadi kan rank ya, 20-40. Dia 20% itu hanya untuk sekolah SMP Negeri 1, SMP Negeri 3 dan SMP 10 dan 11. Nah kalau yang prestasi tadi 25 sampai 35%. Kemudian yang untuk 35% ini hanya untuk sekolah-sekolah SMP 1, SMP 3, SMP 10 dan SMP 11 tadi yang afirmasinya rendah tadi. Prestasinya ditinggikan gitu. Sehingga total semua 100%.
0: Ada 4 sekolah berarti Bu ya?
1: Ada 4 sekolah.
0: Untuk yang prestasi itu ya?
1: Iya.
0: Baik. Kalau domisili menyesuaikan lagi Bu ya?
1: Iya, kalau domisili kalau domisili tadi
0: di 40%, Bu?
1: 40% itu untuk SMP kan Pak ya. Kalau untuk SD 70%. Iya, jadi kalau SD itu berusaha rumahnya dengan sekolahnya dekat gitu, dia pakai domisili. Kemudian ada mutasi tadi Pak. Mutasi ada sekolah-sekolah yang bisa menerima siswa dari luar kota Pontianak gitu. Tapi tidak semua sekolah. Ada 15 SD dan ada 5 SMP yang bisa menerima siswa dari luar sekolah.
0: Dari luar Kota Pontianak. Iya. Oh, berarti dari Kuburaya bisa, gitu ya?
1: Bisa. Kuburaya, Mempawah bisa.
0: Oke, okay. Ini balik lagi nih Bu ya. Kalau tadi berdasarkan domisili dan juga mutasi, berarti kalau misalnya gitu ya, ada yang rumahnya tadi Kuburaya atau dari Mempawah lain sebagainya nih Bu ya, itu mau bersekolah di SMP yang ada di Kota Pontianak, ada minimal waktunya nggak sih Bu? Tinggal berapa tahun gitu berdasarkan domisilinya misalnya gitu Bu?
1: Itu mutasi ya Pak ya. Kalau mutasi itu dia tidak lebih kan. Mutasi itu ikut pindah orang tua.
0: Ikut pindah orang tua, iya.
1: Jadi ikut pindah harus antar daerah itu Pak. Jadi tidak boleh misalnya dari utara pindah ke selatan atau dari dalam kota tuh tidak ada mutasi. Jadi mutasi itu antara kota dengan kabupaten lain atau dengan provinsi lain. Nah kemudian besarannya gini, mutasi itu surat kepindahan tugasnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi kita kan mulai pendaftaran 27 Juni ya Pak ya. Jadi sebelum 27 Juni itu dia belum sampai tanggal 27 Juni gitu. Artinya pindahnya belum sampai 1 tahun. Bisa masuk melalui jalur mutasi. Tapi kalau setelah itu dia harus pakai jalur yang lain.
0: Mungkin kalau memang pun dari luar daerah lain bisa pakai yang dari sisi prestasi atau
1: prestasi bisa. Kalau prestasi bisa.
0: Bebas ya Bu ya kalau prestasi ya Bu ya.
1: Dari mana saja bisa.
0: Baik. Dan itu dia pendengar ya tadi ya, kalau dari ini berarti kalau untuk SD sendiri mulainya dari kapan sampai kapan Ibu?
1: Kalau SD dimulai dari tanggal 20 dari tanggal 27 Juni Pak.
0: Oh mulai Juni ya, nanti
1: 27 Juni sampai 1 Juli.
0: Sampai Juli
1: ya, adalah pendaftaran. Mengupload berkas persyaratannya. Kemudian tanggal 29 sampai tanggal 2 Juli 29 Juni sampai 2 Juli itu mereka verifikasi. Jadi akan dipanggil ke sekolah. Kemudian membawa berkas-berkasnya untuk diverifikasi oleh para petugas kita di sekolah. Setelah itu seleksi, kemudian tanggal 4 Juli sudah pengumuman, pengumuman hasil seleksi. Nanti pasti kan akan ada yang diterima di pilihan pertama, di pilihan kedua, karena batasnya bisa maksimal ada 5 pilihan. Nah, cuman saya saran aja Pak kepada para orang tua, jangan memilih sekolah yang kira-kira tidak bisa dijangkau. Takutnya nanti waktu dia diterimanya di pilihan keempat atau kelima, lalu nggak pada mau masuk gitu Pak. Nah ini kan kalau memang sekolah yang dekat rumahnya ada 3, pilih 3 saja gitu. Kalau domisili kan masalah jarak nih Pak. Kalau untuk SD itu pertama seleksinya usia dulu. Kalau usia 7 tahun maka dia wajib sekolah kan kalau 7 tahun. Tapi kalau di bawah 7 tahun dia kita lihat Pak apakah dia punya PAUD ya. Sudah mengikuti PAUD apa belum gitu. Kalau dia sudah mengikuti PAUD maka dia juga menjadi utama. Jadi bisa naik lebih tinggi dibanding yang tidak PAUD. Nah, setelah itu baru jarak. Setelah umur baru jarak yang diukur. Kalau SMP kalau jarak itu langsung Pak, titik rumah di mana, titik sekolah di mana, tarik garis lurus. Nah itu kalau hitung jarak seperti itu kalau di Pontianak, bukan rute.
0: Baik. Berarti kalau tadi balik lagi ya, kalau umurnya mungkin belum 7 tahun dilihat lagi gitu Bu ya. Ada aturan-aturannya lagi. Jadi misalnya biasanya kan ada yang 6 tahun ya Bu ya.
1: Iya, ada 6 tahun, ada 6,5 tahun.
0: 6,5 tahun ya.
1: Apalagi kalau dia lulusan PAUD Pak. Jadi kalau dia sudah TK atau PAUD, maka dia punya kelebihan, dia bisa naik karena dia lebih siap sekolah dibanding anak yang tidak PAUD.
0: Baik. Berarti kalau yang PAUD, yang TK gitu Bu ya.
1: Iya, wajib belajar 13 tahun dimulai dari PAUD, dari TK
0: gitu. Baik. Jadi bisa langsung gitu Bu ya. Dan kalau memang 7 tahun pasti itu udah pasti wajib ya Bu ya.
1: Wajib
0: untuk sekolah. Itu dia ya. Baik. Dan itu dia tadi beberapa di antaranya aturannya kalau untuk SD ya Bu ya. Kalau untuk SMP Bu, seperti apa ini Bu?
1: Kalau SMP jadwalnya dia ada 2 tahap. Jadi pertama tanggal 1 sampai tanggal 19 itu membuat akun. Jadi tanggal 1 sampai 19. Kemudian untuk jalur prestasi dia mulai duluan. 20 Juni dia sudah mulai pendaftaran. Dan upload berkas. Ini kan daring nih Pak, jadi dari rumah saja. Kemudian ada klarifikasi by system. Kemudian hasil seleksinya tanggal 27 Juni ada hasil pengumuman hasil tes prestasinya ini. Hmm. Kemudian kalau tidak lulus, maka yang prestasi bisa masuk ke jalur berikutnya, karena jalur berikutnya dimulai 27 Juni. Mm-hmm. Jadi jalur domisili, afirmasi, dan mutasi itu dimulai tanggal 27 Juni. Mm-hmm. Sehingga kalau dia tidak lulus di prestasi tadi, dia bisa mengikuti jalur yang lain tadi, afirmasi kah, atau domisili, atau mutasi gitu, Pak. Mm-hmm. Sepanjang terpenuhi secara persyaratan khususnya masing-masing jalur. Mm-hmm. Nah, kalau yang jalur lain tadi, yang tahap kedua ini, domisili, afirmasi, dan mutasi ini dimulai 27 Juni sampai 1 Juli untuk upload berkas. Kemudian tanggal 4 Juli pengumuman hasil seleksi. Mm-hmm. Kemudian tanggal 6 sampai 7 Juli ini pendaftaran daftar ulang. Oh. Di sekolah masing-masing. Jadi semua gratis ya, Pak. Jadi yeah. Untuk negeri ini, mm-hmm. ini semua gratis. Jadi mulai dari pendaftaran, mm-hmm. jalur apapun, dia mm-hmm. ini semua gratis.
0: Oke, okay. Tanpa dipungut biaya apapun
1: tanpa
0: ya, Bu ya.
1: Dipungut biaya.
0: Nah, oke. Okay. Bu, tapi mungkin jadi pertanyaan kayak gini, Bu. Mungkin ya, Bu ya. Mm-hmm. Ada yang nitipin ponakannya misal, mm-hmm. Bu ya, mm-hmm. dari luar daerah mm-hmm. gitu ya, mau bersekolah di Pontianak gitu, Bu ya. Tapi tidak dalam artinya tidak berprestasi, biasa-biasa saja nih, Bu, muridnya. Ini bisa lewat jalur yang mana nih, Bu, disarankannya?
1: Sekarang nih jalur, kalau udah pakai sistem, kita enggak bisa terima titip-titip karena oh. karena sistem ini bisa dipantau dari mm-hmm. aplikasi. Yeah. Mm-hmm. Bisa dipantau setiap hari oleh para masyarakat gitu, bisa mm. dilihat. Jadi kita nggak bisa nitip-nitip gitu. Oh. Jadi harus sesuai dengan apa yang dia punya. Mm-mm. Misalnya dia punya apa, surat pindah ya pakai jalur mutasi. Mm-mm. Oh, kalau misalnya dia punya prestasi pakai jalur prestasi. Mm-mm. Kalau rumahnya dekat dengan sekolah pakai domisili. Nah, seperti mm-mm. itu. Jadi sekarang orang tua mungkin pertama menyiapkan dulu dokumen-dokumen pelengkapnya. Nah, kemudian yang kedua orang tua melihat lagi apakah kakak akta segala macam udah cocok ya. Hmm. Kalau belum masih ada waktu nih. Hmm. Karena ini kan tadi tanggal 27 Juni ya untuk SD, kemudian untuk SMP juga 20 Juni baru mulai. Hmm. Ini kan masih bulan Mei sekarang, masih ada waktu. Jadi mulai dilihat saja dulu dokumen-dokumen yang dimiliki supaya pasti bisa masuk gitu, Pak.
0: Hmm. Baik. Nah, kaitannya dengan dokumen, Bu, apa aja yang perlu dilengkapi, Bu?
1: Kalau untuk persyaratan umum, Pak, mm-hmm. kalau untuk SD itu dia STTB untuk domisili nih, Pak, ya. Mm-hmm. STTB, ijazah, PAUD. Mm-hmm. Jadi sudah mengikuti PAUD. Kemudian KTP orang tua atau wali, mm-hmm. KK yang terbit paling singkat itu 1 tahun sebelum tanggal 27 Juni. Tadi kan SD mulainya 27 Juni. Mm-hmm. Ya. Nah, kemudian pas foto 3x4 2 lembar mm-hmm. dan SPTJM. SPTJM itu ada dalam aplikasi. Mm-hmm. Jadi nanti waktu mendaftar orang tua harus menandatangani SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi kebenaran isi yang sudah diisi oleh orang tua itu.
0: Oh, oke. Okay. Baik, itu kalau untuk SD, Bu, ya?
1: Iya, untuk SD itu kalau afirmasi dia mm-hmm. KTP orang tua, wali, kartu keluarga. Lalu afirmasi ini kan untuk yang tidak mampu dan yeah. disabilitas. Mm-hmm. Nah, kalau yang bersangkutan punya KKS, kartu PKH, KIP, bukti terima PIP misalnya, ini bisa, atau bukti penanganan keluarga tidak mampu lainnya dari dinas sosial, ini bisa jadi syaratnya juga. Kemudian surat rekomendasi dari UPT LDAC kalau yang bersangkutan disabilitas, Pak. Mm-hmm. Artinya anak disabilitas tapi bisa sekolah di sekolah umum gitu. Oh. Dinyatakan seperti itu. Kemudian mm-hmm. ada foto 3x4 2 lembar dan SPTJM. Itu untuk afirmasi. Kalau jalur mutasi mm-hmm. dia STTB, ijazah, kemudian KTP orang tua, kartu keluarga, lalu SK mutasi tugas orang tua tadi tidak lebih dari 1 tahun sampai tanggal 27 Juni, kemudian surat keterangan pindah warga negara Indonesia kalau orang tuanya sudah pindah ke Pontianak. Hmm. Yang tadi ya belum satu tahun. Kemudian ada surat penugasan orang tua sebagai guru, karena jalur mutasi ini dipakai juga oleh anak guru yang akan sekolah di tempat guru orang tuanya mengajar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi makanya kemudian ada pas foto lagi 3x4 2 lembar dan SPTJM. Nah, okay. Ini untuk yang SD.
0: SD, Bu, ya. Oke, Bu, sebelum kita ke SMP, Bu, kalau untuk yang SD sendiri, ini yang afirmasi itu sendiri, Bu, ya, baik yang mungkin ekonominya rendah
1: kurang
0: gitu,
1: mampu,
0: ya, kurang mampu. Kemudian yang ini, Bu, di disabilitas, apakah ada sekolah rujukan, Bu? Maksudnya, apakah semua sekolah itu menerima atau memang ada sekolah yang disarankan?
1: Kalau
0: gitu?
1: Di Pontianak, semua sekolah inklusif.
0: Inklusif, Bu, ya,
1: jadi
0: semuanya.
1: Jadi bisa menerima siswa-siswa disabilitas dengan kadar tertentu yang tadi yang sudah dapat rekomendasi dari tenaga psikolog kita di UPT LDAC.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Berarti ke sana dulu untuk dapat rekomendasi itu, Bu, ya. Yeah. Bisa ke sekolah yang mana gitu, Bu, ya. Untuk di sekolah negeri, ya, Bu, ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut ke SMP nih, Bu. Nah, ini seperti apa, Ibu, syaratan dokumennya?
1: Kalau SMP sama ya, Pak. Tadi domisili itu kakak, kemudian ada ijazah, kemudian ada pas foto 3x4 2 lembar, ada SPTJM. Mm-hmm. Kalau afirmasi juga sama, tadi syaratnya dengan SD, kemudian untuk mutasi sama juga syaratnya dengan SD dan prestasi. Nah, kalau prestasi ini hanya ada di SMP, SD nggak ada. Kalau prestasi ini syaratnya kartu keluarga, ijazah, kemudian sertifikat hasil tes kemampuan akademik, TKA tadi, Pak. Kan tahun ini kita pakai TKA sebagai bagian dari prestasi. Kemudian SK sebagai ketua organisasi kesiswaan, kepanduan misalnya yang telah divalidasi oleh Dikbud Pontianak, kemudian sertifikat atau piagam pemenang perlombaan pertandingan yang telah divalidasi di Dikbud, kemudian ada pas foto 3x4 2 lembar dan SPTJM. Ya, jadi untuk jalur prestasi tadi melampirkan hasil TKA-nya rata-rata, ya. TKA kita ada dua, bahasa Indonesia dan matematika.
0: Okay.
1: Jadi nilai rata-ratanya itu yang diambil untuk nilai prestasi ini.
0: Oke, okay, baik. Nah, Ibu, kemudian ini, Bu, kalau berarti kalau misalnya warga negara asing nih, Bu, ya, misal, Bu, ya. Ini kan kita mengambil semua apa ya, Bu, ya, pertanyaan masyarakat gitu, Bu, ya. Misalnya ada yang orang tuanya mungkin blasteran gitu, Bu, ya, nikahnya ada yang di Indonesia, ada yang Malaysia, misal gitu, Bu, ya. Terus balik ke Indonesia gitu, Bu, untuk tugas gitu, misal, Bu, ya. Itu kalau dia warga negara asing, jatuhnya itu gimana, Bu, untuk bisa dokumentasinya itu sendiri?
1: WNA, maksudnya WNA, ya?
0: WNA, misalnya gitu, Bu.
2: Kalau untuk ke jenjang SMP misalnya, dia udah tamat setingkat SD lah di luar negeri, itu butuh pengakuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dulu terhadap ijazahnya itu, apakah benar ijazah pendidikannya tersebut setara dengan SD. Nanti akan ada keluar surat keterangan lah dari Kementerian tersebut itu yang menyatakan bahwa pendidikan tersebut setara SD. Nah, itu sebagai acuan ijazah jenjang sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia jalur prestasi, dia tidak ada nilai TKA, ya kan, kalau di luar negeri. Nah, kalau perpindahan tugas, dia kan berpindah tugas nih dari luar negeri ke
0: Indonesia
2: khususnya di Pontianak, domisilinya di Pontianak. Nah, itu bisa menggunakan jalur mutasi selama penugasannya ini belum lebih dari satu tahun. Nah, syarat umumnya itu kan ijazahnya itu. Ijazah dan usia, kalau syarat umumnya nih usianya tidak lebih dari 15 tahun
1: SMP.
2: Kemudian dan ijazahnya surat dari kementerian yang menyatakan bahwa pendidikannya di luar negeri itu setara dengan SD di Indonesia.
0: Oke, baik. Nah, itu ya terjawabkan, ya, Bu, ya. Jadi misalnya ada masyarakat yang nanya lagi, lihat aja nih, tanya ulang, ya, nanti, ya.
1: Boleh ditanya.
0: Betul. Jadi nanti tinggal berkomunikasi lagi. Nah, Bu, misalnya masyarakat pengen dapat info lebih jauh lagi, ini seperti apa ini, Bu?
1: Ingin mendapatkan info lebih lengkap, nanti bisa akses ke website Dikbud, ya. Di Dikbud ini sekarang udah masuk semua, ya. Jadi semua misalnya daya tampung setiap sekolah bisa dilihat nanti. Kemudian juknis SPM-nya sendiri bisa dibaca, bisa dipelajari dulu sebelum kita mulai tanggal 27 Juni itu. Kemudian daya tampung, kemudian format-formatnya bisa dilihat, deh.
0: Ada
1: di website.
2: SPMB-nya website. Sudah tayang.
1: SPMB sudah tayang, Pak. Di website SPMB itu spmb.pontianak.go.id. atau pontianak.smp.spmb.id. Okay. Kemudian kalau websitenya Dikbud, disdikbud.pontianak.go.id. Ini okay. Semua tiga ini bisa diakses masyarakat, bisa melihat. Kemudian kami juga akan melakukan bimtek nih Pak, kepada para guru-guru kita atau petugas kita yang akan melakukan penerimaan murid di sekolah-sekolah. Jadi untuk SMP itu pada tanggal 18 ini, nanti sampai tanggal 21 ya, 3 hari. Nah, kemudian untuk SD tanggal 25 sampai tanggal 26. Oh, 2 hari ya. Dua hari. Nanti akan ada proktor dan teknisi dan kepala sekolah yang akan diberikan sosialisasi. Mungkin kita akan juga melibatkan camat lurah ya.
3: Sosialisasi.
1: Ya. Pada saat sosialisasi kita juga akan melibatkan camat dan lurah setempat untuk membantu kita supaya lebih masif, jadi masyarakat banyak tahu. Yeah. Kemudian kita juga akan memasang spanduk-spanduk di kecamatan dan di sekolah-sekolah, Pak.
0: Oke.
1: Tentang SPMP.
0: Baik, mungkin kaitannya dengan domisili misalnya Bu ya.
1: Iya. Jadi ada jalur, semua jalur syaratnya apa? Kemudian nanti akan waktunya kapan nanti akan dipasang, Pak.
0: Oke, baik. Jadi yang terdekat di sana bisa kecamat atau lurahnya gitu Bu ya. Bisa dicek nih ya syaratnya gimana. Iya. Kalau memang terbatas untuk penggunaan website mungkin gitu Bu ya, dari masyarakat. Karena kan ada yang ibu-ibunya mungkin sibuk dengan pekerjaan gitu ya.
1: Kalau kendala tidak menguasai, bisa minta tolong ke sekolah Pak. Jadi
0: bisa langsung ke sekolah Bu.
1: Bisa pergi ke sekolah, bisa minta dibantu petugas ya di sekolah. Jadi teman-teman di sekolah itu sudah dipersiapkan untuk membantu gitu Pak.
0: Oke.
1: Kalau ada kesulitan masyarakat mengakses.
0: Oke. Selama waktu pendaftaran itu sendiri Bu ya.
1: Selama masa pendaftaran.
0: Oke. Jadi itu dia ya, ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang mungkin masih terbatas atau terkendala terkait dengan teknisnya misalnya gitu Bu ya, bisa langsung datang ke sekolah yang diinginkan, yang dituju gitu Bu ya. Berdasarkan entah itu domisili atau mungkin di sekolah yang diinginkan, baik itu SD maupun SMP gitu ya. Baik, ke Pak ini dulu ya, Pak Zul. Pak Zul, terakhir deh, harapannya dari Bapak kaitannya dengan ini dan juga mungkin kaitannya dengan nanti untuk guru-guru dan murid-murid yang nantinya akan masuk ke tahun ajaran baru ini sendiri. Seperti apa ini Pak?
2: Baik, harapannya untuk pelaksanaan SPMB ini sama-sama kita dapat mempelajari informasi-informasi yang dari Dinas Pendidikan berikan, dan kita juga minta sekolah juga untuk mempublikasikan sehingga masyarakat juga bisa membaca ketentuan-ketentuannya, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang apa bisa ditanyakan langsung, bisa datang ke Dinas Pendidikan atau ke sekolah, sehingga hal-hal yang mungkin nanti ketika pelaksanaan seleksi itu terjadi ganjalan gitu loh, kok seperti ini ya. Padahal mungkin karena kita salah tidak memahami ketentuannya, mekanismenya, atau berdasarkan katanya seperti itu, takutnya, atau berdasarkan ketentuan yang tahun lalu. Nah, kan udah ada perbedaan nih. Biasanya referensinya itu tahun-tahun sebelumnya. Kadang setiap tahun kan ada perubahan, ada peranan. Harapannya bisa sama-sama untuk kita lihat dan membaca juknis kepada sekolah, pada masyarakat, diharapkan bisa membaca informasi-informasi tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan SPMB-nya ini harapannya tidak ada lagi seperti suap, seperti gratifikasi atau pungli yang terjadi di sekolah, atau oknum yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya di sekolah juga dapat melayani dengan baik terhadap masyarakat, artinya ketika masyarakat yang datang ini mungkin kalangan menengah ke bawah, lalu dicuekin atau berkata yang kurang pantas seperti itu tidak kita harapkan. Ya, semuanya sama, dilayani dengan baik apapun itu statusnya.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, kalau dari Pak Bowo Pak,
3: Oke, baik Pak. Jadi menambahkan dari apa harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Jul dalam artian bagaimana SPMB tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa tidak kalah penting untuk mencoba ditengok kembali tentang persyaratan-persyaratan, misalkan KK, kemudian akta anak, ini pun perlu dilihat, KTP perlu coba dikoreksi kembali sehingga nanti bisa lebih lancar dalam pendaftaran apa siswa baru ini. Nah, kemudian kami juga untuk mendukung dari proses ini, kami masih terus secara masif Pak untuk melakukan sosialisasi. Dalam waktu dekat kami pun punya reels di IG Pak, bagaimana untuk apa melaksanakan dari pendaftaran siswa baru ini, termasuklah pesan bahwa pelaksanaan SPMB ini dapat dilakukan secara sportif, tidak ada titip menitip Pak.
0: Nah, ya, itu dia.
3: Ini
0: itu yang paling penting ya Pak ya,
3: ditekankan di situ sehingga masyarakat bisa langsung untuk mendaftarkan putra putrinya untuk proses pelaksanaan SPMB ini.
0: Baik,
3: mungkin itu Pak.
0: Yang baik Pak Bowo. Terima kasih juga Pak Bowo dan juga mungkin dari Ibu sebagai penutup Ibu.
1: Ya, terima kasih. Untuk SPMB ini kita menggunakan sistem ini dalam rangka kita memberikan pelayanan secara adil, jujur gitu kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang direndahkan atau yang ditinggikan gitu Pak. Jadi semua sama, apa posisinya sama. Sehingga kemudian tanggal 30 April yang lalu kita juga sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan dukungan dari semua stakeholder kita. Ada apa Forkompinda, ada pejabat-pejabat kita, kemudian komunitas-komunitas pendidikan sampai wartawan pun ada. Sehingga kami ini memang tidak bisa bekerja sendiri tadi. Kami butuh bantuan dari banyak pihak. Paling tidak menjadi saksi dari terjadinya SPMB ini. Jadi dukungan, kemudian juga partisipasi aktif dan rasa percaya diri dari masyarakat Kota Pontianak bahwa sistem ini dibuat dalam rangka keadilan, kami dipercaya, petugas-petugas kami dipercaya dan petugas-petugas juga bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, ini menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan SPMB yang jujur, adil, transparan dan akuntabel.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Bu Sri sudah bersama kami di pagi hari ini. Pak Jul juga terima kasih Pak Jul dan semoga ini menjadi hal yang positif tentunya buat bersama tentunya buat ibu bapaknya juga gitu, untuk adik-adiknya nanti Bu ya yang bersekolah baik di SD maupun di SMP. No titip-titip pokoknya ya, titipnya nanti kalau anaknya sudah sekolah. Nah itu dia, biarkan guru-gurunya yang mendidik gitu ya untuk nanti di sekolah mendapatkan ilmu yang luar biasa tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Kita Indonesia, dan untuk Anda yang mungkin lewat untuk mendengarkan sosialisasinya juga seperti apa tadi terkait dengan SPMB dan bagaimana mendukung program positif dari pemerintah, nanti bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kalau gitu kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan, namun penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pusmudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2020.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional klub licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di nasional klub licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada

Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. Ailik berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit

0: 107,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat, berbahagia dengan cuaca yang masih cukup cerah sekali untuk di wilayah Kota Sambas dan sekitarnya pendengar ya. Ataupun tepatnya saya berada di Seingrambi pendengar. Dan kita hadir dengan berbagai program acara setelah tadi kita juga telah ikuti barusan dinamika olahraga, kemudian juga obrolan dari RRI Sambas ke RRI Pontianak. Oke, baiklah para pendengar, kita juga menemani Anda di jelang azan zuhur ini. Kita juga sudah playlist ya lagu-lagu religi yang akan kita perdengarkan di siang hari ini menjelang azan nanti di 11 ya, di jam 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar insyaallah tetap dalam keadaan juga berbahagia mendengarkan kami dengan baik di sini gitu ya. Mudah-mudahan terdengar jelas lah ya suara kita di udara yang saat ini bisa Anda dengarkan di Radio Terrestrial 97,4 FM ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga streaming di rri.co.id. Nah, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, ya kita suguhkan ya mungkin sedikit informasi untuk Anda yang hadir di 97,4 FM ini, pendengar. Nah, kali ini nih pendengar, ini kan juga dalam rangka hari libur ya. Kalau dari kalender sih katanya kenaikan Yesus Kristus gitu dengar ya. Dan ini juga di sejumlah peringatannya juga menjadi refleksi ya bagi umat Katolik pendengar ya. Termasuk juga dari Katedral Jakarta yang menyerukan kesadaran ekologis di momen kenaikan Yesus Kristus ini pendengar ya. Dan gereja katedral di sana Jakarta ini memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus sebagai ajakan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan di momen inilah jadi pengingat pentingnya menjaga bumi sebagai rumah bersama. Hal ini dikatakan oleh Vikaris Episkopal KAJ Romo P. Yusuf Edi Mulyono ya, yang juga lebih lanjut yang menyebut ya, menjadi pengikut Tuhan itu tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tapi menurutnya juga umat dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan yang menjaga seluruh ciptaannya pendengar. Kemudian ya, mencintai Yang Maha Kuasa itu harus diwujudkan adanya tindakan nyata, terutama untuk merawat lingkungan. Nah, karena kerusakan bumi itu dinilai bertentangan dengan nilai kasih yang diajarkan, dan di sanalah manusia memerlukan tuntunan untuk membangun kesadaran ekologis ya, yang mengajarkan umat agar lebih peka terhadap perilaku sehari-hari yang mungkin saja bisa merusak lingkungan. Dan dicontohkan seperti kebiasaan boros menggunakan air dan listrik, seperti membuang makanan, tidak memilah sampah, itu adalah sikap yang mesti dirubah. Nah, selain itu diingatkannya agar masyarakat tidak menutup mata terhadap kerusakan alam hanya demi kepentingan pribadi aja. Dan sementara Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suhario menegaskan adanya penghematan energi itu adalah tanggung jawab bersama, dan itu tanggung jawab moral pendengar, bukan hanya sekedar respon terhadap ancaman krisis global, tapi di sanalah kita mesti melakukan penghematan energi yang tidak harus disuruh-suruh, dan itu harus dilakukan pendengar. Dan dimintanya bahwa upaya penghematan energi itu ditempatkan dalam rangka yang lebih luas, sehingga itu jadi tanggung jawab bersama ya untuk menjaga lingkungan, bukan hanya pemerintah aja, bukan aja terkait dengan regulasi yang ada, tapi ini juga tentang kesadaran kita sebagai masyarakat yang mungkin saja gitu ya, tanpa sadar gitu ya, kita telah merusak lingkungan yang ada. Dan ini juga menjadi PR mungkin perusahaan-perusahaan yang memang juga banyak diantaranya yang ya masih belum menggunakan konsep berkelanjutan lah terhadap alam gitu pendengar ya. Nah, di sanalah masyarakat juga pentingnya dalam melakukan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata cakupannya luas ya, bukan hanya dari segi kesadaran agama di sini, tapi adanya kesadaran ekologis juga dalam momentum hari libur kali ini pendengar. Ya, oke, mudah-mudahan aja jadi pengingat bagi kita ya, bahwa lagi-lagi lingkungan yang kita tempati itu masih akan tetap berlanjut kalau kita tetap menjaganya dengan sebaik mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita tidak memikirkan ke depannya, ya kasihan anak-anak yang mungkin akan menjadi gede besar ya untuk menikmati hari-hari berikutnya. Karena ini bisa terlihat ya, kita udah cukup ngos-ngosan ya terhadap lingkungan yang ada gitu pendengar ya. Jadi harapannya jangan sampai kita kena bencana atau ditegur oleh yang maha kuasa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pendidikan ataupun juga usaha untuk melakukan perbaikan lingkungan yang telah rusak ya, dan tetap menjaga lingkungan yang ada. Oke, lanjut kita ke lagu religi berikut, tetap bersama di RRI Sambas.
2: RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: kita dengar.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat.
0: Apabila matahari digulung.
1: Wa idzan nujumu kadarat.
0: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
1: Wa idzal jibalu suyirat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
1: Wa idzal wuhushu husyirat.
0: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idzal biharu sujjirat.
0: Dan apabila lautan dipanaskan.
1: Wa idzan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
1: Bi ayyi dzanbin qutilat.
0: Karena dosa apa dia dibunuh.
1: Wa idzas suhufu nushirat.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
1: Wa idzas samaa'u kushitat.
0: Dan apabila langit dilenyapkan.
1: Wa idzal jahimu su'irat.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
1: Wa idzal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahbarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al-jawari kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam.
1: Wal-layli idza 'as'as.
0: Demi malam apabila telah larut.
1: Was-subhi idza tanaffas.
0: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Liquwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
1: Muta'in thamma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma sahibukum bimajnun.
0: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim.
0: Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: Fa aina tadhhabun.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
0: yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 104,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
4: Badan Karantina Kalimantan Barat amankan 42 ton produk pangan ilegal.
5: Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina.
4: Jemaah Haji Kalbar dipinta patuhi aturan Arab Saudi.
6: Kebiasaan jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu wilayah Masjidil Haram itu dilarang.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini. Edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, polemik hasil lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang melibatkan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas masih menjadi perhatian publik hingga saat ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menilai perlu adanya penyelesaian yang adil dan elegan bagi seluruh pihak. Hal itu ditegaskan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri saat ditemui usai menghadiri sebuah kegiatan. Faisal menegaskan sejak awal pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan tim panitia lokal, pihak sekolah, kepala sekolah, hingga guru pendamping dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dari hasil pembahasan itu, Disdikbud Kalbar meyakini jawaban yang diberikan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak sesuai dengan jawaban yang dinyatakan benar. Dan dalam hal ini pendengar, pihaknya mendorong pihak SMA Negeri 1 Pontianak agar menyampaikan keberatan kepada pihak Badan Sosialisasi MPR untuk meninjau ulang hasil kompetisi tersebut. Selain meminta peninjauan ulang, Disdikbud Kalbar juga mengusulkan agar SMA Negeri 1 tetap diikut sertakan dalam babak grand final. Itu dia peringkat informasinya dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat Karantina Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar mengamankan puluhan ton komoditas pangan ilegal. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat mengamankan 42 ton komoditas pangan ilegal yang siap diedarkan di salah satu gudang di Jalan Komio Sudarso, Pontianak. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi mengungkapkan komoditas yang diamankan berupa bawang bombay sebanyak 1.694 karung atau seberat 33,9 ton, kentang sebanyak 735 karung atau 7,35 ton, dan wortel sebanyak 61 karton atau seberat 1,22 ton. Berdasarkan label kemasan, ketiga barang tersebut berasal dari Belanda dan Cina, sementara importirnya dari Malaysia.
8: Dari Yos Sudarso Pontianak ditemukan toko atau gudang yang menyimpan produk segar asal tumbuhan berupa bawang bombay, kentang, wortel dengan jumlah total sekitar 42 ton. Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia. Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga melanggar.
7: Menurut Ferdi, pelaku pemasukan ilegal komoditas pangan tanpa dokumen resmi dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Penegakan hukum ini menjadi bukti negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman pangan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan dan sektor pertanian nasional.
8: Nah, pemasukan komoditas ini berpotensi membawa hama penyakit yang dapat merugikan petani dan berpotensi mengandung cemaran kimia serta logam berat yang bisa merugikan konsumen atau kesehatan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia, barang ini dan berdasarkan Undang-Undang 21, barang ini untuk sementara kita lakukan tindakan karantina penahanan sambil mendalami semua yang terlibat dalam proses pemasukan.
7: Karantina Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan setiap pemasukan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan ke wilayah Indonesia memenuhi ketentuan karantina, menjaga keamanan pangan, kelestarian sumber daya alam dan kedaulatan negara. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi haji, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan seluruh jemaah haji asal Kalbar untuk mematuhi aturan ibadah maupun ketentuan pemerintah Arab Saudi selama berada di Tanah Suci. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan terhindar dari sanksi.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, meminta seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat menaati seluruh aturan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Menurut Kamaludin, jemaah haji wajib mengikuti arahan yang telah disosialisasikan pemerintah Indonesia dan dikawal langsung oleh petugas BPIH Kloter, mulai dari ketua kloter hingga tenaga kesehatan yang bertugas mendampingi jemaah selama ibadah berlangsung. Kamaludin menegaskan kepatuhan terhadap jadwal kegiatan, aturan kesehatan hingga tata cara pelaksanaan ibadah menjadi hal penting demi kelancaran dan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi.
10: Tapi juga ada aturan Arab Saudi yang juga tidak boleh dilanggar, misalnya terkait dengan kebiasaan jemaah ini yang memvideokan kegiatan-kegiatan mereka itu di wilayah Masjidil Haram. Itu dilarang karena Arab Saudi sangat menjaga privasi orang lain di sana, sehingga jemaah memvideokan kegiatannya, kemudian ada orang lain di video itu kan sangat dijaga oleh Arab Saudi privasi bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji.
9: Kamaludin juga turut mengingatkan larangan merokok di area Masjidil Haram maupun kawasan suci lainnya. Menurutnya, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat langsung dikenakan denda oleh otoritas Arab Saudi melalui sistem digital yang terintegrasi. Dirinya berharap seluruh jemaah haji Kalbar dapat disiplin mematuhi aturan sehingga ibadah berjalan lancar, aman dan khusyuk hingga kembali ke tanah air. Syarzani melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, MAN 2 Pontianak mulai membuka proses penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026 melalui 3 jalur penerimaan, yakni afirmasi, prestasi, dan reguler. Proses penerimaan sudah mulai dari April lalu. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak, Yuliana, mengatakan sosialisasi penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026 telah dimulai sejak 1 April lalu. Untuk jalur afirmasi dan prestasi, proses pendaftaran telah selesai dilaksanakan hingga awal Mei. Sementara untuk jalur reguler, pendaftaran dijadwalkan berlangsung mendatang, dan dalam jalur ini calon siswa juga diwajibkan mengikuti tes baca Al-Quran sebagai salah satu tahapan seleksi.
12: Jadi kemarin sosialisasi kan kita memulai dari 1 April untuk sampai 3 Mei untuk jalur afirmasi dan prestasi, dan kemarin selesai alhamdulillah. Nah, kemudian kita melangkah berikutnya itu untuk jalur reguler. dari bulan ini insya Allah kita mulai dari sosialisasikan dari 1 April sampai 2 Juni, tetapi insya Allah kita memulai pendaftaran di bulan ini tanggal 3 sampai 5 Juni.
11: Yuliana menambahkan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak tahun ini menyediakan kuota sebanyak 288 siswa baru. Pihak sekolah berharap seluruh tahapan PMBM dapat berjalan lancar dan menjaring peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Gulista Kisra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, antusiasme warga Kota Pontianak terasa sejak hari pertama penyelenggaraan AVC Men's Champions League 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak Rabu kemarin. Ajang voli antar klub putra tingkat Asia itu menjadi perhatian masyarakat karena menghadirkan pertandingan internasional langsung di Kota Katulistiwa. Salah seorang warga Pontianak, Indri, mengatakan senang karena kota tempat tinggalnya dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan besar tingkat Asia. Menurutnya, tidak setiap hari masyarakat Pontianak bisa menyaksikan pertandingan internasional secara langsung tanpa harus pergi keluar daerah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menyaksikan langsung pembukaan AVC Men's Champions League 2026 mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan bagi Kota Pontianak. Ia menyambut baik kehadiran para atlet, ofisial dan tamu dari berbagai negara yang datang ke Pontianak.

0: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Indonesia banget untuk lagu-lagu Indonesia populer favorit Anda yang dapat Anda pilih di dari playlist kami. Pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Silakan pendengar, kami angkat telepon terlebih dahulu di 734-987. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget, Bang Fatih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Nurul ya.
1: Bunyi Grenda.
0: Dengan ya, Grenda. Bang Fatih. Benar ini dengan Grenda. Dengan
1: Sang luar biasa, ngacau deh. Mama Nurul, Bang Fatih.
0: Mama Nurul lagi buat apa emangnya di situ?
1: Ada tukang dengan tenda baja ringan.
0: Oh,
1: iya. Dia tuh panas jadi di sini.
0: Tak apa ya, biar ada suasana suasananya lah.
1: Bang Fatih, siang telinga Bang Fatih.
0: Iya.
1: Cewek Bang Fatih.
0: Lagu yang mana?
1: Yang cewek, yang cewek.
0: Baik, lagu wanitanya kita bacakan dulu ya. Ada Yuka, Luar Biasa, Anggi Marito, Tak Segampang Itu, Kotak, Mati Rasa, Geisha, Kering Air Mataku, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku, Raisa, Tak Berharap Lagi. Geisha?
1: Bang Fatih ya.
0: Oke, boleh.
1: Soalnya di jamah jadi Bang Fatih, soalnya ribut dan gak nyaman ke saya ganggu.
0: Oke deh.
1: Soalnya dari A sampai Z, monitor lama, monitor baru, salam kompas selalu, salam persahabatan selalu. Pokoknya nanti diwakilkan yang banyak nyapa lah ya.
0: Iya.
1: Genor atau Bang Jafar, biasa kalau nyapa kan aktif tuh.
0: Iya.
1: Oke, buat Bang Fatih selamat bertugas ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Mama Nurul. Iya, suara Grenda tadi artinya ya. Lagi mau renov rumah. Baik, kita lanjut lagi ke telepon di belakangnya ya. 734-987. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Bang Fatih.
0: Iya, selamat siang Bang Wardi. Sehat-sehat Bang Wardi.
2: Sehat, alhamdulillah Bang Fatih, saya juga.
0: Alhamdulillah sehat juga dong. Gimana Sungai Rengas nih, siang ini panas kah?
2: Oh iya, panas sekali nih Bang.
0: Terasa dah ya sampai sini ah, panasnya. Nah kalau di tempat Bang Wardi gak ada suara Grenda ya.
2: Oh, tak ada Grenda. Bapak Fati tak ada gak nampak tuh.
0: Tak ada, tadi di tempat Mama Nurul ada tadi.
2: Grenda
0: ya. Siang ini mau dengar lagu dari yang pria atau wanita nih Bang Wardi?
2: Pengen dengar lagu dari Raisa deh Bang, Tak Berharap Lagi.
0: Raisa Tak Berharap Lagi ya. Oke, boleh kita siapin di playlist. Sapa salam untuk siapa Bang Wardi, silakan.
2: Sapa salam pertama buat Mbak Fati Ali sama petugas ya. Terus Mama Menurun tadi itu, Bapak Nurul juga. Buat Bu Juleha, buat Kak Amoy, buat Bang Deddy, Bang Ismail, Bang Yahya, Bang Indra juga, Aura Pak Mu juga Bang ya. Terus Bang Amin Sanjaya, Bang Jafar, Kak Nila juga. Buat siapa gini ya, Kak Nimarani, Ibu Semuiter juga ya. Bu Ana, Maktab juga. Buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Pak Kasung dari Tok juga ya. Bapak Fatih, makasih Bang.
0: Makasih Bang Wardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat beristirahat ya, sambil dengerin lagu-lagu dari playlistnya Pro 1 Pontianak. Oke, lagu pria belum ada yang pilih nih sepertinya. Silakan 734987. Selamat siang Indonesia banget. Ah, terputus. Boleh diulangi ya, silakan 734987 atau kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Wanusu di sana. Selamat siang Wanusu. Halo Wanusu.
3: Halo, selamat siang Indonesia banget Bang Fatih.
0: Indonesia banget, apa kabar Wanusu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Fatih.
0: Alhamdulillah, dah lama kita tidak dengar suara Wanusu nih.
3: Iya, kalau yang dengan penjar lain saya tidak dapat masuk Bang Fatih, tidak diangkat.
0: Tenuh ya.
3: Iya. Iya, tidak dapat diangkat, tidak dapat masuk kita. Nah, kalau dengan Bang Pati nih, Bang Pati angkat telepon saya, jadi saya dapat masuk.
0: Di Sambas gimana siang ini Wanusu, panas ke di Sambas?
3: Oh, cuaca mendung ini mak, hujan sudah gerimis-gerimis sudah Bang Pati.
0: Ah, enaknya. Tapi tidak di PHP kan kali ini Wanusu kan?
3: Ya?
0: Nggak di PHP kali ini, benar-benar hujan.
3: Nggak lah, kenapa mau di PHP?
0: Kena PHP hujan ya. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita? Yang pria belum ada.
3: Dari wanita, apa judulnya di situ lagunya?
0: Ada Yuka Luar Biasa, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati Lembaran Buku.
3: Dari yang laki tadi itu siapa?
0: Kalau pria kita ada Armada, Hargai Aku, Andra and the Backbone.
3: Itu aja dari Armada.
0: Armada, oke.
3: Iya, Hargai Aku kan.
0: Sapa salam buat siapa, Wanusi?
3: Salamnya pertama buat Bang Pati yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Mbak Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, Bang Jaka Suara, Mbak Anjang Siti, Mbak Nurul, Bang Dedi, yang di Sambas, buat Dedi di Kantan, buat Uning Sangsut, buat Nia, Ella, Tia, Pak Ade, Ewan Naci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, buat Alimin, buat Bang Bujang SK Amarnye, buat Pak Anjang, buat Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan. Yang lain dirangkul aja Bang Patih dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Wanusu. Di Sambas. Ya, kedengaran suara ayam berkokok tadi itu. Kita angkat telepon 7349987. Selamat siang, Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaka Suara ya.
4: Iya, betul.
0: Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Siang ini mau dengar lagu dari
4: kalau lagu ceweknya yang nomor berapa tadi yang enak itu ya? Coba lihat.
0: Coba Pati baca lagi ya. Yuka Luar Biasa, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati.
4: Tak segampang itu aja.
0: Tak segampang itu.
4: Tak segampang itu kau mendapatkan Jaka Suara ini.
0: Betul sekali. Limited edition, Bang Jaka
4: Suara. Iya, betul.
0: Sapa salam buat siapa sih lah, Bang?
4: Salam sapa buat Bang Wardi ya. Selamat ya, kemarin kita kedatangan tamu-tamu rumah-rumah kita nih, Bang Wardi. Juga buat Mak Kamlai sama Mak Tungana, selamat aja ya. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Kanda Yahya, juga ada Bang Japar, selamat Bang Japar. Juga ada Ani Maharani, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Ana, juga ada Bang Awi, buat Mbak Aura sama Pak Moknya, juga ada Bang Herman sama Mak Yeknya, Mak Kam di Pak Reweng, Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Kakum di Retok, juga Mbak Lesiam di Rasau, email di Kola 2, juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanusu tadi di Sambas, terima kasih sapaannya, juga Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Iki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pagulu AC, ada Nia juga di Sambas, juga ada Diona di Kupang, Viola di Makassar, Mbak Farida di Palu, Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, juga ada Mama Mukmin, semuanya tanpa terkecuali, juga ada Koko Budi, Koko Wanji dan Koko Ali di Kumpai, juga semuanya ya tanpa terkecuali. Nah. Ani Maharani, saya telepon kamu, kamu nggak ngangkat Ani?
0: Di bentar lagi Kak Ani mau masuk nih.
4: Ani yang 03 itu nomornya Jaka Suara lo. Gue udah telepon-telepon lo gak ngangkat sih. Sombong amat lo. Ya, Jaka Suara ucapkan selamat Indonesia banget.
0: Iya.
4: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya, melengkapi playlist kita dengan 4 lagu dari penyanyi kita di Pro 1 Pontianak. Abis ini kita akan kembali hadir temani Anda pendengar, angkat telepon lagi nanti setelah beberapa lagu yang akan kita putar. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI kembali temani Anda dalam cek fakta pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi melansir dari laman komdigi.go.id mengenai informasi hoax. Hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia yang faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, pendengar. Apalagi kalau misalnya sudah berkaitan dengan informasi kesehatan begitu ya, pastinya masyarakat jadi dikhawatirkan menjadi panik begitu. Nah, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dari laman french24.com, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia dengan kontak dengan melalui dari hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 kemarin dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir, pendengar, jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan ya di tengah masyarakat kita. Dapat kami konfirmasi, pendengar, bahwa hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia merupakan berita hoax.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia banget.

0: Baik pendengar, kami kembali temani Anda dalam program Indonesia Banget untuk lagu-lagu populer Indonesia. Pilihan Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mamati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ella di Sambas.
0: Kak siapa?
1: Kak Ella.
0: Iya benar Kak Ella ya.
1: Iya gitu. Kabarnya Bang Fatih.
0: Iya. Kak Ella di Sambas, apa kabar Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca lagi panas nih Bang Fatih.
0: Ha, tadi kata Wanusu mau hujan.
1: Iya di sana hujan. Ah. Di Tebas nih panas.
0: Di Tebas. Kalau Wanusu di mana tuh?
1: Di itu nggak jauh dari kota Sambas dia.
0: Baik.
1: Ya dari sini ke tempat Wanusu sekitar 2 jam nggak?
0: Wih 2 jam ya? Pantesan beda cuacanya. Iya. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita? Kayla.
1: Cowok itu apa pokoknya?
0: Masih ada Andra and the Backbone, Hitamku, Lila dalam Dua Kisah, 5 minutes.
1: Lila aja lah Bang.
0: Lila, oke boleh. Sapa salam untuk siapa Kayla, silakan.
1: Ya, buat Bang Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nurul, Papa Nurulnya, Ani Maharani, Finor, Mang Jafar. Buat Mak Anjang Siti, Bang Marti, Bang Dedi, Bang Hendra, Bang Daro, Bang Yahya, Ayang di Sambas tuh ada Wanusu, Wanaci, Kak Usri, Bang Kawadi, sama Bang Andi, Kak Nia.
0: Iya.
1: Ayang lainnya dirangkul lagi saja lah Bang Marti.
0: Iya boleh.
1: Ya, Pak Mohati, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ella di Sambas baru sampai dengar ya. Pilihan lagunya dari Lila dalam Dua Kisah. Kita lanjut di penelpon di WhatsApp. Selamat siang Cek Nur.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Indonesia
2: Assalamualaikum
0: banget.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Buat Alpati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur.
2: Cik Nur ni tadi tu agak ngomong sama keluarga, jadi tak dengar apa yang judul-judul lagu ni.
0: Boleh kita bacakan lagi ya. Mau yang itulah. Lagu-lagu dari pria atau wanita Cik Nur?
2: Cewek lah.
0: Masih ada Yuka, Luar Biasa, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku.
2: Butik-butik itu. Jalan dengan cowok lah.
0: Yang pria kita ada Andra in the Backbone, Hitamku, 5 minutes kita harus bicara, Kris Patih telah menyesal, Virgon saat hatiku bertanya.
2: Telah menyesal lah.
0: Kris Patih ya. Oke. Sapa salam untuk siapa Cik Nur?
2: Amat gak tak dengar Kris Patih ini. Buat terutama buat Patih lah. Buat Al Patih yang baik hati. Lanjut. Udah gabung dah Bang Jafar apa ni?
0: Bang Jafar belum ada ni.
2: Oh belum ke? Buat Bang Jafar, Kak Nila semoga sehat selalu. Buat Amoy, Abah dan Umiknya juga, semoga Umiknya semakin pulih kesehatannya. Amin. Lanjut. Ada juga Mak Anjang Siti, ada juga Emil, ada juga Bu Aja Arpia, ada Mak Kam juga, Bu Ana, Bang Andreopan, ada Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai. Dilanjut, Awi, Putera Kapal, Bang itu apa nama Koko Ali, Koko Andi, ada juga Koko Budi, ada Warti, sama mamaknya, Mamak Yohana. Dilanjut, Pak Mo, beserta Mak Mo Aura di Nova 9, ada juga Ayu Grepa, Mamak Mukmin, Mamak Ririn, Mamak Nurul, Bapak Nurul. Lanjut. Ada Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Ardiantonya. Dilanjut Anista di Uka, Mbak Yanti CR, Bang Sulai, Bang Boyka juga, Pak Asmara. Lanjut. Ada Pak Kuala Dua. Siapa ya? Lupa ya nama Bapak Kuala Dua. Sila, pokok Bapak Kuala Dua lah. Lanjut. Ada Okta di Tayan, Bang Kiki dua. Ada dua Bang Kiki. Lanjut. Baik dua singgit. Kanda Yahya. Mm-hmm. Ada juga Nita di 40 AC. Dilanjut Hendra di Mempawa. Ada Darul di Mendalok. Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang. Elak tadi ya. Makasih sapaannya. Nia, Wan Usu, Wan Haji, Bapak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang T, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin yang lain. Bang Badul di Kaltara. Mm-hmm. Bang Deden, Diona di Kupang, yang lain, Niko, Mbak Tini, yang lain mua-mua,
0: iya,
2: tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya, sampai ke Bang Rosi Nurjana, Julaiha, Bang Hamdan Hana, makasih.
0: Makasih.
2: Mua-mua dibungkus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya, sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam Indonesia Banget. Lanjut 734987. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
0: Iya, selamat siang Bang Yahya.
3: Iya.
0: Bang Yahya
3: iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di Wajuk gimana situasinya?
3: Bedengkang.
0: Langsung bedengkang kata Bang Yahya. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita nih Bang Yahya?
3: Kalau wanita,
0: wanitanya masih ada tiga tadi ya, ada Yuka, Luar Biasa, Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku.
3: Udah apa ya, udah habis semua lah, bikin ambil.
0: Udah sold out lagu-lagunya.
3: Tak bisa ditambah satu lagi ya?
0: Boleh dong.
3: Lagu itu Simfoni Hitam.
0: Simfoni Hitam dari siapa penyanyinya?
3: Sherina.
0: Sherina, oke. Okay. Yes. Sapa salam untuk siapa nih Bang?
3: Pertama buat Fatih sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm, amin.
3: Terus dari tadi anak gabung nih, ada pula ada tamu kan?
0: Oh iya.
3: Terus buat Kak Nur di Bakau tadi, Bang Hendra Mempawa, Kaila tadi di Sambas, makasih mm-hmm. sapaannya. Buat Kak Ni, buat Nia, Kak Tia. Pak Usu Putri, Wanati, Bang Iman Nabila, mm-hmm. terus buat Bang T, terus buat Jaka Suara, Bang Deddy, Bang Awi, Bang Bastiar, Bang Dino, Bang Herman, mm-hmm. Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokmin, Mak Njang Siti, Inel, Mak Kam, mm-hmm. Bu Ana, Kak Julaiha, Bang Hana, terus buat siapa lagi ya? Buat Rina di Padang Pikar, buat Anwar juga kalau dengar, Jerry, Neng, semua sehat selalu semuanya. Buat semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Pati yang bertugas, semoga tetap semangat, sukses selalu.
0: Iya, terima kasih Bang Yahya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya ya, sudah bergabung. Oke, lagunya tadi Simfoni Hitam dari Sherina Munaf. Kita ke Bang Bahtiar, Abang Kapal. Selamat siang, Indonesia Banget.
4: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Bahtiar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi
4: gimana saya juga?
0: Sehat luar biasa siang
4: amin.
0: Ini ya.
4: Amin, ya Rabbul Alamin.
0: Udah lama nih pasti gak dengar suara Bang Kapal nih.
4: Betul apa yang nak masuk sekarang.
0: Masuk-masuk aja, nanti pasti masuk kan. Bang Bahtiar mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih?
4: Ungu ada gak?
0: Ungu belum ada masuk nih. Tapi kita ada ya. Band-band lain, Andra and the Backbone, Hitamku, Chris Patih telah menyesal, 5 minutes aku harus bicara. Ada Virgon juga, Saat Hatiku Bertanya.
4: Chris Patih ya lah.
0: Chris Patih, oh Chris Patih tadi udah ya?
4: Udah ya?
0: Oh iya udah dipilih tadi Chris Patih. Masih ada Andra and the Backbone, enak nih lagunya.
4: Itulah.
0: Boleh, oke. Sapa salamnya buat siapa nih Bang?
4: Sapa salamnya terutama untuk Pati lah ya, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjangkan umur, dimurahkan rezeki. Untuk siapa? Bang Yahya tadi ya di Wajo ya, makasih sapaannya, Cik Nur juga. Untuk siapa tadi itu Ella ya.
0: Iya, Ella, Kak Ella tadi.
4: Juga Sambas, Pak Subusri juga, Pak Iman ya, Madela juga Ella ya. Untuk semua-semua lah ya yang mana monitor di Sambas ya.
0: Iya.
4: Untuk siapa lagi Indra juga, Bang Didi di Sungai Duri juga, Elni Chan-nya juga, Aura dengan Pak Mo-nya juga. Ibu Juleha juga, Bang Awi di Kobar, Bang Dinopel 9, Deng Padilla di Segedong juga, Bang Jack juga di Sungai Kupa, Mak Nyang Siti dengan emailnya juga, Makam juga, untuk siapa lagi ini, untuk Wali juga di Kumpai, untuk anak Tanraya juga, untuk semua-semua lah Pati ya, mohon maaf lah yang tak disapa, fotokopi channel lah dengan Bang Yaya.
0: Iya.
4: Pati, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Bang Batiar. Oke, sudah melengkapi playlist kita di Persatu Pontianak dengan 4 lagu dari pilihan Anda pendengar. Silakan bersama kami di sini, nanti bergabung lagi WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih di segmen terakhir Indonesia Banget edisi hari ini, pendengar silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tadi ada yang chat ya, siapa ini namanya? Cici, Cicia Valen ya, request lagu dari Sabrina Leonor. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Silakan telepon, tadi barusan berdering ya, 734-987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Leonor. Oke, terima kasih sudah bergabung. Silakan telepon.
0: Hah, suaranya bolak-balik nih.
1: 387. Selamat siang Indonesia Banget.
0: Leonor.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung.
0: Halo.
2: Halo. Indonesia Banget.
0: Iya, Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Pak Usu, apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah, Bang Pati apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Dah lama kita tidak dengar suara Pak Usu.
2: Susah mau gabung Bang Pati. Bukan tidak mau gabung, susah mau gabung. Terkadang nyambung tidak diangkat. Tapi syukur alhamdulillah hari ini bisa gabung sama Bang Pati.
0: Iya dong. Pak Usu mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita.
0: Eh, wanita udah habis. Eh, masih ada deh satu. Oh,
2: ya,
0: masih ya, ada
2: Yuka. Ya, wanita itu ya. Masih satu ya.
0: Yuka, luar biasa.
2: Itu aja lah.
0: Boleh, sapa salamnya untuk siapa?
2: Bang Bati yang bertugas, semoga sehat selalu. Buat Bang Ja'far sama Kak Nila, mudahan sehat selalu. Kak Ja'far, Bang Ja'far sama Kak Nila, Kak Anissa di Uka. Mbak Rita Krisma, Kak Ani Maharani, Kak Roli Baka, Bang Wardi, siapa lagi ya? Mak Tam, Mak Jang Siti, Kak Jeleha, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana, Amoy di Siantan. Yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang tidak disebut satu persatu karena jarang gabung, dah lupa-lupa mau jemput nama kawan Bang Pati.
0: Iya,
2: buat Bang Pati.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Indonesia
0: Banget. Terima kasih, Pak Usu Busri. Ya ampun. Dah lama Pak tidak dengar suara Pak Usu ya. Sehat-sehat selalu Pak Usu Busri dan keluarga. Kita lanjut lagi pendengar ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sebenarnya masih ada tadi ya lagu-lagu wanitanya ya. Kotak, Mati Rasa, Isyana Sarasvati, Lembaran Buku juga masih ada. Kita ke penelpon di WhatsApp, ada Kak Amoy di Siantan. Halo Kak Amoy.
3: Halo Pati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget. Apa?
0: Iya Kak Amoy, suaranya terputus-putus ya. Coba kita terhubung lagi. Halo Kak Amoy.
3: Halo.
0: Okay.
3: Halo.
0: Iya.
3: Lagu laki-laki.
0: Lagu yang prianya kita masih punya Virgon, Saat Hatiku Bertanya, sama 5 Minutes Kita Harus Bicara.
3: Virgon ya.
0: Virgon, okay. Sapa salam untuk siapa nih Kak Amoy?
3: Salam-salamnya buat yang udah nyapa ya, yang udah gabung. Lagu spesial buat Pati lagi bertugas. Buat Pati, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih Kak Amoy. Sampai ketemu lagi nanti. Oke.
3: Iya, sini-sini lagi ya.
0: Siap ya. Oke, okay. Dadah Kak Amoy ya. Makasih Kak Amoy di Siantan yang nasi biryaninya enak sekali. Nasi kebuli ya kemarin tuh ya, lupa Pati namanya. Silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Di segmen terakhirnya kita masih bisa ya putarkan beberapa lagu pilihan Anda. Silakan, selamat siang Indonesia Banget.
1: Ya, selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum Bang Fati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Alimin di Sambas, Bang.
0: Oh, Bang Alimin di Sambas. Salam kenal Bang Alimin, baru dengar Fati suara Bang Alimin nih.
1: Salam kenal juga Bang Fati.
0: Iya, ini kan sering dapat salam dia kalau nggak salah Fati nih Bang Alimin nih.
1: Sering dapat salamnya dari teman-teman.
0: Iya. Bang Alimin Sambasnya di mana ya?
1: Kalau kecamatannya di Subah.
0: Oh, Subah.
1: Di Desa Sungai Deden.
0: Ih, Fati tuh belum pernah main ke Sambas tuh, pengen main ke Sambas nanti kapan-kapan ya.
1: Main-main lah Bang Fati, lihat salit.
0: Iya boleh. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita nih, Bang Alimin?
1: Yang cowoknya masih apa aja nih?
0: Masih ada 5 minutes kita harus bicara.
1: Ah, 5 minutes ya.
0: Boleh. Sapa salamnya buat siapa?
1: Sapa salamnya buat Bang Jafar, Bang Awi, Bang Bastiar, Manjang Siti, Mama Nurul, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Andi Maharani. Nah, dan juga buat apa buat monitor yang di Sambas juga tuh Pak Usubutri, Wanusu, Kak Ella, Kak Tia. Dan yang lain kita bungkus saja lah Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Untuk mengingat waktu juga.
0: Baik. Makasih.
1: Buat Bang Fatih tetap semangat, sehat, ceria selalu.
0: Amin. Bang.
1: Kasih Bang Fatih
0: juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin. Tadi ada Kak Ani Maharani yang telepon nih. Tadi belum keangkat. Kak Ani, silakan mau bergabung lagi. Udah tidur siang kali Kak Ani ya, enggak apa-apa. Nanti coba kita terhubung kembali ya nanti ya dengan Kak Ani. Terus ada Bang Hendra juga tadi. Bang Hendra. Silakan Bang Hendra bergabung bersama kami ya. WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Di segmen terakhir tadi masih ada juga siapa tadi? Cici ya. Halo. Cici Avalen, oke silakan. Lagunya tadi mau Sabrina Leonor ya, nanti pasti masukin di playlist juga. Baik, ada Bang Hendra ya di Mempawah. Selamat siang Bang Hendra, Indonesia banget.
4: Indonesia banget Pak.
0: Iya. Halo Bang Hendra.
4: Iya, selamat siang.
0: Kabar
4: nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Hendra gimana kabarnya?
4: Baik juga nih Pati, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Pati ya semuanya ya.
0: Amin. Siang ini mau dengar lagu dari pria atau wanita nih Bang Hendra?
4: Pria ya lah.
0: Oh udah habis?
4: Yang cewek aja.
0: Yang ceweknya masih ada Kotak Mati Rasa, Isyana Sarasvati Lembaran Buku.
4: Itu ya Kotak.
0: Kotak boleh. Sapa salamnya buat siapa?
4: Semua lah ya, untuk semua monitor pro satu dimanapun berada lah ya.
0: Iya.
4: Yang tak dapat abang sebutkan semuanya lah pokoknya. Buat Pati ya bang ucapkan banyak-banyak makasih lah, mudah-mudahan sehat selalu
0: Bang Hendra.
4: Amin. Dah Pati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Hendra sudah bergabung ya. Oke kalau begitu melengkapi playlist kami juga, dan setelah ini masih akan ada beberapa program akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, hingga nanti Fatih temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
6: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
5: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
6: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
5: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
6: Bahaya gimana sih?
5: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
6: Hah? Serius?
5: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
6: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
5: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
6: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
5: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
7: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Chlorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Pendengar, kami masih temani Anda di Pro 1 RRI Pontianak pukul 15 dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nanti pasti akan lanjut ya hingga nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kami update informasi kali ini pendengar dari Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mendorong kepastian hukum perbankan guna menjaga kebutuhan kredit sehat dan profesional di Indonesia tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, dalam sarasehan industri perbankan bertema penerapan konsep business judgment rule terhadap kredit macet di bank. Dan menurut Dian, upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan ini harus diiringi dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan tentunya. Dan OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri terkait penerapan konsep business judgment rule dalam penanganan perkara pidana sektor perbankan. Nah, melansir dari laman rr.co.id, pendengar, konsep ini ya, konsep business judgment rule ini pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Ia menjelaskan keputusan bisnis tersebut harus dilanjutkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian tanpa benturan kepentingan dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dia menilai penguatan regulasi pengawasan dan penegakan hukum yang selaras ini penting sekali pendengar untuk menciptakan iklim industri perbankan yang profesional, berintegritas, dan bebas praktik fraud. Menurutnya langkah tersebut juga memberikan ruang bagi perbankan menjalankan fungsi di intermediasi secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan terakhir pendengar, Hakim Agung Supriyadi menekankan pentingnya kesamaan penafsiran penerapan norma pidana di sektor perbankan guna menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif. OJK berharap kesempatan antar pemangku kepentingan dapat memperkuat profesionalisme juga tentunya ya, profesionalisme bankir sekaligus menjaga stabilitas industri perbankan nasional.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami updatekan kembali Pekan Raya di Pontianak yang kedua dilaksanakan di Rumah Radang, mampu menghadirkan kegiatan dan juga geliat ekonomi UMKM ya. Yang untuk Anda yang sedang lewat-lewat ke di depan Rumah Radang itu ya pendengar, itu kan terlihat tuh warna-warni lampu terang benderang begitu ya. Fatih, kemarin saya juga lihat itu kirain ada kegiatan apa nih, gawai kan lewat ya kemarin ya. Naik dango juga udah. Oh ternyata ini dia Pekan Raya Pontianak begitu ya. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan bahwa event PRP atau Pekan Raya Pontianak ini dilaksanakan di Rumah Radang dan memberikan banyak efek positif untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak, utamanya sektor UMKM. Dan di malam penutupan, meskipun hujan turun ya kemarin, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk hadir ke acara ini. Terlebih di malam penutup, banyak suguhan hiburan, mulai dari arena permainan, musik, dan tentunya suguhan kuliner UMKM dengan harga yang murah namun rasanya tetap enak begitu. Pada kesempatan itu, Satarudin juga mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pontianak yang turut memberikan pelayanan pembayaran PBB di lokasi Pekan Raya ya. Ini tentunya bukti nyata jika program pemerintah turut hadir di masyarakat. Di sana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan pemerintah sekaligus menikmati suguhan yang ada di PRP. Lokasi kolaborasi antara pelaksana event dan pemerintah memang harus terjalin mesra pendengar, salah satunya dengan adanya pelayanan PBB, kemudian disertakan juga dengan tim dinas kesehatan dan petugas BPBD unit damkar. Di acara ini merupakan bentuk kolaborasi bersama. Di tahun ketiga mendatang, Pekan Raya ini nanti ingin event ini lebih besar ya, dan bisa menjadi event yang semakin ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ruang UMKM-nya nanti bisa diperbanyak begitu pendengar ya. Kemarin kan mungkin jajanannya emang ada tapi masih terbatas, nanti diperbanyak lagi, kemudian ditambah lagi nanti untuk aneka kulinernya begitu. Hiburan juga harus dikemas semakin kreatif. Dengan demikian, ketika Pekan Raya Pontianak akan dilaksanakan, pastinya akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, tidak hanya dari Kota Pontianak saja, namun masyarakat dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dan terakhir pendengar, untuk tentunya ide ini harus direalisasikan ya. Ingin nanti acara ini bisa menjadi referensi masyarakat dan juga pemerintah berkolaborasi dalam sana, bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Artinya ke depan Pekan Raya Pontianak akan dikemas semakin apik.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar di rangkaian Pontianak sore ini. Kami akan update kembali kali ini dari SLC Seattle Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Barat yang menggelar kegiatan bertajuk Speak to Inspire, sebuah pelatihan public speaking bagi guru di era digital yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi para guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang inspiratif di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Ketua PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminar, mengatakan pelatihan tersebut diikuti oleh guru-guru SMA di Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Jadi kegiatan ini adalah pelatihan public speaking untuk guru pendengar, dan pihaknya dari PGRI SLCC ini mengadakan kegiatan ini untuk guru-guru sementara di Kota Pontianak dan Kuburaya. Menurut Dede, pelatihan ini dilatar belakangi oleh tantangan dunia pendidikan di era digital yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi dan AI. Meski demikian, peran guru dinilai tetap menjadi garda terdepan dalam proses pembelajaran. Ia menegaskan juga kemampuan public speaking yang baik tentunya lahir dari perpaduan antara mental yang kuat dan keterampilan komunikasi yang terus diasah melalui pelatihan secara berkelanjutan. Itu dia pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat berjaringan nanti pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pertambangan dan belanja pemerintah diharapkan konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
2: 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%.
1: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang dengan harapan lebih baik ke depannya.
3: Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsi besar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
2: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%.
1: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
3: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
1: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, penanaman pohon dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak gas rumah kaca dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kepala Badan Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Kalbar, Roni Saifullah Burhani, mengajak masyarakat meningkatkan penghijauan guna menekan produksi karbon dioksida di atmosfer.
4: Kepala Badan Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Kalimantan Barat, Roni Saifullah Burhani, mengatakan penanaman pohon menjadi salah satu upaya mitigasi perubahan iklim akibat meningkatnya efek gas rumah kaca. Menurut Roni, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air dapat memerangkap panas matahari di atmosfer sehingga memicu kenaikan suhu bumi. Dirinya menjelaskan efek gas rumah kaca sebenarnya berfungsi menjaga bumi tetap hangat dan layak huni. Namun apabila jumlahnya berlebihan, dapat menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub hingga kenaikan permukaan laut. Roni menambahkan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut ialah melalui penghijauan dan penanaman pohon.
5: CO2 itu bisa dirubah menjadi O2 oleh pohon. Dan yang mampu itu memang hanya pohon. Jadi Allah itu sudah menciptakan keseimbangan, ya. Jadi ketika kita ada emisi, ya, ada emitter-emitter yang dia tidak mampu menghentikan prosesnya itu, ya, karena misalnya gak mungkin kan kita menghentikan mesin diesel gitu kan, untuk mencegah terjadinya emisi, ya, karena memang kita butuh energi yang dihasilkan, butuh listrik, ya, sehingga itu tetap harus ada. Jadi upaya mitigasi itu adalah, ya, dengan penghijauan.
4: Selain itu, kondisi Kalimantan Barat yang berada di garis khatulistiwa membuat suhu wilayah relatif lebih panas sehingga diperlukan kepedulian bersama menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak dukungan semua pihak untuk mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Berikut laporannya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak dukungan semua pihak untuk mencegah tindakan buli di lingkungan sekolah dengan memberikan suasana keakraban dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, tindakan bullying bisa terjadi karena perbedaan suasana di rumah dan di sekolah. Untuk itu, pentingnya pendidikan etika, moral, menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan persaudaraan.
7: Bullying ini mungkin terjadi apabila anak-anak merasa mereka tidak seperti di rumah, karena kalau di rumah kan rasa seperti saudara ya. Oleh sebab itu pendidikan etika, pendidikan moral, lalu kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan persaudaraan, itu salah satu cara untuk mencegah bullying.
6: Herkolanus Roni juga menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid menjadi salah satu langkah efektif untuk mendeteksi sejak dini potensi terjadinya perundungan atau bullying antar pelajar. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat terus memberikan edukasi kepada siswa mengenai dampak negatif bullying, baik secara fisik maupun psikologis. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan karakter, hingga penyuluhan yang melibatkan guru, bimbingan konseling, tokoh masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Suryatini melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang. Perayaan diawali dengan upacara peringatan Hari Jadi yang diikuti oleh pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, ASN, serta tamu undangan lainnya dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Tema Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini adalah Sintang Kota Bersama, yang merupakan singkatan dari Bersatu, Asri, dan Maju. Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam amanatnya ia menyampaikan harapan agar kota Sintang yang telah berusia lebih dari setengah abad dapat terus menjadi kota yang aman, terbuka, dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Melalui tema tersebut, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman.
10: Kota Sintang akan terus menjadi kota yang terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan apapun. Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
9: Sementara itu, salah seorang peserta upacara dari Organisasi Masyarakat Sabang Merah Borneo, Antero, menyampaikan harapannya untuk kota Sintang semakin harmonis dan terus menjaga toleransi antar suku, agama, ras, dan budaya.
11: Semoga Sintang semakin harmonis, semakin menjaga keharmonisan dan saling menjaga toleransi antar umat, ras, suku, dan budaya.
9: Dalam upacara tersebut, turut dihadirkan duplikat burung Garuda yang dibawakan oleh Kesultanan Sintang, disertai pertunjukan barongsai serta pemotongan tumpeng di akhir acara. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan makan Seprahan Agung dan Seprahan Anak Negeri di Pendopo Bupati Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-644 Kota Sintang tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang berharap terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor pembangunan.
9: Dalam momentum peringatan hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius berharap Kabupaten Sintang terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor pembangunan. Harapan tersebut disampaikannya sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Sintang menjadi daerah yang nyaman, bersih, dan membanggakan. Kartius mengatakan, peringatan hari jadi Kota Sintang harus menjadi momentum refleksi sekaligus semangat baru bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung kemajuan daerah.
12: Harapan saya Sintang makin maju ke depannya, makin maju ya. Harapan kita semua Sintang makin maju, mudah-mudahan makin bersih ya. Kita tetap jaga toleransi di kota ini supaya kita tetap bisa hidup bersama, cari makan bersama enak di Kota Sintang ya. Akan kita majukan semua sektor sesuai kemampuan kita ya.
9: Kartius berharap Kabupaten Sintang mampu terus berkembang menjadi kota yang semakin diperhitungkan dan membanggakan di tingkat nasional. Peringatan hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun ini mengusung tema Sintang Kota Bersama Bersatu Asri Maju. Tema tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, serta mendorong kemajuan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sintang kita beralih ke Kota Pontianak. Pendengar, warung kopi legendaris Pontianak saat ini menghadirkan layanan transaksi digital berupa kris untuk memudahkan warga dan mencegah peredaran uang palsu. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pertumbuhan warung kopi dan coffee shop di Kota Pontianak terus menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak mencatat sebanyak 1.035 objek usaha jenis warung kopi dan coffee shop tersebar di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak Ibrahim mengungkapkan usaha warung kopi di Pontianak ini menjadi salah satu sektor usaha yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir, hingga Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota 1000 Warung Kopi.
14: Ya, ini kan geliat apa namanya, nama kota kan memang kalau dilihat dari pangsanya memang warga kita suka nikmati kopi. Nah, jadi ini salah satunya, tapi kopi dengan bermacam-macam rasa, tapi yang tidak berubah, dan itu ini salah satunya. Geliat ini juga membuka peluang, membuka kesempatan macam mana penikmat kopi membandingkan antara satu warung kopi dengan warung kopi yang lainnya.
13: Kehadiran warung kopi di Pontianak tidak hanya menawarkan menu kopi yang autentik dan suasana yang nyaman, tetapi juga menghadirkan layanan yang cepat dan mudah. Salah satu yang disorot ialah kemudahan dalam layanan transaksi yang saat ini bertransformasi ke layanan digital. Satu di antara warung kopi legendaris di Pontianak ialah Amin Coffee yang sudah menerapkan layanan transaksi digital berupa Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai solusi pembayaran digital. Owner Amin Coffee, Gunawan, menyebut penerapan QRIS sudah di semua outlet Amin Coffee mulai dari wilayah Kalimantan Barat, Jakarta, hingga ke Pulau Jawa.
15: Boleh dikatakan tiap hari ada customer BRI yang memakai layanan transaksi seperti ini. Mereka memakai BRIMO dari aplikasi BRIMO untuk scan QRIS-nya. Kemudahannya ya kita bisa meminimalkan uang cash. Jadi untuk cari-cari uang kembalian kita nggak perlu ribet-ribet lagi lah.
13: Salah satu layanan QRIS yang diterapkan oleh warung kopi legendaris ini ialah QRIS Bank BRI yang mampu mendongkrak peningkatan kunjungan hingga 10% bagi Amin Kopi di Kota Pontianak. Satu di antara pengguna layanan transaksi QRIS Bank BRI yaitu Eka Fitri yang mengaku sangat terbantu dengan hadirnya layanan transaksi digital.
16: Kemudian dari QRIS kan lebih cepat dan lebih terjamin nominalnya, dan juga untuk misalnya mau memberikan kembalian kan nggak perlu keluar uang receh-receh apa uang kertas pun di dompet kita.
13: Eka menambahkan selain lebih mudah dan efisien, penerapan transaksi digital juga sebagai upaya menjaga keamanan dalam mencegah terjadinya peredaran uang palsu. Muhammad Rokib melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda.
18: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum kondisinya berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Mempawah, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 15 Mei 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, Kayong Utara, dan Singkawang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, harus diwaspadai terutama untuk tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2026 karena di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pontianak sore ini. Ratus 4,2 FM, 01 RRI Pontianak, kanal informasi

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi olahraga dari tim voli asal Korea Selatan, Hyundai Capital Skywalker, yang berhasil meraih kemenangan atas wakil Qatar Al Rayyan di pertandingan kedua FVC Men's Volleyball Champions League 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Pendengar, pertandingan berlangsung sengit selama 4 set dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Hyundai Capital Skywalker dari Korea Selatan. Pada set pertama, Hyundai ini sempat tertinggal poin dari Al Rayyan SC, namun konsistensi permainan dan pertahanan solid membuat tim asal Korea Selatan itu mampu membalikan keadaan. Spike keras Dong Son menjadi penutup set pertama yang dimenangkan oleh Hyundai Capital Skywalker dengan skor 25-22. Memasuki set kedua, kedua tim masih bermain dalam tempo tinggi dan saling menekan. Namun memasuki pertengahan set, para pemain Al Rayyan mulai kehilangan ritme permainan. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Hyundai dan beberapa spike keras dari Al Rayyan berhasil dibendung dan dibalas dengan serangan cepat yang sulit dihentikan lawan ya, hingga skor berubah menjadi 15-10. Al Rayyan sempat memperkecil ketertinggalan dengan 23-18, tetapi Hyundai Capital Skywalker tetap tampil dominan dan menutup set kedua dengan kemenangan 25-20 maksud kami. Nah, pada set ketiga, Al Rayyan SC mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Spike dan monster block dari Azab ini mampu memberikan poin-poin penting ya bagi tim asal Qatar tersebut. Permainan bertahan dari Al Rayyan ini juga tampil lebih disiplin. Beberapa spike keras pemain Hyundai ini berhasil diblok sehingga mereka unggul 16-11 di pertengahan set. Meski Hyundai Capital Skywalker memiliki pertahanan yang kokoh, tekanan bertubi-tubi dari Al Rayyan ini akhirnya membuahkan hasil. Spike keras Pape ini akhirnya memastikan kemenangan Al Rayyan SC pada set ketiga dengan skor 25-21. Kemenangan tersebut memaksa pertandingan berlanjut ke set keempat dan memang agak dramatis juga pendengar ya. Kemarin pada set penentuan itu tensi pertandingan semakin meningkat. Kedua tim saling melancarkan serangan dan mempertontonkan rally-rally panjang yang memukau penonton di Gor Terpadu Ahmad Yani. Kejar-kejaran angka tersebut juga terus terjadi hingga pertengahan set dengan skor imbang 12-12. Namun memasuki akhir set, para pemain Al Rayyan SC mulai kehilangan fokus. Hyundai kembali memanfaatkan momentum tersebut untuk unggul dan akhirnya menutup set keempat dengan kemenangan kembali 25-21 sekaligus memastikan kemenangan pertandingan dengan skor akhir 3-1. Kapten Al Rayyan Sulaiman mengaku kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Meski demikian, ia mengapresiasi sambutan masyarakat Indonesia selama timnya berada di Pontianak. Ia juga mengakui kekesalan ya, dan juga terkesan begitu ya dengan atmosfer pertandingan dan dukungan penonton Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa. Sementara itu, pemain Hyundai Capital Skywalker Subong mengatakan timnya sebenarnya belum menampilkan permainan terbaik meski berhasil meraih kemenangan. Ia menambahkan timnya akan berusaha lebih baik pada pertandingan berikutnya di FVC Men's Volleyball Champions League 2026. Dan untuk Indonesia, dia juga senang ya bermain di Indonesia dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar, tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda dalam cek fakta pendengar melansir dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah informasi hoax ya di unggahan media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria yang mengumumkan dana untuk bantuan pensiun pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN untuk mendapat bantuan masyarakat bisa menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Baik, ini merupakan berita hoax pendengar. Klaim tersebut adalah tidak benar ya, dilansir dari laman kompas.com melalui akun Instagramnya. BUMN tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang ada di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 99,9%. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, Kepala BP BUMN umumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gue.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik punya orang ke. Adik namanya Sape. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang Sape.
0: Kawan abang mutuk be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan yang seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan yang seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta berubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setyo Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita semuanya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah,
16: senang. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil pekot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terusan ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu.

0: Lalu kalau kita bicara Day of Art begitu, apa yang membedakan dengan mungkin cake decorator yang lain begitu, Kak Mutiara? Spesialnya apa nih?
1: Yang membedakan ya. Mungkin kalau dekorator kue lain tuh memang mereka tuh udah di bidangnya ya. Mereka punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu dekor kue yang tentunya sudah sangat matang. Jadi gak heran tuh kalau misalnya emang kue mereka tuh udah bagus, pasti gak ada yang entah dekornya miring atau gimana, untuk perpaduan warnanya juga pas. Nah, yang sedikit membedakan nih dari Day of Art tuh salah satunya tuh tujuan sih. Nah, tujuan kami tuh memang bukan hanya menghasilkan dekor yang bagus untuk para peserta atau ngasih tau peserta buat kita ngedekor bagus, tapi tuh banyak juga yang untuk wadah mengasah skill. Banyak orang tuh yang awalnya, yang aku bilang tadi kan, gak tahu nih rupanya kalau aku bisa dekor. Sekali ikut workshop kami, rupanya aku rapi ya dekornya. Sampai temennya juga kayak bilang, ih kamu bagus dekornya daripada aku, emang kamu pernah belajar? Gak pernah, baru di sini. Nah, dari situ mungkin mengasah skill. Tapi bisa juga bidang ini tuh mengembangkan usaha yang tadi aku bilang, UMKM. Kan jadi kayak orang kenal, kadang tuh kayak ada beberapa peserta dan sering banget kayak, kak ini belinya di mana kak, cookiesnya enak banget kak, cake-nya beli di mana enak. Nah, kita kasih tahu lah, ini beli di sini. Jadi juga mengembangkan usaha yang lain. Begitu juga dengan tim kan yang aku bilang tadi. Basic kami tuh sebenarnya tuh bukan dari dunia dekor kue. Jadi kami tuh emang belajar. Tapi sebelum workshop tuh kami belajar dan proses bersama sama-sama tim yang lain juga. Dari situlah ternyata ada beberapa tim yang punya ide, ada yang emang pandai, memang bakat dan kemampuannya tuh lebih lah dari yang orang lain gitu kan. Jadi Day of Art tuh bukan hanya tentang dekor kue, tapi juga tentang prosesnya, eksplorasinya, dan membuka potensi baru.
0: Siap-siap. Nah, kalau kita bicara pemula nih, kira-kira untuk terjun ke dekorasi kue ini, yang pertama-tama mungkin langkah awalnya apa yang harus dilakukan gitu, Kak Mutiara?
1: Untuk ngedekor kue gitu ya?
0: Iya.
1: Untuk dekor kue, kadang nih kalau aku seperti yang aku bilang tadi juga, kita kan basicnya tuh emang bukan yang bisa dekor. Nah, kadang tuh kita juga lihat tuh, kayak seperti yang tadi, kue yang berlayer-layer. Kita coba amati nih orang yang jual kue yang seperti itu, gimana ya ini bikinnya. Kita cobalah langsung eksekusi, kita praktikkan gitu kan. Kita beli kue, terus kita potong-potong sampai entah 3 bagian, baru kita coba hias. Dan pas kita coba hias, rupanya bisa juga ya mirip, biarpun gak terlalu mirip, tapi lumayan nih mirip gitu. Cuman paling bedanya itu kecil besarnya aja. Kadang mereka besar, tapi kita gak bisa nih terlalu besar, karena emang kapasitas bahannya mungkin kurang. Seperti itu sih. Jadi coba aja lah, karena kan kita nggak tahu kan skill kita tuh di mana. Mungkin bisa aja skillnya di sini dan sini.
0: Oke, siap. Terakhir nih, Kak Mutiara, sebelum kita tutup, ada pesan inspiratif ya yang mungkin ingin disampaikan Kak Mutiara, yang mungkin ditujukan kepada pendengar kita yang mungkin ingin menjadikan hobinya sebagai karya seni begitu ya. Termasuk juga mungkin harapan kedepannya seperti apa juga ini.
1: Menurut aku, kita gak usah takut sih untuk coba gitu kan. Kadang tuh ada beberapa orang tuh DM nih, contohnya ya aku cerita dikit nih. Ada DM kayak, kak aku pengen ikut workshopnya, tapi aku gak ada teman, misalnya kayak gitu kan. Kayak, gimana ya kak gitu. Terus kami bilang, gak apa-apa kak ikut aja, soalnya kadang tuh dia gak ada juga peserta, gak ada teman, tapi sekali ikut workshop kami tuh malah berteman dekat atau apa. Jadi untuk kita tuh jangan takut lah ya untuk mencoba hal-hal baru, apalagi suatu hal itu tuh positif. Jadi kerjain aja suatu hal itu yang positif, apalagi ini untuk mengasah skill dan seseruan bareng. Terus untuk harapan kedepannya yang ingin aku sampaikan ya untuk Day of Art, pastinya harapannya sih lebih banyak, semoga Day of Art lebih banyak event lagi. Ngadain workshop dekor cake, atau mungkin kita bisa bikin kelas sesuai kalian, misalnya dari kan yang basic, yang middle, yang sampai ke pro, dan pesertanya yang ikut juga ramai pastinya, semoga. Dan buat peserta juga bisa, semua peserta kalau bisa tuh nemuin skillnya lah, dan relasi untuk kedepannya mereka juga dapat berkembang dengan workshop dekor kue.
0: Oke, kalau begitu terima kasih bincang-bincangnya Kak Mutiara, kusi.

0: Iya,
1: yeah.
0: Puspita Sari, tim media sosial Day of Art Pontianak. Pontianak ya, sukses selalu dan mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang yang lebih lama lagi. Kita apa namanya, Bu? Apa namanya ya, melihat langsung bisa jadi ya.
1: Iya, yeah, ayo. Kita juga pernah waktu itu di apa ya?
0: Di mana tuh?
1: Diliput juga tuh, tapi tuh aku belum jadi tim. Aku punya teman dekat kan, nah teman dekat aku waktu itu jadi tim, nah sekarang dia udah enggak. Nah itu juga pernah diliput secara langsung juga kegiatan workshop kami, gitu. Jadi sambil ngobrol juga kan ke peserta, juga ngelihat proses-prosesnya, jadi seru banget deh pokoknya. Apalagi kalau misalnya workshopnya tuh bareng couple. Terus pernah juga kayak anak sama ibunya. Banyak sih.
0: Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih Kak Mutiara dan sehat selalu. Dan tentunya pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas di kesempatan kali ini bersama Day of Art Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Eh, kalian tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa enggak bisa?
2: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh no.
3: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?
3: Iya. Kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
2: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
3: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
2: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
3: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih bersama saya Budiman Tahir. Di malam ini kita masih punya berbagai ragam acara demi acara yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan ya. Nanti jam 9 malam kita temani Anda dengan rangkaian acara berikutnya yang sudah saya siap hadirkan untuk Anda. Kami akan hadirkan nanti jam 9 malam ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang hadir nanti. Tentunya kita tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda ya. Di malam ini saya punya beberapa lagu yang bisa Anda request ya. Oh, lagunya mancanegara nih ya. Oke. Yang pertama asik. Saya punya sebuah lagu dari Wilson Phillips, Hold On ya. Berikutnya ada Spice Girl dengan judulnya Stop. Berikutnya saya punya Len Rims ya, judulnya How Do I Live. Tony Braxton, Unbreak My Heart. Celine Dion, I Love You. Destiny Child, Say My Name. Berikutnya ada Four Non Blondies ya, What's Up ya. Untuk yang cowoknya More Than Word ya, saya hadirkan untuk Anda malam ini. Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing ya, kita hadirkan. Berikutnya ada Michael Bolton, When A Man's Love A Woman. Ada Westlife, berikutnya saya punya Flying Without Wings ya. Savage Garden, Truly, Medley, Deeply. Oh, Westlife-nya ada dua ya. Saya hapus satu berarti. Ada Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Asik. Yuk, kita bisa yuk. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Budi.
0: Malam kembali Bang Deddy ya.
1: Iya betul, lagi hujan nih.
0: Di mana, di sana?
1: Di Sungai Duri lagi hujan tadi jam 8 lewat.
0: Sampai sekarang?
1: Iya betul. Lagunya yang cewek yang nomor satu aja deh.
0: Oke.
1: Lagunya mau dikirimkan untuk Bang Batia di Kumpai. Buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Badul Tanjung Seror, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar dan Kak Milanya, Bang Hilda Mampawa, Bang Yaya di Wajo, Bang Andriopan Jakarta, Bang Wati Sungai Rengas, Pak Alin di Jangkang Dua, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, juga buat Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Nia di Sambas, untuk di Sambas. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Deddy. Kemudian untuk Mbak Ayu Treva di Kuburaya, untuk Ani Maharani di 28 Oktober, Mama Nurul, selamat malam, Lina di Padang Tikar, Kak Ini, Cik Nur Baka, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti, Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Jureha, Mama Ririn, Bu Mariani, Timil di Kuala Dua, Kak Ima Serva, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sekaranting. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Terima kasih Bang Deddy ya, sudah bersama kita malam ini dari Sungai Duri menyapa. Oh, asik. Lanjut lagi 0561-734-987 atau di WhatsApp kita ya. Silakan Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Budi yang ganteng, itu kembang.
0: Apa kabar Manjang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Panak tidak dapat masuk radio, tidak muat.
0: Oh, emang iya? Yang bilang muat tuh apa? Iyalah tuh. Nah, sila Manjang.
2: Lagu pilih kan ya, ya sayang Manjang, tidak pandai nyebut.
0: Oh gitu. Siaplah.
2: Iya lah. Salam-salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga, tenang ini bumi, cewek yang berdua tuh mudahan anak jadi anak yang soleh. Amin. Terus dimurahkan rezeki. Mudah kan Allah urusannya. Jangan tak pergi hari Minggu tukang ya.
0: Saya insya Allah.
2: Kan bebas memilih waktu.
0: No, bukan, karena saya pun ada acara juga nih, acara keluarga. Insya Allah, oh, gitu. Saya insya Allah.
2: Oh iya lah, salamnya Bang Didi. Ngaduri, bye-bye Bang Didi.
0: Didi.
2: Sehat Bang Didi, keluarga dengan anak-anaknya di Jakarta. Terus Jaka Suara. Terus Hindra di Mempawah. Manjang tadi kata Bang Ismail tu masuk itu radio Pawah tadi Manjang kan pergi sana pakai pesawat kilat.
0: Wih sedap.
2: Oh. Dan juga Bang Ismail. Juga Bang Sukatina tadi dah hanya kirim suara dah dia. Ditelepon tak diangkat.
0: Iya.
2: Mak Irin pergi, dia pergi awal Mak Irin. Sama Kak Tina kata dia.
0: Siap.
2: Elni cantik banget. Pergi ke Elni, dia pandai motor seorang kan nyaman.
0: Siap.
2: Terus Bang Jek, Kartini, Wak Meli, Wak Jena, terus Bang Amin Sonjaya dengan Kak Yangnya, terus Mak Kamal Jarbiah, Bang Japa, Kak Nila, terus Bang Juna Ima Selpa, Bang Rosi Norjana, Pak Sadi. Tidur Pak Sadi, besok nak nyangkul ke. Jawa tukang cangkul, Melayu tukang pikul, Kina tukang kumpul, Belanda tukang pukul. Kau lah. Tak pergi ya.
0: Pergi.
2: Oh Amoy Cantan, Herman Mak Ye, terus Long Dol, Long City. Terus pernah saya di tadi Jujur tu tak tahu nama gang Rosmini. Tadi dia dengar pantun, terdengar apa Manjang masuk pantun radio Manjang Berse. Sekian. Itulah. Kata Manjang dengarkan terus satu je. Adalah semua-semua lah ya.
0: Siap.
2: Tanpa kecuali.
0: Okey.
2: Pak Manjang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Kau lah.
2: Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manjang ya. Oke, lanjut berikutnya Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Budi yang baik hati.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nor, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Bang Budi. Hujan tak sini?
0: Ya ke?
3: Itulah. Turun tak hujan ni. Nama? Tak dengar lagu. Lagu cewek apa Bang Budi? Ada tak lagu?
0: Banyak ni. Ada Spice Girl, Stop, Lynn Rhyme, How Do I Live, ada Unbreak My Heart dari Toni Braxton, ada Celine Dion, I Love You.
3: Itulah dia.
0: Itu dia. Langsung dah.
3: Lanjut. Ya. Buat Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mimi juga. Di rumah, semoga mendengarkan terhibur juga.
0: Amin.
3: Jangan tak tunggu Bang Budi balik. Jangan yang belakang tinggal play apa. Bang Rosi pandai yang goda Bang Budi ni. Terus singgah.
0: Apalagi Bang Rosi yang manggil kan?
3: Itulah. Buat Bang Rosi, Nur Jana. Ada juga makam tadi buat mak bu ajak Pia Manjang Siti. Cek Nor tak ada diundang ke? Tapi Cek Nor pergi kan?
0: Siap, boleh tu.
3: Kami pergi kah? Hendra pergi, Cek Nor pergi kah?
0: Bagus. Biar ramai.
3: Ayolah lanjut. Tak ada dia ngasih tahu kita. Apa nama? Nepon ke? Tak ada dia Bang Budi. Curang Manjang ni. Buat Emil jugalah ya. Lanjut. Ada juga Bang Debbie Sungai Duri. Udah bergabung ke Bang Budi?
0: Udah.
3: Oh iya ke? Awal lupa
0: pertama
3: ya.
0: Pertama tadi tu.
3: Buat Mama Eti Bengkayang, ada Pak Pon di Singkawang, Bang Badol, Bang Deden, buat Diona di Kupang. Yang di Sambas lo, Bang Pawadi, Pak Usuburi, Pak Usubusri, Bang Imanabella, Bang Muslimin, ada Wan Usu Wanaci Ela Nia, yang semua lah yang di Sambas tu. Dan news juga lanjut. Bang Ramli Pemangkat ni lama tak bergabung, masih ada nak ya? Yang kita tertala nyalam dia tak ada ya Bang Budi. Kalau ada masih bergabung Bang Ramli.
0: Lanjut.
3: Ada Darul juga, ada Hendra di Mempawa. Lanjut, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Mita 40 Asyik, Okta di Tayan, Bang Kiki juga, ada Bang Kiki di Landa, buat Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrio Pan juga, ada juga, Bang Japal, Kak Nila. Amo ya badan uminya juga. Lanjut. Ada Kanda Yahya udah sebut dah ya. Udah. Lanjut. Ada Kak Ani, Gang Korma, Pak Asmara, Bang Boyka, Wardi, Pak Mok, Mak Mok, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Ada juga Dino Pasmilan, Wak Ladong, Sejedong. Ada Lina Padang Sika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, Mama Nurul, beserta Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Ada lagi, siapa lagi ni? Dilanjut. Ada yang tertinggal tadi, saya ni lupa saya nyebut. Tapi rasa-rasa seperti bibir, Awi. Putera Kapal, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Pak Longdol juga, Bang Amin Sanjaya, yang lainnya mua-mua lah, tanpa terkecuali yang tak tersapa, mohon maaf lah, ya tak?
0: Okey, siap.
3: Dah terlewat. Mohon maaf mua-mua lah, sapa Encik Nur, dibungkus habis. Terima kasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Encik Nur kita ya. Udah, tinggal penelpon. Kita amankan dulu lagunya ya. Saya punya Hold On ya. Salah sebut saya lah. Dari Wilson Phillips ya, ada juga Savage Garden ya, Truly Medley Ghibli ya, saya hadirkan pilihan untuk Manjang City. Ada juga I Love You dari Celine Dion. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepat ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus sertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, masih penyiar Anda. Silakan kita terima telepon dulu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kani, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Budi, bagaimana kabarnya?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baru keluar kah dari dunia gaib?
1: Kok tahu? pastinya.
0: Gitu.
1: Lagunya apa nih Bang Budi?
0: Lagunya Manca nih.
1: Manca, tak tahu lah Bang. Bang Budi ya yang pilihkan ya.
0: Okay.
1: Bang Budi ya yang pilihkan.
0: Boleh, oke.
1: Apa salamnya ya buatnya Bang Budi, sehat selalu, tetap semangat siarannya udah malam nih Bang. Buat Bang Dedi yang ada di Kunyit ya, ada Kak Nur, ada juga Bang Jafar, Kak Nila, ada Kak Ana Tanrai, ada Bang Herman, Mak Ye, sehat selalu, juga ada Juleha, salam sayang, salam persahabatan selalu, Bang Hamdan, Hana, ada tidur ke belum nah? Buat ya pergi ya?
0: Pergi.
1: Buatnya Kak Ana Tanrai, buat Bang Andre Ovan, buatnya Mas Elva Junaidi, Bang Sukur Dina, buat Bang Jafar Kak Nilanya, buatnya Bang Jaka Suara, buat Bang Karim yang ada di Jangkang 2 ya, kalau enggak salah ya, buat Lina di Padang Tikar, Mama Nurul Manumari Syantik-Syantik, udah tidur ke belum? Buat Lina yang ada di Padang Tikar ya Bang ya? Buat siapa yang, buat Pak Sadi, apa kabar Pak Sadi? Sehat selalu, buat Nyoman Yang Siti Makam, buat email, buat Kobar, buat yang semua-semuanya lah Bang, yang belum disengkol Bang. Oh iya Wardi Bang, Pak, buat Kak Anita, buat Aura Pak Mo, Masya Allah, lupa, ya nih. Oke lah Bang, untuk semuanya Bang ya. Oke, Bang Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet saya, Kak Ani Marani ya. Berikutnya, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan?
2: Dari Dewa.
0: Oh, Kanda.
2: Ya, Kanda.
0: Sedap.
2: Ada lagu Michael Jackson
0: tadi. Michael Bolton.
2: Oh, bukan Michael Jackson.
0: Bukan.
2: Kalau apa judul cowok?
0: Ada Firehouse, Westlife, Michael Bolton, Aerosmith sama ini apa? Extreme.
2: Oh, yang itu ya tadi itu. When I look into you.
0: Oke. Aman.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Kak Nur Bakau tadi, Ismail Jengkat, Bang Hendra, buat Pak Usul Usri di Sambang, Wanati, Bang Iwana Bella, siapa aja, buat Mia, Kak Tia, Ella, semua warga Sambas lah tanpa terkecuali. Terus buat Ani Maharani, tidak disenggol itu tadi. Buat apa ya, Mama Nurul, Amaririn, Mama Mukmin, Bu Ana, Makam, Panjang Siti, Imel, Bang Awi, Bang Dahsyat, Herman, Dianga di Kupang, Ibu Farida di Sulawesi Tengah, Viola di Makassar. Ngapel, biasa kok Bang Budi siaran masuk deh. Tak tahu lebih deh Bang Budi siaran yang itu.
0: Saya tak paham ya.
2: Terus buat Barbi, Aura, Pak Mo, Sajulai, Abang Ham dan Hana, Rina juga yang ada di Padang Sisar, semoga selalu. Semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Budi yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Mm-mm. Amin.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini dia. Lanjut, Ruang Rindu.
3: Rindu, kita rindu memori lewat lagu. Bang Budi kita.
0: Ya, makan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
3: Minta lagu apa kita nak bagi dulu
0: tu? Apa? Apa nama dia? Tak jelas Pak Kam.
3: Jelas ya. Gimana
0: ni? Cuba manjat sikit.
3: Manjat ke mana? Nak manjat ke mana aku ni?
0: Terserah lah manjat ke mana.
3: Ajalah nak ni.
0: Ada.
3: Itu apa lagu tadi? Stop. Apa nama tadi? Ada judulnya.
0: Siapa? Stop.
3: Apa cuba lo?
0: Apa lagu cewek Lynn Rhymes, How Do I Live? Tony Braxton, Unbreak My Heart, Destiny Child, Say My Name. Ada Four Non Blondes, What's Up?
3: Jawab.
0: Extreme, More Than Words, Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, Michael Bolton, When a Man's Love Woman. Ada Westlife, Flying Without Wings.
3: Gampang
0: kat
3: lagu-lagu yang
0: berubah
3: semua, bingung
0: mak kami lihat. Oh, jadi percuma lah saya sebut ni, acoh eh.
3: Acoh eh, ada lagi dia yang lakukan nyebut pun tak faham macam kau dah lagu itu. Bingung macam. Ada pilihan yang dia pilih yang lagu dek.
0: Saya pilihkan ni, acoh eh.
3: Pilihkan yang dia.
0: Udah lah bubuai saya nyebut ah, masih kat suruh pilih, acoh.
3: Bingung nak nyebut dah. Ini tadi apa tu? Apa sakit tadi tu? Anak Budi tu.
0: Demam.
3: Mudah-mudahan cepat sembuh. Bilangkan tu Mimi, mudah-mudahan sihat. Salam buat Mak Anjang Siti kita tu, Emil. Suap begini Mamat Nurul, Bapak Nurul. Amoy di Siantan, Bang Sukur Itina di Selpa, Bang Junai Ima di Selpa, Mak Lungan Datang Rai yang sayang, Kak Juleha Panjabakti, Idai Panjabakti, Cik Nok kita di Bakau, Ismail Luak Singgit di Jongkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Mok, Amin Sanjaya dengan Ayang Elmi Chan Wardi, Bang Dino kita di Pasir Sembilan, Wak Melik Wak Jenah, Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara kita tu, Mama Ririn Mak Su, Boy Pok Super Sri di Sambas, Bang Deden Pekanbaru, Bang Nico, Bang Dedi di Sungai Duri ya, Bang Bastiar, Bang Indriopan Pak Long Japang kita tu. Dengan Rosi kita, Ustaz Rosi Nurjana. Dah, banyak-banyak terima kasih dengan Bang Budi kita. Selamat bertugas penyiar.
0: Amin.
3: Penyiar. Mudah-mudahan sihat selalu semuanya ya. Mak Kisah Budi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam ya, dari Pak Reweng. Oke, saya ini kalau udah milih ini bingung. Ya udah, yang bagus ya. Pasti semuanya bagus gitu kan. Oke, kita dengarkan 3 lagu kembali. Saya dengarkan Stop Spice Girl. Saya juga punya Firehouse, When I Look Into Your Eyes ya. Yeah. Sudah saya dengarkan, siapkan begitu. Ada juga berikutnya Aerosmith ya. Yeah. I Don't Want to Miss a Thing. Oh, ini agak ngerok semua nih. Hehehe. Enggak apa-apa lah ya. Tetap semangat semuanya, pendengar. Kita break dulu dan kita akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kami undang Anda kembali 0561734987 atau di lantai telepon kita 0518115701042 ya. Oke, langsung saja ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Budi apa kabarnya?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Siapa yang sakit tadi lu bang?
0: Anak saya.
1: Kenapa deh?
0: Demam dari kemarin gak sembuh-sembuh.
1: Oh. Nginap gak apa?
0: Alhamdulillah dah itu ya.
1: Oh periksa iya aja. Oh, udah-udah lah cepat sembuh.
0: Amin. Asyik lah Bang Budi.
1: Big Packer Bolton masih ada gak?
0: Masih ada.
1: Ah itu gak?
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pak Muda, abang semua sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Orang Pak Moknya, Bu Ana, Amoy, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Cek Nor, Atika, Kak Juleha, Kak Nista, Kak Ima Selva, Leona, Ibu Mariani, Kak Tina, sama Bang Syukurnya. Email Mak Jang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Wucu, Wan Haji, Indra, Pak Asmara, buat Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhul sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Fadila, Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya bang, buat Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi ya, orang Jafar kita. Lanjut, ruang rindu.
2: Ruang Pak Budi rindu, memori luar lagu Bang Budi.
0: Yo, orang ganteng.
2: Sehat bang.
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Sehat juga bang.
0: Alhamdulillah. Sila.
2: Lagu More Than Words udah belum bang?
0: More Than Words belum.
2: Ah itu ya kali bang ya.
0: Boleh. Sila.
2: Nggak pasti kali ini bang.
0: Boleh. Kinca.
2: Kinca. Kamu buat Bang Budi yang bertugas bang ya.
0: Siap.
2: Semua buah hati cepat sembuh bang.
0: Amin.
2: Amin. Buat Bang Japar tadi tuh terus buat Bu Juleha, Pak Hamdan, terus Mama Nurul juga, Bang, ya. Bapak Nurul, buat Bu Ana, Kak Amo, Imak Kam, Aura Pak Mo, Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Awi, buat Cik Nur Bakau juga, Bang Ismail, Bang Hendra, buat Kak Imel, Bang, ya, Manjang juga, Bang Andriopan, terus buat Pak Sadi, Bang Nisan Jaya, Bang ya. Pak Kakung juga, semua-semua tak terkecuali, Bang.
0: Oke, siap.
2: Siap, Bang Budi sama petugas, Bang ya.
0: Terima kasih.
2: Makasih juga, Bang.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wardi. Lanjut lagi, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Budi.
0: Iya, Bang Hendra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
3: Gimana cuaca kita nih?
0: Cuaca nih enggak apa-apa nih. Hujan tada. Aman.
3: Sadam nih agak remis-remis hujan tadi, Bang.
0: Oh, gitu. Siap. Kalau
3: saya di Sadam dalam nih.
0: Oh, di Pontianak.
3: Pontianak ada sini.
0: Wih, sedap.
3: Sudah tadi jam sore tadi berangkat. Dan kalian aja jalan-jalan nanti cepat email kalau anu lah kalau disampaikan Allah lah.
0: Oh, berarti lama ya, alhamdulillah.
3: Ya, lama nak liburan ke sana di Bali.
0: Oh, boleh kinca.
3: Kalau ya. Kita salam untuk tadi tuh, makasih.
0: Boleh, boleh,
3: ya.
0: Boleh.
3: Mudah-mudahan sehat selalu hati. Untuk Julaiha, mudah-mudahan sehat selalu bersama Baham dan Hananya. Buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu. Semoga sehat selalu. Buat Bang Jafar tadi ya. Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar, Bang Yahya di Wajo. Untuk semua-semua lah, Bang Budi ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Lagunya bang?
0: Lagunya apa?
3: Air Smith ya.
0: Udah tadi.
3: Udah kan? Nah, udahlah yang lainnya lah Bang Budi ya.
0: Oh, udah. Jadi apa tuh?
3: Terserah Bang Budi lagu apa yang boleh.
0: Serah saya.
3: Ah, yakin? Yang cewek boleh kalau ada.
0: Boleh ya. Oke, siap.
3: Bye Bang Budi.
0: Oke, terima kasih. Bang Hendra ya sudah bersama kita. Berarti ada 3 pertanyaan lagi sudah saya terima di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, saya punya When a Man's Love a Woman, Michael Bolton. Ada juga More Than World ya, Extreme dan Destiny Child, Say My Name. Sebut nama saya. Gitu ya. Gitu ya, kira-kira ya. Sebut sama-sama saya. Yaudah, kita break dulu. Habis itu kita kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Jam 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Monitor ketua. Monitor enggak tuh? Aman. Oke. Kita masih undang Anda di line telepon kita ya. Pantas suara saya kecil ya. 0561734987 atau di 0811570102 ya. Siapa nih? Sebentar ya. Ini kenapa ngehang nih? Oke lah, nggak apa-apa, ngehang ya. Kita coba undang Anda ya. 0561734987 atau di 0811570102. Pas nih kayaknya ya, sisa 4 lagu. Westlife Flying Without Wings, ada Four Non Blondes ya. What's Up, ada Tony Braxton Unbreak My Heart, ada Lynn Rimes How Do I Live. Ya, sudah saya hadirkan. Hadirkan, siapkan. Mana Bang monitor Bang dari jauh. Jauh mana nih? Gak disebutkan alamatnya.

0: Okey. Kalau ngomong soal cuaca, cuacanya ya saya enggak tahu ya, tapi kalau di luar sini enggak hujan gitu. Lanjut. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Bunga Melati.
1: Semuanya indah. Asik. Mau di nyambungan. Gak apa-apa Budi.
0: Baik alhamdulillah, gimana juga kabarnya Kak Juleha?
1: Alhamdulillah, sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan anak Bang Budi cepat sembuh ya Bang
0: Budi. Amin.
1: Cepat pulih. Nah, lagunya Bang Budi tak pilihkan ya.
0: Boleh.
1: Yang cowok aja.
0: Siap.
1: Salam-salamnya buat Bang Budi, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang P, Bang Hendra di Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi seorang bapak yang soleh. Anaknya juga jadi anak yang soleh. Amin. Bang Hendra, jangan banyak pikiran Bang Hendra. Sehat selalu Bang Hendra ya. Doakan ya almarhumah itu. Mudah-mudahan layak di sisinya. Ya panggang kuburnya. Doakan selalu almarhum Bang P. Mudah-mudahan dia tenang dalam tanah Bang P. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, sehat selalu Wardi bersama mama bapaknya.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi? Andi Maharani, alhamdulillah Kak Aran, sehat selalu Kak Aran ya.
0: Okay, amin.
1: Buat Aura dan Pak Mo, mudah-mudahan Pak Mo batuk pun cepat pulih. Juga buat Ibu Ana, Mak Kam, Ibu Aja Arbiah, Manjang Siti, Kak Imel, Mama Nurul, Mama Etik, Mama Mukmin, keluarga Sambas semuanya tanpa terkecuali, tidak sesebut satu persatu. Bang Awi, Bang Bahtiar, buat Bang Deddy, buat Bang Jaka Suara, buat siapa lagi ya? Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Juga buat Dek Nur yang ada di Bakau, Bang Yahya yang ada di Wajo, Bang Japar, Kak Nila, Amoy yang ada di Siantan, beserta Bah Umiknya, mudah-mudahan Umiknya cepat sehat.
0: Amin.
1: Juga buat semua-semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Nah, buat Bang Budi, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bang Rusi, Kak Nurjana.
0: Terima kasih Kak Juleha ya. Sebentar. Oke, kita terima telepon lagi. Kita ke WhatsApp dulu. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini ya.
2: Kami minta lagu tadi, lupa lagunya, Bang Budi.
0: Iya ke. Yang cewek? Semua nih, sisa cewek semua.
2: Yang cowok, Bang Budi pilihkan aja lah.
0: Cowok sudah habis, yang cewek aja.
2: Habis ke, Bang Budi? Ayolah yang cewek jalan.
0: Okay.
2: Salamnya terutama buat Bang Budi sekeluarga, sehat selalu, semangat selalu, lancar rezekinya. Kami fotokopi sama Bang Deddy yang tadi yang udah masuk Bang Deddy, yang ya Bang Budi ya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini sudah bersama kita ya pada malam ini. Lanjut lagi. 0561734987 ya, atau di 0811570142. Okay. Sebentar saya sambil nyatet nih. Satu tangan megang mic, satu tangan ngetik. Wah hebatnya ngetik satu tangan, keren juga ya. Oke. Mancanegara ya. Sebentar. Saya dapat

Ada Ika ya. Malam Bang Saika di Jakarta yang tadi dengarkan, yang menyapa begitu. Salamnya buat semuanya aja ya. Ika ini lengkapnya apalah? Benika Tunggal Ika. Canda ya. Ya udah, terus sehat selalu semuanya. Berarti saya pamit dari ruang dengan Anda. Cuma terima kasih. Tetap setia bersama kami di program Satu RRI Pontianak. Tentunya ya. Yeah. Saya punya tiga lagu, Westlife, Flying Without Wings, ada siapa lagi? Unbreak My Heart, Toni Braxton, dan juga WhatsApp for Non-Blondies ya, saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini yang telah bersama saya dari jam berapa tuh? Ya, dari tadi lah ya. Terima kasih, sehat selalu. Dan waktunya saya juga pamit dari teman dengan Anda ya. Jam 11 nanti saya temani dengan berbagai ragam acara musik dan informasi yang akan menutup kebersamaan kita di malam ini di Pro 1. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget 4 lagu ya. Sampai jumpa.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: persiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pahami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

hujan mengguyur kota Pontianak, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 ya. Waduh, lumayan dingin nih ya. Mungkin bagi pendengar semuanya yang mungkin lagi di jalan nih merasa berteduh ya, ya tetap waspada lah ya. Apalagi berteduh di bawah pohon, kalau bisa jangan ya. Kalau hujan kayak gini, hindari tempat-tempat berteduh yang tentunya bisa membahayakan diri kita sendiri, seperti di tiang listrik ya, bawah pohon ya. Karena percuma juga ya berteduh di bawah pohon sama tiang listrik, tetap aja basah. Bener kan, teduhnya di tepian atau mungkin di depan apa namanya ruko ya, toko, kantor. Kamu masuk berteduh di pos satpam RRI pun boleh begitu. Siapa tahu bisa langsung main di studio Pro 1. Bisa kenalan sama kita-kita di sini, penyiarnya Pro 1, Pro 2 sama Pro 4 dan lain sebagainya. Memperpanjang umur lagi, karena salah satu hal yang memperpanjang usia kita adalah silaturahmi. Ya. Biar panjang silaturahminya ya, saya punya beberapa lagu yang saya harapkan juga bisa menghibur Anda di malam ini di program 1. Yuk, pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tahu enggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa enggak bisa?
2: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena

0: yang berprestasi, mandiri dan profesional, lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
1: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
0: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Kita masih temani Anda di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda. Dan dua lagu sekaligus menutup jumpa kita pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: persiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu. Saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, di mana pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
5: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SBPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
4: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
4: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: We do have a federal coordination team.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat ini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini Kopi Pro 3 spesial yang bersama Pusaka Indonesia. Menjalani hari dengan semangat Pancasila menjadi tema Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kali ini nanti Anda bisa bergabung ya bersama kami, dan tentunya ada narasumber kami akan berbincang by phone. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro yang merupakan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda. Ada fatur untuk selamanya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Pak Setio, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Lukman, Pak Setio. Kabar sehat ya, Pak Setio?
1: Iya, sangat sehat. Salam kenal, Pak Lukman.
0: Iya, luar biasa nih ya, kalau setiap pekannya kita membahas terkait dengan Pancasila. Tapi kali ini kita mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Nah, kalau saya pribadi nih, Pak Setio, udah nih ya. Menjalani hari tentunya dengan berdoa ya, salah satunya ya, kalau tidak salah ya, Pak Setio ya, untuk menjalani hari dengan semangat Pancasila ini, pertama mengawali harinya dengan berdoa. Tapi ada apa lagi, Pak Setio, mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya, kan sederhananya ada 5 prinsip yang luhur ya, yang terkandung di dalam Pancasila. Mulai dari prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentu saja semangat Pancasila terejawantahkan dari menyelami 5 prinsip itu. Nah, kalau berkaitan dengan prinsip ketuhanan, ya kalau saya pribadi, Pak, yang paling nyata adalah bagaimana di setiap tarikan dan hembusan nafas itu mau bersyukur karena kita sungguh-sungguh merasakan anugerah yang nyata dari Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling nyata kan. Nah, yang kedua, karena salah satu bentuk dari anugerah itu adalah akal sehat. Ya tentu saja semaksimal mungkin harus hidup melangkah dengan akal sehat itu. Harus hidup dengan akal sehat berarti ya segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang ya. Dan tidak hidup mengikuti ego kita. Ya tentu saja yang lain-lain banyak ya Pak. Bagaimana kalau prinsip kemanusiaan itu ya kita ejawantahkan dengan menghormati sesama, mengasihi siapapun tanpa diskriminasi. Ya itu prinsip-prinsip yang bisa kita praktekkan kan Pak?
0: Iya, tapi yang paling mendasar itu ya terkait dengan doa, minimal dengan doa gitu ya Pak Setio ya.
1: Doa juga tergantung Pak, doanya apa? Doa nyelakain orang kan ada.
0: Waduh, agak serem itu ya.
1: Doa supaya pokoknya semua hasrat egois kita dipenuhi ya. Itu juga

0: kan ada 5 prinsip gitu ya. Nah ini yang agak mungkin terkait dengan sila kelima yang perlu juga ditekankan di tengah kondisi harus berperilaku hemat dan tidak bergaya hidup mewah berlebihan di sila kelima ya Pak Setia. Ini bagaimana kalau melihat saat ini memang masih ada yang tidak mengamalkan ini Pak Setia?
1: Ya soal prinsip keadilan ya sebagai salah satu prinsip luhur di dalam Pancasila. Nah penerapannya kan tergantung dari posisi dan peran kita. Apakah kita menjadi pejabat pemerintah, menjadi bagian dari pemerintahan, atau kita menjadi rakyat. Kalau kayak saya menjadi rakyat, ya prinsip keadilan sosial itu ya saya betul-betul jalankan dengan berlaku adil ketika saya berusaha. Ketika saya misalnya sedang menjalankan kegiatan ekonomi ya, membangun bisnis, saya harus berlaku adil kepada orang-orang yang bekerja bersama saya. Nah kalau soal kemudian hemat ya, ya semua kembali kepada takaran mas.
0: Karena beda-beda ya ukurannya.
1: Ini juga hal yang perlu kita cermati mas. Kalau kita terlalu hemat itu nanti ekonomi bisa mati.
0: Oh iya, nggak berputar ya.
1: Kita nggak belanja ya. Yang beli barang-barang dari rakyat yang lain kan gitu.
0: Iya, baik. Ya. Kita sapa pendengar dulu ya. Ini menarik sekali sebenarnya. Ada beberapa poin yang banyak harus kita bahas. Tapi kita udah tersambung dengan pendengar Pak Setio. Ada Pak Pak Udin di Boyolali sama dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Kalau malam Jumat bahas Pancasila merinding gitu. Menurut Bapak arti Pancasila itu yang mudah dipahami oleh masyarakat apa? Apakah yang punya Pancasila hanya sesuatu yang seperti hanya Pancasila hanya Indonesia saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Kita ke Pandeglang, Pak Cipto, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Salam tangguh dari Pandeglang.
0: Salam tangguh, silakan.
3: Selamat malam ya. Ini topiknya apalagi lupa tadi saya.
0: Menjalani hari dengan semangat Pancasila, Pak Cipto.
3: Iya, Pancasila benar-benar. Iya. Itu harus itu, tapi kadang-kadang ya gimana ya, Pancasila hanya dibaca doang kadang-kadang. Iya. Terutama ya istilah kemanusiaannya, iya, keberadabannya, keadilannya kadang-kadang yang itu nggak pas. Iya, hanya untuk rakyat kecil aja keadilannya. Iya. Kalau yang rakyat besar-besar itu, ya pilih kasih lah. Iya, baru ya seperti kayak ini nih, kayak kasihan itu, kayak Nadiem Makarim yang tuntutannya berat sekali itu, kasihan saya itu.
0: Baik, ada yang ditanyakan Pak Cipto?
3: Kayaknya harus di ini lagi itu apa? Dikasih pelajaran di sekolahan, diperdalam lagi lah
0: pemahaman ini Pancasila ya.
3: Iya, pemahaman Pancasilanya.
0: Terima kasih ya, karena ini kami hadirkan juga Pusaka Indonesia yang luar biasa gitu ya, bagaimana kita membahas poin-poin ataupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pak Setia silakan.
1: Iya.
0: Ada ya, Pak Udin di Boyolali tadi ya.
1: Menyadarikan bahwa Pancasila ini salah satu dari 4 konsensus dasar ya ketika Republik kita didirikan ya. Pancasila adalah dasar negara, Pancasila juga sering disebut sebagai ideologi bangsa, Pancasila sering dinyatakan sebagai way of life atau jalan hidup dari bangsa Indonesia. Nah, ya kita sekarang bicara bagaimana Pancasila itu menjadi way of life atau jalan hidup kan. Bagaimana Pancasila menyemangati kita dalam keseharian. Nah, tentu problem yang kita hadapi adalah banyak orang

0: itu ya hanya menghafal sila-sila Pancasila tapi abai atau lalai di dalam sungguh-sungguh menjalankannya. Ya tentu saja kritik terbesar adalah kepada mereka yang ada di pemerintahan kan, karena dianggap mestinya Pancasila pertama-tama dihayati, dipraktikkan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Nanti baru rakyat akan mengikuti gitu ya. Nah tapi memang kalau kita saling menuntut seperti itu nggak ada selesainya. Nah makanya ya sudahlah, kita mulai berangkat dari apa yang kita bisa, karena posisi kita sebagai rakyat sekarang ya jalankan Pancasila dalam kapasitas kita sebagai rakyat, seperti yang ya kami lakukan ya. Saya juga betul-betul mengajak teman-teman di Pusaka Indonesia atau siapapun yang bergerak gitu ya. Kalau memang mau membuat Indonesia ini sebagai sebuah negara bangsa kembali bangkit, ya harus kembali kepada jati dirinya, harus kembali kepada penghayatan atau nilai luhur yang sudah kita sepakati bersama, yang tadi sudah kita mulai bahas rinciannya kan Pak, gitu. Tentang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya.
1: Artinya jangan menunggu gitu ya, tapi mulai dari diri sendiri gitu ya Pak Setio ya.
0: Iya dong, karena kita tidak bisa mengendalikan siapapun.
1: Iya.
0: Baik. Kita hanya bisa mengubah keadaan bermula dari diri kita sendiri kan.
1: Kita sapa pendengar lagi Pak Setio. Ada Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukmantoro.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Yes, selamat dini hari juga untuk Bang Hajar Siwantoro. Bang Setio. Terima kasih. Kami itu sebetulnya senang sekali dengan bahasan mengenai Pancasila ini. Iya, kalau kami apa ya, itu dalam kehidupan sehari-hari itu kan memang sebetulnya sudah mencakup semuanya ya. Iya, dan setiap kata per kata itu yang disampaikan Bung Setio itu indah gitu, indah. Dan kita resapi dengan, sebetulnya kalau kita jalani dengan baik ya sebetulnya senang begitu. Karena sehari-hari itu kita sebetulnya menjalani sudah lengkap ya, yaitu tadi dengan mungkin diawali dengan bangun pagi itu sudah doa. Ya, terus kita kalau di dalam kita ini doa syafaat, jadi mendoakan banyak hal begitu. Dari mulai keluarga, teman, sahabat, negara, para pimpinan begitu. Jadi rasanya kalau sudah menjalankan itu lega di dalam hati. Iya, cuman yang kami perlu tanyakan, kenapa anak-anak sekarang ini mungkin karena perbedaan dengan kita dulu ya. Seperti ilmu pengetahuan umum, itu kita membahasnya itu dengan guru itu apa ya, enak begitu. Tetapi kalau anak-anak sekarang karena banyak gangguan dari gadget, sehingga mereka kadang-kadang kurang memahami dan agak tidak suka begitu. Karena anak-anak sekarang ini kalau diajak bicara banyak atau tentang sejarah-sejarah atau apa itu agak berat daya ingatnya begitu.
1: Baik. Terima kasih Bu Marwati ya.
2: Terima kasih Bung Lukmantoro. Selamat
1: dini hari ya. Terima kasih. Pak Setio, memang kalau kita lihat ya untuk apa yang disampaikan Bu Marwati itu juga mungkin juga bisa kita lihat dari cerminan di mana komentar di medsos, di mana anak muda ataupun tadi anak sekarang memang buat kita menghela nafas sih sebenarnya. Gimana Pak Setio lihatnya ini?
0: Memang ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, Pak Lukman. Karena karakter kita sebagai sebuah bangsa ini kan cenderung mengalami degradasi ya. Itu tidak hanya yang muda, tapi pasti mulai juga dari yang tua. Nah, sebetulnya kan Pancasila ini bicara tentang relasi yang utuh ya, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi dengan sama manusia, relasi dengan lingkungan, yang mestinya semuanya dijalankan dengan prinsip yang penuh dengan kebajikan. Karena misalnya kaitannya dengan relasi dengan sama manusia, entah dengan yang tua, entah dengan yang lebih muda, dengan yang sepantaran, kan sebetulnya kita sebagai sebuah bangsa yang tua ya, bangsa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, itu punya yang disebut sebagai sopan santun, kita ada standarnya ya. Ada anggah ungguh gitu ya, ada tipo seliro, ada tenggang rasa. Nah memang nilai-nilai ini pudar lah, pudar digerus oleh gerak zaman ya, karena semakin kesini orang semakin dituntut yang harus menonjol adalah kecerdasan intelektualnya. Nah orang ditantang untuk bisa semakin kompetitif supaya tidak tergilas oleh kehidupan. Nah memang tugas kita ya yang masih sadar, yang masih waras untuk mengembalikan keseimbangan. Dalam istilah yang lebih modern kan, ya harus ada keseimbangan antara kecerdasan nalar atau kecerdasan intelektual dengan kecerdasan hati, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah Pancasila itu kan bagian dari situ, bagaimana orang hidup dengan kecerdasan yang holistik, yang utuh dan setimbang. Ya ini tanggung jawab kita bersama. Nah makanya salah satu yang kita lakukan ya lewat RRI ini, membuat orang kembali peduli, mau diskusi, dari situ muncul pemahaman, dari pemahaman nanti membuat kita bergerak, membuat perilaku yang baru dan seterusnya.
1: Kita kembali ke pendengar ya Pak Setio. Ini sudah menunggu dari Solo, Pak Supardi, selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari.
1: Ya, silakan. Ya,
0: selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak Setio.
0: Ya, Pak Padut.
3: Iya, ini ikut ikut malam Jumatan.
1: Oh, gitu.
3: Pancasila. Pancasila kan sakral bagi kita, tapi sangat bermakna gitu dan berarti untuk kebangsaan kita gitu.
1: Iya.
3: Ini untuk apa namanya, masukan atau sumbang saran untuk semangat Pancasila pada dini hari ini, bahwa Pancasila juga termasuk sumber dari segala sumber hukum bangsa kita, sehingga aspek-aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara itu sangat mendasar terhadap kehidupan kita setiap harinya. Maka dengan topik Pancasila pada malam hari ini, dengan semangat Pancasila kita bisa mengimplementasikan di setiap kehidupan sehari-hari, baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam, dengan segala sesuatunya bisa kita ijawantahkan di setiap kehidupan kita ya. Dan kita juga sangat mendambakan seorang pemimpin yang seperti Pak Setio ini, yang begitu mendalami, memahami Pancasila dan mengimplementasikan ke kehidupan sehari-harinya. Kita sangat rindu lah pemimpin seperti ini. Semoga bisa apa namanya itu nantinya bisa mengejawantahkan lah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semangat kepancasilaan yang ada di dalam diri Pak Setio. Dan pertama itu, kedua untuk dari beberapa pembicara yang saya dengarkan itu sangat merindukan dimunculkannya kembali pelajaran-pelajaran tentang Pancasila. Kalau kita kembali flashback tahun-tahun dulu, setiap habis acara berita acara jam 19 itu selalu ada slide Pancasila. Di sana diselipkan sila pertama sampai kelima, sehingga minimal lah anak-anak kita paham dan lagu Pancasila itu merasuk ke dalam hati. Sedangkan sekarang lagu-lagu kepahlawanan, lagu-lagu nasional saja sudah jarang diperdengarkan. Itu kan juga akan melunturkan jiwa-jiwa kenasionalan kita. Itu cuma saran masukan dari saya. Semoga nanti pemimpin-pemimpin kita benar-benar yang mempunyai jiwa Pancasila yang benar-benar murni, sehingga kita membawa Indonesia kembali jaya seperti tahun-tahun yang lalu, dan kita bisa mengembalikan warisan-warisan leluhur kita ini benar-benar mengimplementasikan kepada Pancasila yang sesungguhnya. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Supardi di Solo. Ditahan dulu Pak Setio ya, kita gabung nanti penjelasannya dengan ada Ibu Ria nih di Tebet yang sudah masuk belum? Yes, no? Ya, Bu Ria di Tebet. Oke, masuk ya. Bu Ria, selamat dini hari. Halo Bu Ria.
4: Halo, aku Ria.
1: Iya Ibu Ria, emang siapa?
4: Kok tadi dengar Bu Rita sih? Bang Lukman, nama apa dia katanya?
1: Iya.
4: Aduh Bang Lukman, tadi selamat Bang Lukman ya.
1: Iya.
4: Kerennya, jirannya, Irfan Bang Wisnu. Salam kenal dulu dengan Bapak kita, Bapak siapa ya Sembar?
1: Pak Setio, Hajar Pak Dewanto.
4: Pak Setio, oh, ya. Pak salam Setio, kenal salam kenal. Iya, ini malam-malam dini hari diundang apa lewat telepon nih? Gak apa-apa, yang penting hadir. Menjalani hari dengan semangatnya Pancasila, ini perlu banget ini. Jangan sampai, ini harus jangan dicuekan ya Bapak. Prasetyo ya, memang apalagi dengan di era apa ini Pancasila ini nanti kan 1 Juni sebagai hari libur atau 1 Oktober sebagai hari kesaktian ya kan, adalah momentum krusial untuk melakukan refleksi, introspeksi dan penguatan komitmen kebangsaan, bukan sekadar seremonial belaka, begitu Bapak Satrio. Nah, seperti apa sih Pak nih? Kan ada tuh dengan relevansi di era modern, Pancasila tuh tetap sangat relevan dah gitu. Kan pasti ada tuh. Seperti apa dengan menjunjung perdamaian, menerapkan toleransi, mengutamakan gotong royong, tantangan dan refleksi atau generasi muda, pasti ada itu. Nah, momen-momen segitu ya, dengan kritik dan evaluasi masih adanya akses negatif ke reformasi lah dan perilaku. Nah, itu saja. Semoga kesimpulan di Hari Pancasila adalah pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan warga negara yang bersatu. Semangat Pancasila adalah semangat persatuan dalam keberagaman untuk menciptakan keadilan sosial. Itu saja. Semangat, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam bang, sehat, bang. Salam tangguh. Silakan.
3: Terima kasih.
1: Ya, silakan ditanggapi Pak Setio.
3: Oh iya. Ya, kembali saya mau mulai ya dari yang menjadi kekhawatirannya Bu Marwati ya. Saya balik dulu ya. Nah, ada contoh-contoh yang bagus ya. Bagaimana beberapa sekolah itu di masa istirahat meminta para murid itu melepaskan HP-nya.
1: Oke.
3: Ya, jadi HP-nya disimpan sehingga anak-anak ini bisa bermain tanpa HP.
1: Oke.
3: Karena tidak megang HP, mereka bisa saling ngobrol, mereka sama-sama lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih fisikal gitu ya. Menjalankan beberapa jenis permainan anak-anak atau remaja yang membuat mereka bisa melatih koordinasi, kolaborasi ya. Nah, itu contoh-contoh nyata ya. Ya, hal yang lain, bagaimana nilai-nilai kepedulian pada lingkungan juga bisa diterapkan ya. Misalnya kami Pusaka Indonesia beberapa hari yang lalu masuk ke SMA untuk mengajarkan cara membuat kompos, ya, bagaimana sampah rumah tangga itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna buat kehidupan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu mesti diterapkan dengan cara-cara yang kreatif dan praktis seperti itu, Pak Lukman. Nah, memang sekali lagi kita nggak bisa menunggu siapapun untuk menjalankan Pancasila. Ya, kita berharap pada orang lain mesti begini begitu. Susah lah ya, makanya ya sudah kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari beberapa orang ya, kalau kita konsisten nanti lama-lama juga banyak orang akan mengikuti. Iya kan Pak?
1: Gitu. Menariknya bagaimana Pak Setio ini bisa menebar nilai-nilai Pancasila dan menjadikan kita agen perubahan ya, untuk lebih baik ya, untuk dengan nilai-nilai Pancasila ini ya Pak Setio ya.
3: Iya.
1: Harapannya kan kalau tadi kekhawatirannya yang disinggung oleh Bu Marwati mungkin juga jadi keresahan banyak orang tua ataupun banyak pihak kalau kita lihat sopan santun anak muda, walaupun tidak semua gitu tapi mayoritas. Kalau saya coba untuk lihat di berbagai platform media sosial, memang luar biasa ini Pak Setio. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kurikulum yang berbeda ketika zaman dulu kan ini cukup banyak ya. Ada yang namanya PMP kalau nggak salah ya, Pendidikan Moral Pancasila dan lain-lain gitu. Gimana Pak Satya melihat kurikulum saat ini dengan nilai-nilai Pancasila yang memang harus ditekankan pada generasi bangsa ini, Pak?
0: Memang gini Pak Lukmantoro ya. Kalau kita melakukan analitis yang kritis ya kepada sistem pendidikan kita, kita bisa katakan memang ada semacam penyusupan nilai-nilai kapitalisme yang terlalu barbar gitu ya. Bagaimana pendidikan itu coba ditundukkan hanya demi kepentingan industri, tidak didedikasikan untuk membangun manusia yang seutuhnya, manusia yang punya kecerdasan yang holistik secara spiritual, secara emosional, tidak hanya secara intelektual saja. Nah memang ini yang harus kemudian dibongkar. Belum lagi kemudian kita tahu sama-sama sekarang ya, pendidikan semakin komersil, tidak hanya di sekolah swasta, sekolah negeri juga sudah berkembang ke arah komersialisme. Nah ini hal-hal yang memang kalau tidak diatasi akan membuat kita hanyut dua arus yang lagi-lagi hanya mengedepankan uang, mengedepankan profit, mengedepankan kemajuan secara finansial, lupa atau abai kepada jiwa, abai kepada kesadaran yang lebih murni. Ya, kita memang butuh kerja keras luar biasa, Pak Lukman.
1: Iya. Nah, untuk menutupi kekurangan dari pendidikan secara formal di sekolah gitu ya, apa yang perlu dilakukan di tingkat lingkungan ataupun keluarga ini, Pak Setia? Silakan.
0: Ya, memang gini, Pak. Orang tua jelas punya tanggung jawab ya. Nah, tetapi juga jelas tidak mudah karena banyak orang tua sekarang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Kadang-kadang harus pulang larut malam, tidak punya waktu untuk bersama dengan anaknya gitu ya. Dan ya lagi-lagi masalahnya menjadi sangat kompleks ya. Tapi saya mau kasih contoh ya, bahwa bagaimana orang tua itu tetap punya peran strategis kepada anaknya. Seperti saya misalnya, itu mengajarkan pada anak-anak cara bersopan santun ketika ketemu dengan orang lain. Mereka harus menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Ya jelas mereka kalau kepada orang tuanya harus sungkem, nanti mereka ketemu dengan teman-teman saya yang lebih senior juga harus sungkem. Nah hal seperti itu tetap harus kita jaga. Di luar itu tentu saja kita harus berkolaborasi Pak. Ya siapapun yang memang punya kelebihan waktu, punya ide, harus menyasar anak-anak muda, diajak untuk lebih kreatif ya, lebih mau mengeksplorasi berbagai kegiatan yang itu membangun karakter, membangun kepedulian kepada bangsanya, membangun semangat untuk harmoni dengan alam ya. Ya sebetulnya zaman dulu itu diwadahi sama kegiatan kayak pramuka.
1: Iya
0: kan. Nah hal-hal seperti ini yang memang harus dibangunkan, dibangkitkan. Tanpa ada inovasi dalam pendidikan kita ya, kita hanya akan menuai hasil yang buruk di masa depan.
1: Nah ini menarik, ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Satyo izin bertanya, saya juga tadi kalau disinggung masalah media sosial juga kadang melihat komentar yang tidak sopan ataupun yang luar biasa tidak pantas, saya langsung masuk ke profil dan mayoritas 95% ini katanya memang anak-anak remaja gitu. Nah bagaimana caranya kita sebagai pengguna sosial ini bisa menjadi agen perubahan, bisa menebarkan semangat-semangat Pancasila minimal untuk mengajarkan mereka sopan santun dalam bermedia sosial? Silakan Pak.
0: Iya, lagi-lagi anak-anak muda itu butuh contoh Pak. Butuh contoh baik di platform medsosnya itu sendiri maupun contoh di dalam kehidupan keseharian mereka. Ya kita bisa mulai dengan gerakan gitu ya. Bagaimana lewat medsos itu kita membangkitkan semangat kebangsaan. Kita menebarkan hal-hal yang indah ya. Daripada kita menebarkan caci maki gitu ya, lebih baik misalnya mengunggah secara kolektif, secara bersama-sama dan masif itu foto bunga ya yang penuh dengan keindahan gitu ya, atau foto pohon yang hijau royo-royo atau kita pokoknya sebetulnya bisa tuh di berbagai tempat motoin tempat yang indah-indah, orang yang sedang berlaku penuh kedermawanan kepada orang lain di capture kemudian diunggah sebagai sebuah inspirasi buat banyak orang. Dan itu yang kemudian memang ya karena saya statusnya Ketua Umum Pusaka Indonesia. Yeah, semangat yeah. itu yang saya terapkan kepada teman-teman saya, kepada para kader di Pusaka Indonesia. Jadi saya minta mereka nggak usah kebanyakan bicara yang buruk lah ya. Negara kita ini udah cukup buruk, jangan ditambah-tambahin dengan omongan buruk gitu ya. Jadi saya minta kalau mereka tidak bisa mengunggah hal yang konstruktif, nggak usah unggah.
1: Okay.
0: Kalau mereka nggak bisa komentar yang benar, nggak usah komentar. Mendingan diem, banyak yeah. doa aja.
1: Menarik ya. Ketika kita posting sesuatu hal yang positif yeah. atau yang indah, ini juga menarik komentar yeah. yang tentunya akan Betul. Feedback itu positif Betul. Dan tentunya pasti yeah. akan santun. Nggak mungkin dong kalau yang jelek-jelek itu ya. Ini menarik sekali. Tapi nanti kita lanjutkan ya, Pak Setio ya, untuk yeah. pendengar nanti Mas jangan khawatir, masih ada Pak Setio di sesi kedua. Nanti Anda bisa bergabung di sesi kedua melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp. Nanti kita kembali lanjutkan di sesi kedua, Pak Setio.
0: Iya, terima,
1: ya, terima kasih. Pendengar jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ibu Pertiwi dari One False dan juga Once dan juga kawan-kawannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pastor di Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatius, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam, ciptaan, dan mencintai seluruh makhluk hidup. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
2: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatus SC, menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
2: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva, mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
3: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan ya beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
2: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Selengkapnya dilaporkan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.

0: Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak, karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan dini hari ini kita masih bersama nanti dengan Pusaka Indonesia. Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila.

Berbicara dengan Pancasila, memang ada tantangan terbesar, yaitu bukan hanya menghafal sila-sila, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam tindakan nyata. Menghormati perbedaan, menjaga persatuan, bersikap adil, dan peduli terhadap sesama. Semangat Pancasila bukan hanya slogan, tapi cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Tenang, adil, peduli, dan juga tetap saling menghormati antar sesama. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, bagaimana menjalani hari dengan semangat Pancasila, dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Jaya, ada Liodra, Tiara, Ziva, dan kawan-kawan.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: melanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema menjalani hari dengan semangat Pancasila dengan narasumber Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dan tentunya ada narasumber tadi ya, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung kembali bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Ya.
0: Kita lanjutkan Pak Setio ya, ini udah banyak juga.
1: Baik. Ya, silakan.
0: Pak, kalau kita bicara tadi ya, menjalani hari dengan semangat Pancasila dan tentunya juga ada tantangan dari Pancasila itu sendiri gitu ya. Ada beberapa poin terkait dengan yang disoroti pendengar ini terkait pengaruh budaya luar. Ini bagaimana Pak Setio?
1: Budaya luar?
0: Iya.
1: Begini, sebetulnya kan bangsa Indonesia, ya, kalau kita merujuk ke masa yang silam ya, itu bisa kita katakan sebagai bangsa yang sangat terbuka, bukan sebagai bangsa yang tertutup.
0: Iya.
1: Negeri kita sejak zaman dulu adalah melting pot kebudayaan. Kita tidak pernah asing kepada, kita tidak pernah antipati atau tidak pernah bersikap tertutup kepada budaya luar sebetulnya.
0: Iya.
1: Ya. Hanya tentu saja kita harus sama-sama memahami
0: batasannya.
1: Apa
0: ya,
1: yang harus kita sortir? Apa yang harus kita loloskan dari budaya luar ini? Karena kan tidak semua budaya luar itu jelek, ada juga budaya luar yang baik kan, Pak?
0: Iya. Kita sebelum kita lanjutkan, kita ke pendengar lu nih, sudah menunggu nih. Ada fansnya Pak Setio katanya nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat dini hari Bu Dinda.
2: Selamat hari gini Bu Mantan.
0: Bu Dinda tahu aja.
1: Selamat dini hari.
2: Selamat hari gini Pak Setio.
1: Iya.
2: Jumpa lagi di Pusaka Indonesia Pak Setio ya, Lukman. Satu episode ketinggalan yang lalu tuh minggu lalu saya tidur.
1: Ya?
2: Jadi hari ini ditunggu-tunggu gitu Pak Setio. Pusaka Indonesia ya. Pancasila dengan butir-butir kata-kata dalam butir-butir Pancasila tuh semuanya indah begitu ya.
0: Gimana Bu Dinda nih menjalani hari dengan semangat Pancasila versi Bu Dinda di Bogor tuh seperti apa?
2: Menjalani hari-hari dengan butir-butir Pancasila gitu ya Bu.
0: Ya, dengan semangat Pancasila gimana? Versi Bu Dinda aja nih, gimana?
2: Melihat ini konsesio ya, melihat, mendengar, menonton dan sebagainya. Untuk saat ini ya, yang relate itu banyak sekali Pak Setio. Karena teladannya di negeri ini sepertinya sudah berangsur hilang begitu ya. Teladan dari orang tua, dari penyelenggara negeri ini, dari berbagai kalangan begitu, generasi muda ini susah mencari keteladanan untuk saat ini. Jadi saya nggak sepenuhnya selalu menyalahkan generasi muda.
0: Okay.
2: Karena mungkin medsos dan sebagainya itu saya nggak sepenuhnya karena banyak sekali generasi muda yang berprestasi dalam bidang apapun, cuma karena banyak yang kurang baik, jadinya yang baik itu tertutup begitu.
0: Okay.
2: Jadi saya melihatnya keteladanan yang sudah berangsur hilang di negeri ini karena ya itu Bagaimanapun generasi muda itu melihat contoh, melihat teladan. Dan

0: sangat berterima kasih masih ada Pustaka Indonesia. Kalau tanpa Pustaka Indonesia ini, mungkin Pancasila ini masih ada, cuma tinggal sebagai formalitas mereka sebagai satu organisasi, apa tetap berpegang teguh pada Undang-Undang 95 dan Pancasila. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan sudah sulit. Tapi syukur Pak Pras ini masih ada bertahan di Pustaka Indonesia ini. Kenapa? Saya sangat bersedih. Ini sudah bagus dibangun dari awal itu sampai terjadilah kantor BP7 sampai ke tingkat kabupaten itu. Oh, sampai dibagi sekecil mungkin ada kartu saku, buku saku dari Pancasila itu. Kemana benda itu? Apa masih ada di kantornya Pak Prasetyo itu? Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Nah, kemudian, ini di tahun berikutnya setelah reformasi, ini hancur-hancuran tentang pedoman dan pengayatan Pancasila ini. Nggak ada lalu. Jadi makanya Pak Gus Dur kan ngomong-ngomong, di sini kehilangan moral. Jadi moral itu dari mana awalnya? Itu dari Pancasila itu. Anak-anak masuk rumah, nggak ada lagi salam, selamat siang, assalamualaikum. Sudah. Tambah hancur, apalagi yang baru lahir tahun 2000-an. Itu sudah hancur. Saya pernah ketemu, ada yang magang di tempat kami. Saya tanya tentang Pancasila. Oh, kami tidak pernah dapat, Pak. Oh, kan hebat kan, calon sarjana. Ditambah lagi itu, dengan partai, namanya itu mereka mendidik kader-kader mereka itu. Itu sudah jauh, karena yang mendidik pun sudah tidak dapat Pancasila, Pak. Jadi disitulah. Jadi kira-kira ini masih mampu kita membangunkan kembali itu
1: Pancasila.
0: Baik. Itulah kita sama-sama, apalagi Pak Pras itu dengan jaringan-jaringannya itu, mudah-mudahan sampai ke tingkat kabupaten lah.
1: Amin.
0: Jangan sampai terlepas lagi itu. Ikan sudah bagus di tangan kita, dilepas di masa orang lain. Afghanistan datang mau belajar ke tempat kita ini. Kemarin itu dia datang mau mempelajari tentang Pancasila ini. Afghanistan yang baru merdeka, negara Islam. Gimana kita tidak bangga dengan Pancasila kita? Makasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto di Pontianak. Pusaka Indonesia ya. Nah, ini terima kasih katanya Pak Setio ini masih konsen dengan Pancasila gitu ya. Silakan Pak Setio ditanggapi.
2: Terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu Dinda saya sangat setuju ya, bahwa kita memang membutuhkan semakin banyak orang yang bisa menjadi teladan. Memang tidak akan ada perubahan ke arah kebajikan di sebuah masyarakat, di sebuah negara, kalau tidak ada yang siap menjadi teladan. Nah, tepat pada titik inilah memang ya kami di Pusaka Indonesia mengedepankan prinsip keteladanan. Kami tidak bisa ya hanya bicara, hanya mengungkapkan hal-hal yang idealistik tanpa kita sungguh-sungguh menunjukkan itu di dalam kenyataan keseharian. Saya bicara kepada teman-teman di Pusaka Indonesia, apakah Anda semua sebagai kader akan suka kalau saya sebagai pemimpin Anda ini hanya bisa bicara, hanya pandai mengungkapkan hal-hal yang bagus, tapi kenyataan hidup saya kebalikannya? Ya mereka tentu akan menjawab, ya tidak suka, tidak mau dong. Gitu. Jadi memang, gimanapun ini common sense ya, akal sehat manusia itu, orang akan menerima pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa menjadi ladan. Nah, dalam lingkup strategi kebudayaan, ya jelas pengaruh dari orang yang bisa dipercaya, orang yang memang layak menjadi teladan, itu akan sangat luar biasa. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbanyak orang yang bisa menjadi teladan, dan karena itulah maka kita berjuang untuk membuat acara ini tetap terlaksana ya, dengan tantangan terbesar adalah rasa kantuk kan. Jadi ini kader-kader saya di berbagai daerah ini sekarang

0: terlatih setiap malam Jumat itu.
1: Mantau ya.
0: Jangan ya, mantengin gitu ya. Ya, yeah. Bilang itu bagian dari perjuangan untuk bangsa kita yang tercinta. Nah, ini semangat-semangat ini yang memang harus kita bangkitkan. Nah, ya, saya juga setuju dengan pendapat Bu Dinda agar kita semakin banyak mengekspos prestasi dari anak-anak muda.
1: Yeah.
0: Jelas tidak semua prestasi mereka itu jelek ya.
1: Mm-mm.
0: Banyak yang inspiratif, banyak anak-anak muda yang luar biasa lah mereka concern dalam soal inovasi teknologi, concern dalam soal lingkungan. Nah, kita hanya membutuhkan ruang untuk semakin banyak mengunggah berita baik dari Indonesia.
1: Iya.
0: Karena berita baik itu akan menginspirasi. Ya. Nah, ya mari kita lakukan. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang apapun yang sering-sering mengunggah kebajikan yang telah bisa dicapai kan gitu. Nah, kemudian kepada Pak Susanto, kami ini kan memang sebuah perkumpulan yang basisnya adalah gotong royong ya. Kami tidak dibiayai oleh pemerintah atau oleh siapapun sampai detik ini ya. Kami betul-betul semeran untuk menggelar segala kegiatan yang kami punya, termasuk misalnya besok tanggal 20 Mei kami punya acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kita menggelar dialog tentang Pancasila. Nah, ya kami akan lakukan apa yang kami bisa. Memang di sini teman-teman dididik untuk punya patriotisme, punya semangat kebangsaan, punya rasa peduli kepada segala tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, dan kita berjuang untuk memberikan solusi yang kami bisa. Nah, doa, dukungan, dan juga tentu saja partisipasi dari Bapak Ibu semua di semua daerah menjadi sangat penting, karena memang membangun Indonesia ini kan nggak bisa sendirian, nggak bisa sedikit orang, harus bareng-bareng. Nah, realisasi dari semangat Pancasila ya gotong royong, ayo apa yang kita bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini tanpa kemudian kita berpikir apa yang kita dapatkan.
1: Yeah.
0: Itu semangat yang betul-betul kami hidupkan ya di lingkungan kita supaya ya kita memberi inspirasi buat banyak orang. Nah.
1: Yeah. Itu Pak Lukman. Baik, kita akan mendengar lagi Pak Setio, ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat pagi,
1: ya.
2: Bang Lukman.
1: Silakan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Setio.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, begini Pak Setio. Saya itu kan pernah itu nonton TV itu di LSI itu Pak Setio, yang dipimpin oleh PN Kalias kah? Apa? Saya lupa. Itu.
1: Karni Ilyas.
2: Ini Ilyas. Ya. Ini salah satu anak buahnya Pak Jokowi waktu zaman itu kan, itu dia ada mengatakan begini, Pancasila adalah, amat saya ulangi, musuh besar Pancasila adalah agama, katanya begitu. Nah, kalau pandangan saya, Pancasila dan agama itu kan ada hubungannya, ada kaitannya gitu loh. Gitu. Jadi musuhnya Pancasila itu bukan agama gitu kan. Nah, salah satunya mungkin ya kan ada yang bilang itu anggota yang langsungnya itu kan itu katanya PKI setan dan sebagainya gitu kan. Kalau kata saya juga musuh Pancasila itu adalah manusia itu juga pasti ya. Mengapa saya kata begitu ya, masalahnya manusia itu kan tempatnya salah gitu, tempatnya dia melakukan kesalahan dan dosa gitu pasti ya. Yang pertanyaan saya itu bagaimana pendapat Pak Setio? Kata-kata saya tidak paham. Yang dikatakan oleh Bapak BPIP. Itu saja ya.
1: Terima kasih. Silakan Pak Setio.
0: Iya. Itu memang sempat viral ya di masa lalu. Beliau yang mengucapkan itu adalah Pak Yudi Widian ya, yang menjadi kepala BPIP.
1: Iya.
0: Nah, memang kita harus paham konteks dari ucapan beliau. Memang beliau itu kan mengkhawatirkan bagaimana pasca reformasi itu konflik antar agama ini menjadi semakin menguat. Ada penguatan politik identitas. Ada fanatisme yang semakin menguat yang diiringi dengan semakin berkurangnya toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda. Pada konteks itulah kemudian Pak Yudi Widian mengatakan, tanda kutip ya, agama bisa menjadi musuh dari Pancasila. Sebetulnya yang dimaksud adalah cara penafsiran agama yang egoistik sektarian yang menciptakan fanatisme buta. Nah memang Pancasila ini kan sebetulnya satu titik temu dari berbagai kelompok agama yang ada di Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya ini namanya Kalimatun Sawa. Ya. Nah, idealnya kan kita orang dengan agama apapun, dengan kepercayaan apapun, bisa sungguh-sungguh hidup di dalam harmoni, di dalam bingkai negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tidak boleh ada pihak yang merasa mayoritas, yang mengintimidasi pihak yang lain. Tidak boleh ada diskriminasi kepada satu pihak pun. Semua orang harus punya hak yang sama di dalam beragama, memilih kepercayaan yang betul-betul cocok buat dirinya, dan termasuk di dalam menjalankan perintah agamanya. Nah memang di titik ini tidak mudah, karena kadang-kadang perintah agama bisa saling berbeda dengan satu yang lainnya, kan gitu. Bagaimana kita bisa tenggang rasa, bisa tepo seliro, sehingga kita bisa saja berbeda, tetapi kita sering menghargai perbedaan itu. Itu yang memang butuh kedewasaan, Pak. Begitu Pak Leman. Jadi sebetulnya yang betul-betul menjadi musuh Pancasila itu adalah watak jahat manusia. Yang menjadi musuh Pancasila itu adalah egoisme, fanatisme, tidak mau peduli kepada pilihan orang lain yang sebetulnya memang cocok buat mereka, meskipun belum tentu cocok buat kita. Ya, begitu itu sementara yang bisa saya tanggapi buat Pak Leman.
1: Terima kasih. Kita ke pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp ini ya, tanggapan pendengar di 081399399888. Kita menuju ke siapa? Rekan Irfan yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Irfan, silakan.
3: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Rina di Bandung. Menurut saya, menjalani hari dengan semangat Pancasila itu dimulai dari hal kecil. Misalnya saling menghargai di lingkungan kerja, tidak membeda-bedakan teman, dan tetap mau membantu orang lain. Kalau itu dilakukan setiap hari, suasana jadi lebih nyaman dan damai. Selanjutnya dari Pak Deddy di Palembang. Semangat Pancasila juga penting diterapkan di media sosial. Sekarang banyak orang gampang marah dan saling menghina. Padahal kalau kita pegang nilai Pancasila, kita bisa lebih bijak saat berpendapat dan tetap menghormati orang lain meski berbeda pandangan. Selanjutnya dari Bu Maya di Yogyakarta. Buat saya, menjalani hari dengan semangat Pancasila berarti tetap jujur, disiplin, dan peduli dengan sesama. Nilai-nilai itu sebenarnya sederhana, tapi kalau diterapkan bersama-sama bisa membuat kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
1: Ya, baik. Terima kasih ya, Irfan. Silakan, Pak Setio.
0: Ya, saya sangat setuju dengan pendapat dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Dan jelas kita harus mengapresiasi beliau-beliau berkenan untuk memberikan pendapatnya di tengah malam seperti ini ya. Masih melek untuk
1: ini. Oh, si semangat mereka ini.
0: Jadi saya mau menyampaikan lebih lanjut ya beberapa gagasan tentang semangat Pancasila di dalam keseharian. Nah, kita sama-sama tahu bahwa merujuk kepada Pancasila yang disepakati di 18 Agustus 1945, ya, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi landasan untuk sila-sila yang lainnya adalah sila pertama ini, kesadaran ketuhanan. Ya, kalau orang betul-betul menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, menyadari kasih sayangnya, kuasanya di setiap tarikan dan hembusan nafas, menyadari segala anugerahnya yang turun dan terlimpah bagi kita dalam segala bentuknya, sikap pertama kita adalah tentu rasa bersyukur ya. Kemudian ya, hidup kita tidak akan kemudian diisi dengan hal-hal yang sifatnya egoistik, karena kita sadar bahwa sebagai tanda terima kasih kita kepada segala anugerah Tuhan ya, kita harus bersikap dengan penuh kebajikan. Nah, ini sebetulnya kan landasan untuk prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menghargai sama manusia karena kita sadar semua orang sebetulnya dikasihi dengan adil oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan memberikan anugerahnya berupa udara, air, tanah. Itu kan juga tanpa diskriminasi. Kalau Tuhan saja berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apa sukunya, agamanya, ya rasnya, kelompok sosialnya, kenapa kita mesti memilah dan memilih? Kenapa kita tidak juga bersikap yang yang apa namanya anti diskriminasi. Nah, jadi banyak prinsip penting dalam Pancasila yang kalau kita hayati kemudian kita praktekkan itu akan membuat kehidupan kita ini menjadi harmoni, menjadi indah. Nah, masuk ke sila ketiga kan persatuan Indonesia. Nah, persatuan di sini tentu saja konteksnya adalah karena kita mengerti betul kita ini hidup dalam perbedaan. Ya, kita berbeda secara suku. Indonesia ini sukunya banyak banget, Pak. Yeah. Berbeda secara bahasa, berbeda secara agama dan kepercayaan. Nah, bagaimana semua berbeda itu diikat di dalam sebuah rasa kebersamaan sehingga kita bisa bersatu, tidak gontok-gontokan. Nah, ini kembali kepada tadi semangat ketuhanan. Yang memang dikhawatirkan adalah orang atas nama Tuhan itu kemudian memilih untuk berkonflik dengan orang yang berbeda. Ya, ini yang kemudian harus kita sama-sama sikapi. Bagaimana kita bertuhan yang buahnya adalah sikap humanis, bukan justru sikap yang anti-humanis. Ya, karena Pancasila itu mengarahkan kita untuk punya sifat dan sikap yang humanis atas dasar ketuhanan. Ya, ya, apa yang disampaikan teman-teman tadi soal keseharian, bersikap disiplin, jujur, mengasihi teman-teman di kantor tanpa diskriminasi, ya, berbuat baik juga tanpa diskriminasi, ya, itu memang hal-hal yang layak untuk dilanjutkan karena itu manifestasi dari nilai-nilai Pancasila.
1: Iya. Kalau saya coba buka pusakaindonesia.id. Ya. Ini saya agak tersentuh dengan satu kalimat. Ini bergerak bersama memulihkan tanah surga. Ini luar biasa, iya. Pak Sotio. Gimana semangat nih? Kita harus merangkul semuanya, bergerak bersama memulihkan tanah air ini.
0: Itu kalimat yang bukan sekedar slogan kosong ya, tapi berangkat dari kesadaran akan kenyataan dari tanah air kita. Coba Mas, kita resapi bersama ya. Bagaimana tanah air kita ini begitu indah ya. Gunungnya, hutannya, sungainya, danaunya, lautannya, terumbu karangnya, mangrovenya. Ya. Ini nih kita memang tanah surgawi. Kita tuh punya segalanya. Kita punya lautan, kita punya lahan pertanian, kita punya hutan, punya semuanya. Tapi dirusak oleh keserakahan. Ya. Tanah kita ini terluka. Negeri surgawi yang mestinya kita bisa nikmati bersama ini sedang betul-betul rusak karena keserakahan segelintir orang. Nah, lalu tanggung jawab siapa untuk memulihkannya? Ya, tanggung jawab kita. Makanya kita menyampaikan di halaman pertama di web kita itu, mari kita bekerja bersama memulihkan tanah surga kita. Begitu, Mas.
1: Iya.
0: Jangan sampai dia nanti berubah menjadi padang pasir.
1: Iya.
0: Jangan sampai dia nanti berubah menjadi tanah yang tandus, tanah yang tidak memberikan kehidupan buat kita.
1: Iya, padahal sudah disinggung ya oleh Kus Plus ya, Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Tongkat dan batu aja jadi tanaman gitu ya.
0: Betul,
1: tanah itu surga.
0: Kan fakta. Meskipun praktek di lapangan sekarang, itu belum tentu terjadi, Mas. Karena misalnya di sektor pertanian, kita sudah cukup lama itu melakukan model-model pertanian yang tidak menghargai tanah. Jadi kita terlalu banyak menggunakan pupuk sintetik, kita nggak peduli kepada ketimbangan unsur hara di tanah. Jadi makin lama tanah itu makin keras. Nggak semudah dulu untuk menanam apapun. Nah, makanya kenapa di Pusaka Indonesia salah satu gerakan kita gerakan memulihkan tanah.
1: Iya, memang sampai ke detail itu ya, Pak ya.
0: Menjadi subur, menjadi gembur gitu ya. Itu fakta di lapangan. Itu makanya beberapa lahan sawah itu nggak bisa tanamin lagi, akhirnya cuma bisa menjadi tempat ngambil tanah liat untuk bikin batu bata. Karena salah dalam penanganan.
1: Nah, untuk giat dari saya makin penasaran ya Pak Setio, bagaimana ini Pusaka Indonesia konsen gitu ya untuk menebarkan nilai-nilai Pancasila ini dengan berbagai kegiatan itu seperti apa saja Pak Setio?
0: Iya, kita kan slogannya itu hening dan beraksi ya. Hening ini tentang bagaimana kita betul-betul menyadari kasih dan kuasa Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas, di setiap momen hidup yang kita jalani. Kesadaran akan rasa syukur kita kepada Tuhan itu betul-betul kita tumbuhkan ya. Nah, kemudian manifestasinya adalah dengan beraksi. dengan melakukan hal-hal terbaik buat bangsa dan negara kita, melampaui kepentingan egoistik kita. Makanya kader-kader pusat Indonesia ini kan belum banyak jumlahnya, tapi satu hal, mereka yang tadinya apatis sama Indonesia, mereka yang tadinya tidak peduli karena hanya mikirin karir pribadinya, itu mulai pada tumbuh ya, semangat berbaktinya. Nah makanya, ini yang kita wadahi, ini yang kemudian kita arahkan. Ada gerakan pertanian yang ramah lingkungan, ya. Ada kemudian gerakan untuk membuat hutan kembali, ya. Banyak sekali yang kita kerjakan, bergerakan untuk membuat kita sadar kembali betapa tradisi wasta kita sangat luhur. Wasta itu busana, kain. Kain Nusantara itu sangat luhur, mulai dari tenun, batik, macam-macam. Kita juga ada program untuk mengangkat kembali soal herbal, soal rempah, soal jamu, ya. Kita ini banyak kekayaan yang selama ini nggak terlalu diangkat gitu ya. Nah, ya prinsip kita adalah kita nggak bisa mengutuk keadaan. Kita harus bekerja untuk memberikan solusi, memberi inspirasi dengan karya yang nyata yang berguna buat semua pihak. Itu sih, Mas Lukman Toro.
1: Luar biasa ya. Kalau saya lihat memang semangatnya tadi yang bergerak ini juga secara sukarela gitu ya, dan
0: ya, sukarela,
1: sampai detik ini juga belum dibantu dari mana-mana ya.
0: Sudah 6 tahun kita mengerjakan ini.
1: Iya, artinya kan butuh orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk menjalankan ini ya, Pak Setio ya.
0: Nah, kalau mata duitan nggak jadi, Pak.
1: Nggak jadi. Tapi ini dari strukturnya sudah komplit gitu ya, dan juga untuk yang lainnya. Nah, ini juga kalau kita lihat tadi banyak disinggung oleh pendengar terkait dengan anak muda, mungkin dengan kaitannya dengan kurikulum. Nah, ada ini tidak, Pak Setio, dari Pusaka Indonesia ini melakukan audiensi atau mendorong Kemendikdasmen untuk bisa meningkatkan kurikulum ataupun pendidikan ya, Pancasila di tingkat SD ataupun SMP gitu, Pak Setio?
0: Kita belum banyak persentuhan dengan instansi pemerintah, Pak. Belum banyak persentuhan dengan kementerian. Kita lebih banyak langsung aksi di lapangan. Jadi selama ini kita langsung untuk persentuhan dengan para siswa. Ya, kita mengajak para siswa seperti yang tadi saya sampaikan untuk punya kesadaran akan lingkungan, ngajari mereka bikin kompos, ngajari mereka bikin ekoenzim, ngajari mereka cara membatik, ya. Hal-hal begitu aja yang kita kerjakan, ya. Suatu saat mungkin kalau kita punya kesempatan beraudiensi ya kita akan lakukan. Tapi itu belum menjadi prioritas sekarang, belum kepikiran ataupun belum kebuka jalannya. Ya, karena ini kita betul-betul gerakan di rakyat belaka ya, rakyat yang betul-betul ada di bawah lah, yang nggak punya akses ke atas.
1: Ya, tapi kan karena kalau lihat respon dari pendengar ini luar biasa mendukung Pusaka Indonesia nih, Pak, untuk bisa bergerak jauh lebih luas lagi gitu untuk.
0: Iya, kita berharap bisa begitu, Pak. Karena memang ya kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita merujuk ke masa lalu ya, tidak mungkin kita bisa menjadi bangsa yang merdeka seperti saat ini kalau tidak ada para pejuang bangsa yang mengorbankan hampir segalanya lah untuk membuat negara kita ini lepas dari penjajahan, kan. Tidak mungkin kita bisa menikmati Indonesia merdeka kalau tidak ada Pak Dirman yang bergerilya, tidak ada Bung Karno, tidak ada Bung Hatta, ya, tidak ada orang-orang yang betul-betul punya dedikasi untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan sejahtera. Ya, tugas kita akan melanjutkan perjuangan itu, Pak.
1: Nah, ini ada satu WhatsApp saya bacakan, ini menarik juga nih sebenarnya. Ada Ibu Anita di Tangerang. Saya akui dan tidak menampik kalau memang untuk sopan santun generasi saat ini memang jauh berkurang gitu, jauh menurun dibandingkan generasi kita. Tapi yang kita lupa bahwa generasi yang dianggap santun itu kan saat ini udah jadi orang tua. Dan itu bagaimana korelasinya kalau mereka menganggap dirinya jauh lebih baik dari generasi sekarang, kan itu tanggung jawab dia untuk ke anak-anaknya saat ini. Ya, silakan.
0: Ya, Bu Anita, kan kita ini generasi tua ya. Saya kelahiran tahun 74 ya. Ya, saya ingat waktu saya SMP itu rasa hormat dari teman-teman pada para guru itu masih sangat tinggi.
1: Luar biasa.
0: Ya. Gitu. Ya, saat itu kita betul-betul menghargai para guru kita. Nah, sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian tentu saja situasi tidak lagi sama ya. Tetapi pertanyaannya kan, yang melahirkan anak-anak muda itu siapa? Ya kita.
1: Yeah.
0: Yang mendidik mereka siapa? Ya kita.
1: Yeah.
0: Nah, problemnya adalah sebagian dari kita yang sopan santun itu yang sekarang menjadi pelaku korupsi, menjadi pelaku pembalakan hutan. Nah, sopan santunnya kemana?
1: Yeah.
0: Dulu kita dididik dengan benar loh, kenapa kita jadi kayak begini?
1: Iya, rasanya kurang tepat ya. Iya.
0: Kan ya. Ya. Yang mau merusak hutan, yang merusak macam-macam kan bukan usia 17-an, usia 50-an ke atas. Minimal 40 lah.
1: Iya. Baik, Pak Setia, mungkin closing statement perbincangan kita di kesempatan ini menjalani hari dengan semangat Pancasila, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Lukmantoro. Jadi kembali lagi, kita ini tinggal memilih apakah mau berkontribusi dengan semangat pahlawanan kita untuk membuat bangsa dan negara yang lebih baik, atau sebaliknya cuma sibuk mengutuk gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita punya akal sehat, kita harus memilih, ya sudah. Kita akui bahwa negara kita banyak kekurangan, pemerintah juga banyak kekurangan, kita nggak usah menutup-nutupi itu, tapi kita bisa berbuat sesuatu. Kita lakukan sebaik yang kita bisa, berkontribusi dengan apa yang kita bisa, lingkungan yang terkecil, lingkungan yang terdekat, ya dengan jiwa Pancasila seperti yang sudah kita bahas. Karena dengan menyalakan api itu, perubahan pasti akan terjadi. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Pak Setia Hajar Dewantara, terima kasih banyak waktunya, edukasinya, tebar kebaikannya, semangat Pancasilanya untuk dini hari. Nanti kita akan jumpa untuk pekan depan lagi ya. Boleh?
0: Iya, terima kasih.
1: Sehat selalu, Pak Setia.
0: Sama-sama, Pak. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro ya. Dan untuk terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memberikan komentar ataupun opininya melalui line telepon dan juga WhatsApp.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita malam hari ini kita awali dari laporan Jakarta, di mana terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
2: Ya. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
2: Sementara itu Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
1: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
2: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas The Bottlenecking. Laporan Magdalena Krisnawati.
4: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
5: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas The Bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
4: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya itu. Jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
5: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
6: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
5: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan juga portal resmi kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan gaslighting di lomba cerdas cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban. Jadi insiden dugaan gaslighting yang melibatkan MC dan juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini telah viral dan memicu perdebatan mengenai dampak serius manipulasi psikologis terhadap peserta didik. Jadi menurut salah seorang psikolog, memang tindakan memutarbalikkan fakta dan membuat korban meragukan realitas mereka sendiri ini dapat berdampak fatal bagi mental remaja. Lantas seperti apa pengertian dari gaslighting dan apa saja dampaknya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama psikolog Universitas Indonesia, Maria Fiona Kalista.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Maria, apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan gaslighting dalam konteks psikologi?
2: Gaslighting itu sebenarnya sebuah sebutan ya, di mana itu adalah perilaku manipulasi di mana seseorang itu dibuat seperti mereka jadi meragukan persepsi mereka, perasaan mereka, atau bahkan ingatan mereka sendiri. Padahal mungkin faktanya sebenarnya itu adalah perilaku atau tindakan yang benar gitu. Tapi memang dari beberapa pihak yang menyudutkan mereka dan memutarbalikkan faktanya gitu.
1: Baik, lebih ke memutarbalikkan fakta begitu ya, Bu Maria ya. Baik, nah Bu Maria, dalam lingkungan kompetitif ini seperti lomba cerdas cermat ya, apakah tekanan sosial ini dapat memicu perilaku manipulatif seperti gaslighting, Bu Maria?
2: Betul-betul, seperti yang kita kan sudah lihat ya yang kemarin-kemarin ya Mbak ya, terkait dengan video-videonya itu. Mungkin karena ini semakin viral juga, dan ini kan sebenarnya kompetisi yang berskala nasional nih, jadi banyak pressure-nya. Nah biasanya kan orang juga pasti akan memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak dia tunjukkan ketika dia lagi dalam tekanan yang besar. Jadi apakah kemungkinan gaslighting ini akan muncul? Pasti bisa muncul, apalagi kalau dia merasa aduh harus menampilkan perilaku-perilaku yang bagus, yang benar nih, harus memperlihatkan situasi yang profesional seperti itu.
1: Tadi disebutkan oleh Bu Maria ya, kalau memang ini memutarbalikkan fakta. Tapi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri ya Bu Maria ya. Tapi apakah korban gaslighting ini dapat mengalami trauma jangka panjang?
2: Kalau dibilang apakah memungkinkan, itu sangat memungkinkan sih. Karena memang akibat dari suatu perilaku, mau itu kecil atau besar, itu dari dampaknya di setiap orang pasti berbeda-beda gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk mengatasinya harus seperti apa ini Bu Maria?
2: Yang pastinya pemulihan itu kan membutuhkan waktu ya. Apalagi kalau perilaku gaslighting ini kan tadi sangat mempengaruhi kepercayaan diri, sehingga kita perlu membantu nih korbannya itu untuk menumbuhkan lagi keraguannya yang kemarin muncul ketika dia mungkin disalahkan. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi seperti mengingatkan kembali fakta-faktanya, memutar kembali nih videonya, dan melihat ini loh sebenarnya jawabannya memang sudah benar, dan mencari bukti-bukti lain, itu bisa membantu untuk menegaskan juga sih, dan mengingatkan kembali nih pencapaian mereka seperti apa. Jadi mereka sendiri bisa secara perlahan memvalidasi diri mereka sendiri yang dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga keraguan itu perlahan-lahan nanti bisa berkurang.
1: Baik, namun kan juga anak muda ini sering dianggap baper begitu ya Bu Maria ya, saat mengeluhkan manipulasi emosional. Bagaimana pandangan psikolog soal stigma ini?
2: Memang belakangan ini mungkin karena pengaruh sosial media juga, jadi istilah-istilah seperti itu jadi lebih mudah ya untuk kita keluarkan. Tapi memang kita harus lebih sadar lagi bahwa penggunaan kata-kata itu perlu lebih berhati-hati digunakan, dan balik lagi kita harus coba untuk membedakan gitu ya, mana yang sebenarnya memang ada faktanya nih bahwa itu adalah sesuatu ya tindakan yang mempengaruhi dia, atau memang tidak ada buktinya sehingga hal-hal tersebut bisa kita kategorikan ya ini seperti berlebihan gitu ya. Tapi kan kalau di situasi seperti ini sudah kita lihat nih bukti nyatanya juga seperti apa, dan kita juga lihat bahwa ada beberapa pihak yang juga jadi lebih merasa terserang gitu ya. Jadi kan kita lebih tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau bisa sih mungkin istilah-istilah tadi gitu ya, itu lebih hati-hati aja sih untuk digunakan gitu.
1: Baik. Tapi kalau terkait lingkungan juga pendidikan dan juga kompetisi akademik, ini apakah memang cukup rentan terhadap praktik seperti ini, Bu?
2: Bisa dibilang rentan karena biasanya kan dari dulu ya, mungkin kita melihat image seorang juri atau misalnya orang yang memang mengadakan suatu lomba itu kan menjadi satu sosok yang berpengaruh gitu. Jadi di mana keputusan mereka itu cenderung tidak dapat diganggu gugat, kemudian kita melihat itu sebagai posisi yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada kesalahan seperti ini, cenderung ada perilaku defensif. Jadi merasa bahwa mungkin akan malu ya kalau misalnya mengakui kesalahan, walaupun sebenarnya itu kan sesuatu yang sangat manusiawi gitu untuk dilakukan gitu. Jadi ketika ada pressure di posisi tersebut, mungkin perilaku itu jadi lebih mungkin untuk muncul karena mungkin ada pressure untuk menjaga image-nya juga, menjaga image dari juri juga atau dari beberapa pihak yang memang tergantung pada title tersebut.
1: Baik. Nah, Bu Maria tadi disebutkan memang tidak semerta-merta harus baper begitu ya. Tapi cara membedakan kritik biasa dengan bentuk manipulasi psikologis ini seperti apa?
2: Oke. Kalau kritik biasa itu mungkin kita bisa lihatnya sebagai sesuatu atau perkataan gitu ya yang sifatnya menjatuhkan tapi tidak ada action atau mungkin masukan yang membangun gitu. Kita bedakan dengan misalnya seseorang yang memang memberikan suatu masukan dan memberikan solusi, ini ke depannya lebih baik mungkin seperti ini nih gitu. Jadi kita tahu perilaku spesifik apa sih yang bisa kita ubah dari situasi tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya memang hanya bentuknya menyalahkan saja tanpa ada bukti, nah itu biasanya kita bisa sebutnya sebagai suatu perilaku yang jatuhnya justru menyedutkan gitu ya, tadi mungkin memanipulasi juga gitu sih.
1: Baik. Lalu kalau tadi terkait ini harus divalidasi juga dari kepercayaan dirinya begitu ya, supaya memang korbannya ini lebih menjadi pede lagi begitu ya Bu Maria ya. Tapi kalau terkait validasi emosional sendiri, ini harus dilakukan psikolog kah, bantuan psikolog, atau memang dari orang tuanya mungkin sudah bisa begitu Bu?
2: Sebenarnya dari lingkungan terdekatnya pun itu sudah bisa dilakukan sih, karena validasi, kita harus bedakan dulu validasi perasaan dan validasi perilaku gitu ya. Dimana kalau perasaan itu kan kita tidak apa-apa untuk merasakan hal tersebut, tapi mungkin kadang-kadang perilakunya yang kita tidak setujui. Misalnya orang boleh sedih kok, tapi apakah orang itu boleh menyakiti orang lain? Tidak boleh gitu. Jadi kan kita harus bedakan itu. Dan apakah ini harus spesifik dilakukan seorang psikolog? Sebenarnya semua orang bisa, selama memang dia mempelajari dulu gitu ya, bahwa oh kita bedakan nih yang mana perasaan, mana perilaku. Kalau misalnya orang itu sedih, berikan ruang juga untuk mereka. Itu gak apa-apa kok kalau merasa kamu diperlakukan tidak adil, perasaan kamu itu masuk akal, it's okay. Dan semua orang saya rasa bisa, dan ketika mereka melakukan itu, sebenarnya itu sudah menjadi suatu contoh bahwa mereka itu sudah bisa berempati gitu ya ke orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu mungkin orang terdekat ya, teman-temannya, atau bahkan di lingkungan sekolahnya.
1: Berarti hanya dengan berstatement begitu ya, itu sebenarnya juga sudah cukup untuk pemulihan korban ya Bu Maria ya?
2: Tuh, kadang-kadang memang walaupun kalimatnya terdengar sederhana, tapi ketika kita menyampaikannya dengan sepenuh hati, kita juga bisa melihat nih orangnya tersebut situasinya seperti apa dan memposisikan diri, itu sudah bisa membuat orang tersebut merasa nyaman sih.
1: Baik, istilah gaslighting ini juga mungkin sering ada di media sosial seperti yang kita lihat ya Bu Maria ya. Ada tidak resikonya kalau memang istilah ini digunakan sembarangan begitu Bu Maria di media sosial?
2: Betul, memang penggunaan media sosial ini semakin membuat banyak sekali istilah-istilah psikologi yang semakin jadi overuse gitu ya, semakin jadi banyak banget digunakan, bahkan mungkin ketika konteksnya tidak sesuai gitu. Jadi kadang-kadang resikonya seperti misalnya, sebenarnya itu bukan perilaku yang sebenarnya, misalnya bukan perilaku menyebutkan orang lain dan memutarbalikkan fakta, tapi karena mungkin kebanyakan orang menggunakan kata itu, jadi mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai tapi di label seperti itu, jadi lebih mudah dan akhirnya orang-orang jadi menjadikan itu sebuah alasan gitu. Jadi merasa selalu menjadi korban misalnya karena sangat mudah untuk menggunakan kata-kata itu. Jadi memang harus berhati-hati banget karena makin kesini definisinya bisa berubah, semakin dikecilkan gitu ya. Jadi arti sesungguhnya bisa hilang gitu.
1: Baik. Nah, Bu Maria, ini mungkin dapat menyampaikan pesannya bagi anak muda yang mungkin sedang mengalami gaslighting tetapi takut bicara begitu, Bu.
2: Oke. Jadi memang perilaku ini kan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya, apakah itu datang dari orang lain atau tidak. Tapi yang penting sebenarnya selama kita itu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, itu sebenarnya kita boleh kok untuk mencoba untuk

0: Baik Bu Maria. Lalu kalau untuk yang perlu dipahami publik supaya memang lebih empati dan juga tidak sembarang main begitu saja begitu ya Bu Maria menyalahkan, harus seperti apa ini Bu Maria?
1: Yang pertama pasti ketika kita berperilaku atau berbicara gitu, sebaiknya kan kita memproses dulu gitu, berpikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan dulu nih nanti konsekuensinya seperti apa. Lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemudian ketika memang kita tahu bahwa itu salah, boleh banget untuk kita ambil jeda dulu untuk mungkin kembali mengingat-ingat, kembali memproses sebenarnya salah atau tidak. Dan ketika memang menyadari salah, kita bisa meminta maaf gitu. Kita bisa mengakui gitu ya, sebelum kita menunjuk orang lain. Jadi ketika kita sadar bahwa kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, kita akan lebih mudah kok untuk memaklumi juga ketika orang lain itu melakukan hal tersebut tanpa menyebutkan.
0: Baik, berarti memang sebaiknya dicari saja langsung solusinya begitu ya Bu Maria ya, tanpa menyebutkan tadi. Semoga memang tidak ada lagi hal seperti ini terjadi kembali ya Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Maria, ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI dan juga cara-cara agar korban dari gaslighting ini dapat sembuh kembali, kondisi kesehatan mentalnya terjaga. Demikian tadi pendengar, psikolog Universitas Indonesia Maria Fiona Kalista berbicara terkait gaslighting di Lomba Cerdas Cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kita masih bahas soal 200.000 anak Indonesia terpapar judi online, 80.000 diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Itu data dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, dan kita akan berbincang bersama malam hari ini Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pak Jasra Putra, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Jasra, kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah, baik, Mas Fajar.
0: Iya, kita bicara soal anak yang terpapar judi online, 200 ribu angkanya kalau dari 200 ribuan lah. Kalau menurut dari Menteri Komdigi dan juga 80 ribuan diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Mungkin dari KPAI sendiri punya data sendiri dan juga bagaimana merespon hal itu, data itu, Pak Jasra?
1: Ya, jadi maraknya paparan judi online terhadap anak dan remaja Indonesia tentu ini menjadi ancaman serius ya bagi masa depan generasi bangsa. Apa yang dirilis oleh Komdigi dan juga tahun 2024 sebetulnya ada 80 ribu juga gitu ya. Anak-anak usia rentang 8 sampai 9 sampai 10 tahun maksud saya juga terlibat terpapar dengan judi online terutama melalui top up game ya. Di angka 10 ribu, 15 ribu gitu ya. Yang ini sebetulnya bukan soal isu teknologi digital melainkan juga soal krisis sosial yang menyentuh ruang keluarga, ruang pendidikan kita dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat judi online ini tentu berkembangnya sangat cepat ya, terutama melalui media sosial, game digital, aplikasi gitu ya, hingga berbagai macam platform internet yang mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kalau kita lihat modusnya dibuat menyerupai permainan biasa gitu ya, menawarkan hadiah instan dan memanfaatkan rasa ingin tahu anak ya, serta lemahnya pengawasan digital. Nah, tentu kita berharap paparan yang sangat luar biasa ini, di mana anak-anak usia dini ya, yang usia 8 tahun, ya itu akan membentuk ya perilaku adiktif ya, dan bahkan dampaknya bisa menurunkan konsentrasi belajar, dan bahkan beberapa kasus kita lihat juga anak-anak yang kita lihat memicu sudah mulai berbohong kepada orang tua, kemudian juga terdorong untuk melakukan pencurian untuk penyalahgunaan uang ya. Nah, hingga merusak mental kesehatan mereka karena memang judi ini tentu ada situasi krisis sosial yang di mana anak-anak kita menjadi korban jangka panjang ya, yang tentu suatu saat tentu anak-anak kita akan kehilangan arah pendidikan masa depannya. Nah, oleh itu saya kira tentu satu, bagaimana penanganan judi online ini harus dilakukan secara masif ya. Ada upaya yang sudah dilakukan misalnya soal penegakan hukum ya, kemudian upaya pencegahan secara kolektif ya melalui penguatan peran keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat ya. Nah, saya kira di samping soal takedown ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Komdigi dan tim, dapat dampak dari PP Tunas dan aturan turunnya, tentu kita berharap ini semakin efektif ya untuk membongkar, dan bahkan kita melihat ini adalah seperti fenomena gunung es ya, yang tentu kita harus memastikan bagaimana peran-peran keluarga, peran-peran dunia pendidikan, teman-teman media yang terus mengedukasi, dan termasuk juga penegakan hukum yang masif ya, sehingga tidak ada celah bagi penjahat anak termasuk juga bandar judi online gitu ya, menyasar anak-anak kita, Mas Fajar.
0: Baik, Pak Jasra, data dari Komdigi atau dulu Kominfo sudah jutaan situs diblokir. Lalu beberapa hari kemarin itu penggerebekan sindikat judi online yang terdiri dari beberapa warga negara asing, Pak Jasra, dari sisi perindakan hukum. Lalu datanya sudah terkumpul dari tahun 2024, menurut Pak Jasra sudah ada data soal paparan anak terhadap judi online. Tapi dari berbagai banyak tindakan, baik itu pemblokiran, baik itu tindakan hukum dan lain sebagainya, toh angkanya tidak beranjak, justru malah bertambah. Dari tahun 2024 menurut Pak Jasra sudah ada, dan sekarang ini justru jadi 200 ribu anak terpapar judi online. Apa permasalahan mendasarnya ini, Pak Jasra?
1: Ini kan kejahatan cyber yang dikelola melalui algoritma anak gitu ya. Nah, dan ini akan terungkap apa yang sampaikan oleh Bu Menteri itu sebetulnya dampak dari penerapan PP ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu terungkap pada akhirnya. Ya anak-anak ya.
0: PP tunas maksudnya Pak Jasra.
1: Kenapa?
0: PP tunas atau apa?
1: Iya PP tunas.
0: Okay.
1: Ya, PP tunas. Dan PP tunas itu menyebutkan melarang anak usia 16 tahun di media sosial berisiko tinggi. Termasuk juga yang ilegal ini sebetulnya itu secara otomatis ter-take down gitu ya. Nah walaupun ada upaya-upaya lain ya penjahat anak ini mengambil konten atau media platform yang ilegal. Nah ini dugaan saya ini akan terungkap lebih banyak lagi gitu ya. Karena memang keterpaparan itu sebetulnya sudah cukup lama gitu ya. Misalnya dari 2004 ya yang diungkap oleh PPATK ya lebih yeah. dari 50 miliar ya anak-anak uang anak-anak kita melayang.
0: Aduh,
1: saja gitu.
0: Banyak banget.
1: Nah, jadi ini akan terungkap. Nah, namun PR-nya begini Mas Fajar, PR-nya adalah ketika data terungkap mappingnya sudah diketahui RT RW-nya, bagaimana rehabilitasinya dengan ratusan ribu anak ini? Nah ini tantangannya karena kalau tidak direhab, karena kita juga menjumpai misalnya anak ini judi online juga diajak oleh orang tuanya juga,
0: aduh,
1: lingkungan terdekatnya,
0: wah,
1: diajak oleh orang tuanya juga,
0: oh,
1: menerima, menampung uang judinya dan seterusnya.
0: Oh gitu, ya. Oke.
1: Okay. Nah ini temuan 2024 ya kita coba berdiskusi dengan PPATK juga waktu itu, gitu ya. Nah kalau lingkungan terdekatnya saja tidak aman atau lingkungan terdekatnya membujuk, merayu anak juga terlibat bagian dari itu. Nah ini tentu harus ada peran negara gitu ya, pemerintah, ya pemerintah daerah, dan masyarakat ya untuk memutus akses. Karena kan jangka pendek ya pemutusan akses. Dan tugas berikutnya adalah rehabilitasi.
0: Yeah.
1: Dan sehingga rehabilitasi ini betul-betul tuntas ya, baik dari pendekatan hukum, penjelasan tentang bagaimana judi online ini dilarang di Indonesia, dan kemudian termasuk juga pendekatan-pendekatan agama, ya budaya dan seterusnya. Jadi
0: ya,
1: memang
0: ya.
1: Ini PR yang tidak mudah terkait rehabilitasi gitu Mas Fajar.
0: Baik, Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan take down jutaan situs penegakan hukum itu tidak cukup. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta ini agar tumbuh kesadaran dari dalam keluarga dan komunitas. Jadi intinya tuh pihak keluarga. Karena saya bertanya-tanya tadi itu Pak Jasra, anak usia 10 tahun kok bisa ya untuk mengakses judi online? Saya aja nggak tahu gitu ya. Maksud saya itu gimana cara mereka taunya, dapat informasi dari mana? Pertama itu mereka punya handphone, otomatis mereka nggak punya uang untuk beli handphone dari orang tuanya, kuotanya, internetnya dari orang tuanya. Lalu untuk judi online, kalau dulu kan offline tuh saya lihat di layar tancap itu ada judi dadu misalkan, harus ada modal dulu keluar. Nah modal dari mana tuh si anak sampai angkanya 2024 itu sampai 50 triliun Pak Jasra? Ini kan menjadi pertanyaan atau ada missing link juga nih Pak Jasra?
1: Ya, 2004 itu di sama dengan Mas Fajar gitu. Tapi setelah kita melalui dengan ternyata melalui game.
0: Oh game.
1: Game 10.000 up 15.000 jadi pegawai model. Jadi anak kita ini sadar gitu bahwa
0: akses
1: situs atau aplikasi judi online gitu ya.
0: Oh harganya nah, itu untuk modalnya itu nggak terlalu besar ya, maksudnya cuma 5.000 pun bisa, 10.000 bisa, 15.000 bisa ya. Gitu ya, seperti uang tapi jajan mereka sekolah gitu.
1: Ya. Kalau jumlah 80.000 anak mas atau ratusan ribu,
0: iya juga ya.
1: Ibu menteri ya, dikaliin aja.
0: Iya benar.
1: Nah, jadi ini makanya upaya kolaboratif ya untuk mencegah penting ya. Dan saya kira pelibatan sekolah tokoh agama ini harus harus lakukan gerakan masif gitu ya, karena judi online ini kan sangat luar biasa, apalagi yang diungkap oleh Mabes Polri ya, bahkan para bandarnya itu kan sudah berpindah berkantor di Indonesia.
0: Iya
1: kan?
0: Kemarin itu sempat terungkap
1: ini
0: tuh.
1: Ini yang tentu yang menjadi kekhawatiran kita. Oleh sebab itu di samping juga anak-anak tentu harus diedukasi gitu ya. Kadangkala dia tidak mengetahui itu adalah situs judi. Kemudian yang kedua, memastikan anak-anak usia 16 tahun apa tidak mengakses ya konten-konten yang berbahaya atau konten ilegal.
0: Pak Bu Menteri Mutia Hafiz mengatakan ya itu benteng atau filter pertamanya itu filter utamanya dan pertamanya adalah keluarga. Tapi ketemuan dari apa Pak KPAI Pak Jasa tadi mengatakan ada temuan bahkan anaknya itu justru tahu dari judi online itu dari orang tuanya diajak gitu loh Pak Jasra. Ini gimana nih cara untuk membreakdown masalah ini agar sampai tuntas gitu loh Pak Jasra, untuk ke depan tidak bertambah banyak lagi anak-anak yang terpapar judi online.
1: Ya, jadi memang ketika data ditemukan ya langkah berikutnya adalah tentu melakukan asesmen ya seperti apa keterpaparan anak-anak ini gitu ya. Nah dari asesmen itu nanti akan diurai untuk penyelesaiannya apakah bisa melakukan rehab di tingkat keluarga. Namun kalau juga keluarga menjadi pelaku ya tentu harus dilihat keluarga besar gitu ya. Kakek, nenek gitu apakah bagaimana harus pelatih pengasuhan. Tapi kalau tidak ketemu juga ya maka anak ini harus ditarik ke rumah perlindungan anak gitu ya. Rumah aman gitu ya sampai mereka itu direhab kalau di SOP-nya kan 6 bulan ya. Dengan tetap menempuh pendidikan gitu ya tapi mungkin dengan daring atau mungkin guru datang ke tempat layanan. Namun pertanyaan gini Mas Fajar, kalau 80 ribu siap enggak lembaga layanan kita untuk menampung anak-anak kita
0: iya. Itu gitu. 200 ribu jangan 200 ribu lah, 80 ribu dulu deh. 80 ribu ya, ada enggak tempatnya itu. Nih gitu ya.
1: Ya, itu. Ya, jadi ini makanya ini tidak mudah tapi bisa kita lakukan terutama bagaimana lingkungan terdekat anak ini dilihat secara utuh. Kemudian kalau memang isunya adalah soal pengasuhan ya maka pendekatan pengasuhan. Tapi kalau orang tuanya juga mengalami tindak pidana dengan kasus yang sama gitu tentu harus dilihat keluarga besarnya itu seperti apa. Agar anak ini kan bisa diasuh oleh orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian termasuk juga memastikan jangan sampai terstigma juga ya anak-anak ini ini adalah anak penjudi pelaku judi dan seterusnya. Nah itu ini kita tentu harus hati-hati kita karena bagaimanapun juga anak-anak tentu punya masih masa depan gitu ya ada kesempatan untuk memperbaiki diri mereka.
0: Baik, data 200 ribu anak ini bukan statistik tapi masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mereka sehingga perlu adanya penanganan serius kepada 200 ribuan anak ini. Apakah direhabilitasi, penyediaan tempatnya gimana, kesiapan dari untuk para konselornya ya, psikolog dan lain sebagainya begitu Pak Jasra?
1: Ya, saya kira semuanya bergerak, lembaga-lembaga layanan, baik pendidikan atau lembaga rehab ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama, saya kira dengan jumlah yang begitu besar ya, 200 lebih, dan saya kira tentu pemerintah sudah punya data ya, dan kami tentu melakukan koordinasi terus-menerus, agar memastikan anak yang 200 ribu ini terdampingi secara baik, dipulihkan ya, terkait nilai-nilai yang selama ini mungkin mereka sadar atau tidak sadar ya tentu kita berkewajiban untuk menyampaikan dan memastikan mereka berada pada nilai-nilai yang mendukung terkait tumbuh kembang mereka
0: Mas. Baik Pak. Kalau gitu Pak Jasa terima kasih banyak, maaf nih ganggu, ini lagi akhir pekan Pak, libur panjang Pak Jasra ya, lagi liburan.
1: Iya, kemarin ada pengawasan ke Padang
0: Mas. Oh gitu. Iya, selamat berakhir pekan Pak Jasra. Ya. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Ya. Demikian mendengar To The Point kita malam hari ini bersama Wakil Ketua KPAI Jasra.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami juga akan melanjutkan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi.
2: Iya, kalau
1: baik. Ya. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri gimana nih, Pak, untuk menyisir ribuan lapak pedagang yang sudah mulai muncul saat ini, Pak?
2: Betul, Pak. Ini sudah cukup banyak para pedagang yang kami sebut pedagang musiman, yang hewan-hewannya berasal dari luar daerah Kabupaten Tangerang yang cukup banyak. Ini mengindikasikan kenaikan jumlah yang kayaknya cukup signifikan dibanding tahun-tahun kemarin. Jadi kami sudah mengantisipasinya, dan kami akan mulai bergerak setelah pelepasan oleh pimpinan kami, Pak Bupati, di hari Senin tanggal 18. Okay. Jadi kami saat ini baru mulai melakukan pelatihan terhadap TKM Masjid, kemudian ke kecamatan, yang itu sudah rutin. Tapi untuk pelaksanaan pemeriksaan secara resmi baru akan kami mulai tanggal 18 Mei.
1: Oke. 2020. Biasanya untuk kebutuhan di Kabupaten Tangerang berapa banyak sih, Pak? Dan kelihatannya kan tahun ini surplus. Apakah ini juga yang seperti Bapak sampaikan tadi terjadi peningkatan yang luar biasa dalam permintaan dari masyarakat di sana?
2: Saya melihat hal ini masyarakat di sekitar kami, kemudian di beberapa lapak yang sudah dibuka, memang ada peningkatan juga. Ini menunjukkan bahwa ternyata kesadaran masyarakat perlukan cukup tinggi. Ini perlu kita antisipasi. Dan data tahun kemarin, memang kebutuhan kami cukup signifikan, kurang lebih di angka 7.000. Ini pun sebenarnya data ini belum begitu
1: akurat,
2: belum begitu valid. Makanya tahun ini kami menurunkan teman-teman dari kecamatan untuk mendata, karena disparitasnya cukup tinggi. Hewan yang tersedia tahun kemarin 32.900 sampai 33.000. Tetapi kenapa pemotongnya cuma sekitar 3.200?
1: Tapi semua lapak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang harus lapor, Pak, ya? Lapor ke dinas dulu sebelum mereka...
2: Kalau lapor tidak, Pak. Jadi ini yang mungkin kesadaran masyarakatnya belum, karena sebenarnya kan mereka harus melakukan perizinan untuk pemasukan hewan dari daerah asal. Dan persyaratannya adalah surat keterangan kesehatan dari daerah asal, yang memang di sana sudah dinyatakan sehat, kemudian status vaksinasi daerah asal. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada 10%, Pak, yang mengenai izin ke kami.
1: Nah, paling tidak gini, Pak. Misalnya ada masyarakat pengen beli nih, dan itu mereka mungkin di pinggir-pinggir jalan. Tanda apa yang harus ditemukan oleh calon pembeli sebagai bukti bahwa hewan itu, Pak, sudah diperiksa?
2: Ya, betul. Jadi kami tahun ini menerjunkan lebih 100 orang petugas, itu terdiri petugas dinas dan perhimpunan dokter Indonesia Cabang Banten 2. Kemudian ketika nanti datang ke lapak atau tempat penjualan ataupun kandang, hewan yang sudah diperiksa diberi tanda, Pak, diberi peneng. Atau tanda buat tanda sehat, kemudian tempatnya itu sudah dikasih stiker bahwa tempat tersebut sudah diperiksa oleh petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
1: Jadi lapaknya dikasih stiker, hewannya pun di peneng itu sebagai penanda dikasih begitu, Pak, ya? Itu ya, penanda,
2: betul.
1: Ya?
2: Ya, betul. Dan masyarakat sudah cukup paham, Pak, bahwa ketika mereka membeli hewan untuk korban, mereka sudah tahu kalau tidak ada penengnya dan di tempatnya tidak ada stiker dari dinas, mereka tidak
1: jangan dibeli. Tapi kalau tiba-tiba ada pedagang yang mungkin nakal menjual hewan sakit di wilayah Tangerang, tindakan apa yang akan diambil, Pak?
2: Kita tidak bisa menindak secara langsung untuk petugas pedagang musiman, Pak. Kami hanya menyarankan untuk disingkirkan dari karantina, kalau bahkan dikeluarkan dari tempat perpenjualan tersebut. Karena memang betul, Pak, ada beberapa pedagang yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal begitu. Bahkan tidak hanya yang sakit, Pak. Kadang yang umurnya belum masuk pun mereka bawa dengan dalih. Induknya dibawa, anaknya masa nggak dibawa, Pak. Tapi nanti kalau oleh
1: jual, Pak. Untuk stok obat-obatan dan vaksin hewan di wilayah Bapak aman cukup atau cukup, Pak, ini? Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit.
2: Memang, kami efektif vaksin ini kan sebenarnya 3 minggu setelah melakukan vaksinasi baru itu titernya naik, Pak. Jadi kita akhiri untuk vaksin PMK dan LSD itu di akhir bulan atau pertengahan bulan April kemarin. Gitu. Kita sudah tidak lakukan, Pak. Tapi kalaupun pembatasan masih, Pak. Jadi mereka yang hewannya baru masuk, kemudian ada indikasi sakit, mereka lapor kita datangin, Pak.
1: Oke. Ada imbauan mungkin untuk warga?
2: Upahnya cukup. Ya.
1: Ya, imbauan untuk warga, motong di RPH atau boleh membeli di lingkungan?
2: Saran kami, kalau pemotongan harus dilakukan di RPH. Tetapi mengingat RPH kita juga cukup terbatas dan juga kesadaran masyarakat untuk memotong hewan di RPH itu cukup kecil, Pak, karena mereka agak kesulitan. Mereka lebih enak motong di tempat yang dekat dengan masyarakat atau komunitas yang akan dibagi.
1: Pak Joko, terakhir, Pak, pesan untuk warga Tangerang agar nggak perlu khawatir karena stok ataupun kesehatan hewan kurban saat ini sudah terpantau dengan baik, tertangani dengan baik.
2: Saya ingin masyarakat di Tangerang bahwa stok hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, domba, dan kambing cukup banyak. Kemudian kita sudah fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan semua. Pastikan hewan yang akan dibeli untuk kurban, hewannya dalam kondisi sakit, cukup umur, dan tidak cacat. Dan ini sudah kita buktikan, itu sudah kita antisipasi dengan tempat-tempat penjualan sudah ada stiker, sudah diperiksa oleh petugas dinas, dan hewan-hewannya dikasih tanda sehat atau penen.
1: Oke, Pak Joko, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah sama-sama berbincang sama, bersama Pak. Kami Pro 3 RRI. Sehat ya. Selalu Pak.
0: Pro 3. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: Hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
2: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
1: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
2: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, Heri Setiono alias Harry Black. Penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Harry Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
4: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan bea dan cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum bea cukainya ini sendiri kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu apakah ada gitu ya seperti itu.
5: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blue Ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, RRU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung. Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
0: Wawancara Pro3.
1: Iya, Pak Timbul, kenapa isu penyesuaian iuran BPJS ini mencuat kembali, Pak? Atau mencuat kuat bahkan di tahun 2026?
2: Ya, jadi memang tanpa standar ini menjadi polemik apa isu yang terus berlanjut ya, karena pemerintah memang diamanatkan dalam pasal 234 ada kelas standar, ada Perpres 64 2020 diberikan waktu setahun dan sebagainya tidak terjadi, terus muncul lagi sampai Perpres 59 2024 dengan 12 kriteria, salah satunya yang menjadi pokok persoalan adalah satu ruang perawatan itu satu ruang atau masih tiga atau dua. Nah, perdebatan di kalangan kementerian itu pun terjadi, yang menginginkan kelas satu kelas ruang perawatan itu Kemenkes, yang lainnya masih menginginkan tiga, Kemenkeu, DGSM, Kementerian Menko PM, BPJS dan sebagainya. Karena memang kalau satu kelas itu dia tidak ada prinsip gotong royong yang masih diamanatkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari 9 prinsip, salah satunya gotong royong. Nah, kalau satu kan nanti iurannya tunggal. Nah, kemudian juga ada banyak masalah-masalah lainnya yang akhirnya memang saya mendengar sebenarnya ini sudah jadi 3 kelas. Jadi katanya enggak jadi satu kelas, satu ruang perawatan, tetapi tetap 3 ruang perawatan, kelas 1, 2, dan 3. Nah, cuma memang ini agak mencuat lagi karena memang kondisi keuangan DGS, BPJS Kesehatan, Dana Jaminan Sosial Kesehatannya, itu kan semakin menurun. Diperkirakan di Mei ini, kesehatan itu di bawah 1,5. Nah, waktu 2025 akhir, tingkat kesehatan keuangan itu 1,88. Masih sehat, kalau menurut
1: 2025 akhir itu ya, Pak Timbul ya?
2: 2025 akhir,
1: okay.
2: Nah, tapi aset bersih terus turun di bulan Mei ini sudah di bawah 1,5.
1: Artinya, apakah kondisi itu sudah mengkhawatirkan?
2: Ya, karena kemampuan membayar nanti ke paskes tingkat 1 maupun ke paskes lanjutan rumah sakit itu akan terkendala.
1: Baik.
2: Seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, itu kan punya hutang kepada rumah sakit dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pelayanan rumah sakit kepada pasien DKM.
1: Kalau memang itu menjadi faktor atau keuangan BPJS saat ini sudah sangat menurun, seberapa mendesak iuran BPJS harus naik di tahun ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya kan mengacu pada yuridisnya ya, itu kan paling lama 2 tahun ya. Jadi kalau kenaikan terakhir itu kan tahun 2020. Nah, sampai sekarang sudah 6 tahun tidak ada kenaikan. Waktu 2025, waktu zaman Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, sudah dianggarkan tuh 20 triliun untuk kenaikan PBI ya, penerima bantuan iuran yang sekarang 42.000. Nah, ganti ke Pak Purbaya, 20 triliun itu dijadikan cadangan yang tidak dikonversi jadi iuran, kenaikan iuran. Nah, tetapi 20 triliun yang jadi cadangan itu menurut Undang-Undang BPJS bisa digunakan kalau terjadi defisit dulu. Nah, kita kan juga berharap defisit dulu supaya proses pembayaran klaim itu bisa berkelanjutan, bisa tetap baik gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, diputuskan dengan aset bersihnya tuh harus di atas 1,5.
1: Iya.
2: Nah, kalau di bawah 1,5 itu nggak sehat namanya.
1: Tapi kalau begitu pemikirannya, Pak Timbul, itu kan artinya hanya menambal defisit, bukan untuk memperbaiki pelayanan dong.
2: Betul. Justru yang kami sampaikan adalah bagaimana iuran itu ditinjau untuk bisa memperbaiki ya aset bersih ini, DJS, Dana Jaminan Sosial ini lebih baik lagi tanpa menunggu terjadinya defisit. Kan kalau kita terjadi defisit, jadi ada aturan juga, kalau kita defisit, kita telat membayar 1 bulan, BPJS telat membayar 1 bulan ke rumah sakit, maka dia kena denda 1%. Misalnya klaimnya 100 miliar kepada rumah sakit tertunda, maka dia akan nambah 1%, yaitu 1 miliar.
1: 1 miliar.
2: Kan menambah beban. Nah, ini yang kita harapkan, jangan nunggu defisit, harusnya kenaikan itu harus dijalankan. Nah, tentunya kondisi sekarang yang memang tepat untuk dinaikkan ya PBI dulu, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar pemerintah.
1: Yeah.
2: Ada segmen namanya segmen PBPU, peserta mandiri. Nah, ini juga kan punya masalah kemampuan untuk membayar iuran. Kalaupun sekarang nggak naik, kan banyak, mayoritas masih menunggak. Menunggak itu menyatakan bahwa mereka tidak aktif. Mereka mau bayar bulanan tersandra oleh tunggakan. Nah, oleh sebab itu, sebelum adanya proses ke depan, sebaiknya memang pemerintah, kami usulkan terus, menjalankan saja apa yang dijanjikan Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM, di Oktober 2025 untuk menghapus tunggakan. Nah, penghapus tunggakan itu kan nanti menolkan kembali kewajiban peserta.
1: Yeah.
2: Sehingga mereka kalau udah mau, bisa membayar bulanan normal.
1: Ya, nah, tidak terbebani dengan akumulasi beban yang sebelumnya.
2: Tunggakan.
1: Tunggakan.
2: Artinya ketika nanti mereka bisa membayar bulanan, kondisi ekonomi sudah membaik, baru bisa dipikirkan bagaimana kenaikan untuk peserta mandiri.
1: Okay.
2: Itu pun jangan sampai tinggi. Di 2020, Perpres 64, kenaikannya sangat tinggi, hampir 100%. Nah, di tengah COVID, dinaikkan 100%. Nah, ujungnya adalah tunggakan-tunggakan yang besar.
1: Baik.
2: Nah, ini kan pemerintah harus bijak, kalaupun terjadi perbaikan ekonomi, kenaikannya juga tidak terlalu besar untuk peserta mandiri ini.
1: Baik, Pak Timbul. Silakan Pak Timbul menyoroti kualitas obat sehingga menimbulkan antrian cukup panjang saat ini. Gimana?
2: Ya, terima kasih. Yang saya mau tekankan lagi, yang naik itu adalah kita mendorong yang naik itu iuran PBI JKN yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mandiri yang masyarakat tidak naik dulu. Tadi kan saya bilang syaratnya hapus dulu tunggakan, lihat ekonomi kita sudah membaik atau tidak.
1: Yeah.
2: Jadi yang didorong oleh kami untuk naik adalah iuran PBI JKN yang total iurannya semua 42.000 yang hari ini dibayar oleh pemerintah, walaupun dinaikkan, itu ya uang pemerintah juga, tidak ada dari masyarakat, sehingga bisa memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan, aset BJS. Nah, itu ya, jadi masyarakat juga harus bisa memilah bahwa saat bahwa di BPJS Kesehatan, ada tiga jenis kepesertaan. Peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan PBI JKN. Yang seluruh total biaya iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang kalau pun naik, pemerintah yang menanggung, bukan masyarakatnya. Yang kedua, peserta mandiri, yaitu yang membayar sendiri kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nah, ini yang kita sebut dengan peserta yang jangan dinaikkan dulu. Karena ada tunggakan yang menyandra, naik satu perak pun tidak akan selesai. Karena apa? Tunggakannya masih ada, ekonomi kita belum membaik. Oleh sebab itu, hapus dulu tunggakan yang dijanjikan oleh Menko PM. Dan yang ketiga kepesertaan adalah peserta penerima upah yang bayar 5%. Nah, kalau ini mah pengusaha bayar 4%, pekerja formalnya bayar 1%. Yang tiap tahun itu juga naik, karena upah minimum naik. Nah, jadi tentunya jangan kita menyamaratakan semua peserta yang harus menaik iuran, tidak.
1: Ya.
2: Penerima bantuan
1: PBI JKN iuran, yang ditanggung oleh pemerintah.
2: PBI JKN
1: gitu ya.
2: Yang ditanggung oleh pemerintah.
1: Nah, baik.
2: Tentang obat, memang tentunya ini bisa menjadi keluhan kita kepada pasien, kepada rumah sakit ataupun ke dokter, yang kita bisa sampaikan juga kepada BPJS 1 di setiap rumah sakit itu ada. Jadi tentunya kita punya kanal pengaduan untuk pelayanan, kenapa dikasih obat ini-ini aja? Itu pun boleh kita laporkan. Dan banyak kasus yang kami terima dari pasien yang memang merasa kok tidak sembuh. Ya akhirnya kita bilang, kita minta bantuan BPJS melalui BPJS 1, dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik, sehingga dikasih obat-obat yang memang bisa menyembuhkan. Jadi pasien, peserta JKN itu harus juga punya apa ya, kemauan untuk mengadukan, jangan dibiarkan terus itu terus gitu. Kalau memang dia tidak bisa menyembuhkan.
1: Ya, silakan Pak Timbul bisa membantu untuk menanggapi juga ini.
2: Ya, artinya memang melalui radio kita ini kita juga sosialisasi bahwa kalau memang di tingkat rumah sakit itu tidak sembuh-sembuh, dia minta dirujuk ke tingkat yang lebih atas. Nah, saya nggak tahu rumah sakit tipe apa di sana yang didatangi oleh Pak Ramli untuk merawat.
1: Okay.
2: Tidak ada ketentuan harus 2 hari, 3 hari dirawat pulang. Nggak ada. Itu menjadi pelaksanaan yang tidak tepat, yang tidak benar, karena tidak ada aturan yang mengatakan 3 hari dirawat pulang. Selagi belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang. Nah, kalau memang rumah sakit itu pun terus tidak bisa menyembuhkan masuk keluar, dia harus merujuk ke rumah sakit tipe di atasnya, tipe A yang paling tinggi. Saya nggak tahu Pak Ramli di rumah sakit mana, harusnya dapor kepada BPJS untuk dirawat, untuk dirujuk. Karena apa? Kalau di situ terus, ya tidak akan sembuh-sembuh, ya itu yang dialami tadi oleh Pak Ramli. Oleh sebab itu, minta ke BPJS 1 yang di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk meminta supaya bisa dirujuk ke rumah sakit yang okay, subspesialis, yang memiliki subspesialis yang bisa artinya menyelesaikan, menyembuhkan Bapak seperti itu.
1: Baik. Pak Timbul, kalau usulan dari BPJS Watch adalah yang dinaikkan justru PBJKN, bukan peserta mandiri. Nah, bagaimana nanti potensi untuk justru akan membebani anggaran negara atau APBN kita nih, Pak?
2: Kalau melihat dari jumlahnya, menurut saya tidak terlalu membebani. Kenaikan yang disebutkan APBN 2026 itu kan yang sedang dicadangkan sekarang kan 20 triliun. 20 triliun hanya dibutuhkan dari 3.800 triliun
1: okay,
2: anggaran negara kita 2026. 0,00% sekian persen. Artinya, kita juga kan sebenarnya mau mengatakan gini, pemerintah menjanjikan 6 pilar transformasi layanan kesehatan di Undang-Undang 17-2023. Salah satu dari 6 itu adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan itu melalui BPJS Kesehatan. Artinya, komitmen pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 17 harus dijalankan. Kalaupun hanya nambah 20 triliun, menurut saya tidak terlalu membebani APBN. Dibandingkan dengan makan bergizi gratis 335 triliun, operasi merah putih ratusan triliun, ini hanya membutuhkan sekedar 20 triliun yang memang sudah dicadangkan, yang sudah disahkan, yang harusnya dikonversi saja sebagai kenaikan iuran, bukan dicadangkan.
1: Okay.
2: Kalau menurut saya tidak membebani ya, karena tadi bahwa ini kebutuhan dasar.

0: Artinya semakin banyak orang yang tidak mampu. Selain PBPU yang mandiri, memang ada juga yang PBI yang dinonaktifkan karena dia sudah mampu. Nah, artinya kalau kita, itu pun hitungan pemerintah ya, kalau kita melihat masih banyak orang miskin yang dinonaktifkan. Nah, tentunya yang kalau kita lihat dari tunggakan itu semakin lama kan tunggakan itu meningkat 24 bulan. Artinya semakin dia dibiarkan tidak diputihkan, bebannya akan semakin meningkat, semakin sulit juga untuk membayar.
1: Okay.
0: Nah ini kan persoalan, semakin lama bukan semakin membaik, tapi malah memberatkan, semakin tidak akan mampu membayar tunggakan.
1: Baik.
0: Salah satu jalan untuk mengembalikan hak konstitusional mereka mendapatkan layanan JKN, untuk mengembalikan hak mereka untuk mendapat layanan dengan membayar bulanan, dihapuskan saja tunggakan sesuai janji yang disampaikan Pak Menko PM di Oktober 2025.
1: Ya. Sebagai penutup Pak, singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan terkait dengan prioritas iuran mana yang harus didahulukan?
0: Ya, kami tetap meminta supaya pemerintah pusat APBN membayarkan kenaikan iuran PBI JKN itu dulu. Karena memang pendapatan utama itu dari iuran. Kalau meminta dari mandiri itu akan sangat sulit. Makanya yang kita terus dorong kenaikan iuran PBI JKN yang dibiayai full oleh pemerintah kenaikannya. Dan sudah ada 20 triliun yang dicadangkan, tinggal dikonversi saja sebagai kenaikan iuran PBI JKN, bukan iuran yang lainnya.
1: Baik.
0: Demikian Mas.
1: Baik. Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Saya selalu Pak.
0: Terima kasih, Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 dan 3 atau kelas mandiri 1 sampai 3 maksud kami, dan nanti kami akan mencoba untuk memperdalam hal ini bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah. Ya, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah.
3: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak ya pagi ini ya.

0: Alhamdulillah, halo selalu sehat, Pak Sudi.
1: Iya, Pak Rizky, bisa dibantu untuk mengklarifikasi. Sudah ada hitungan, Pak, atau angka resmi untuk penyesuaian tarif BPJS 2026 ini, Pak?
0: Ya, jadi memang ada beberapa berita dan juga kabar yang menyampaikan bahwa ada penyesuaian atau kenaikan iuran ya, kalau di kami itu iuran,
1: ya.
0: Pak Sudi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi memang perlu kami sampaikan di sini, sampai dengan saat ini memang kita dari UPS Kesehatan ini masih mengacu kepada aturan yang lama ya. Jadi belum ada kenaikan ataupun penyesuaian iuran gitu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Dan juga iuran untuk bagi PBI juga gitu belum ada untuk kenaikan iuran. Jadi masih mengacu kepada aturan yang lama sampai dengan saat ini. Jadi kalaupun misalnya ada ada isu kenaikan iuran sampai dengan saat ini masih dibahas gitu ya antar kementerian. Sebetulnya untuk yang leading gitu ya untuk kenaikan iuran ini adalah dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional gitu Mas Rudi. Jadi nanti yang leading nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkes gitu ya, dengan Kemenkeu gitu, dan juga dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Seperti itu Mas Rudi.
1: Kalau begitu gimana BPJS meluruskan kabar di masyarakat yang menyebutkan iuran akan naik drastis ini Pak? Gimana ini?
0: Ya, jadi memang seperti ini Mas Rudi ya. Jadi kalau penyesuaian itu kan sebetulnya keniscayaan ya, karena kita lihat sekarang di Indonesia untuk tarif rumah sakit juga ini sudah mengalami kenaikan ya Mas Rudi dari tahun 2023. Kemudian juga adanya inflasi, dan juga perlu kami sampaikan juga memang untuk penyesuaian iuran ini kan sebetulnya di dalam aturan itu harus ditinjau 2 tahun sekali ya. Sementara memang di tahun 2020 ini baru ada kenaikan gitu ya. Jadi sudah sekitar 6 tahun gitu ya, kita belum ada untuk iuran ini ada kenaikan ataupun penyesuaian. Sehingga memang perlu kita dihitung lagi gitu ya. Kira-kira memang untuk iuran sekarang apakah masih mencukupi ataukah juga memang masih dalam hitungan aktuaria gitu. Perlu kita kita hitung kembali gitu ya. Tentunya ini tidak semata-mata hanya menaikkan iuran saja, kita melihat juga segala aspek gitu ya Mas Rudi, dari sisi kemampuan masyarakatnya juga, dari tentunya dari sisi kemampuan finansial dari pemerintah juga gitu ya, karena kan ini terkait dengan kenaikan iuran ini kan bisa kenaikan iuran hanya PBI saja ataukah memang untuk seluruh segmen gitu Mas Rudi.
1: Oke. Kalau mengacu pada landasan atau aturan yang selama ini dipegang oleh BPJS ini Pak, indikator utama apa yang membuat BPJS merasa wah sudah saatnya nih untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada pemerintah?
0: Ya, memang tadi ya disampaikan Mas Rudi, kita melihat sampai dengan saat ini kan kalau kita melihat dari sisi spending ya, pengeluaran dari BPJS itu sendiri kan
1: defisit
0: tahun kemarin ya. Tahun kemarin ini kita sekitar 190 triliun gitu ya.
1: Ya.
0: 190 triliun ini kita menghabiskan ataupun dari sisi spendingnya itu kita keluarkan gitu ya di 190 triliun. Ini kita bisa melihat kenaikan dari tahun 2024 kemarin gitu ya. 2024 kemarin untuk spendingnya, untuk biaya pengeluaran biaya pelayanan itu 176 triliun gitu. Memang sangat signifikan ya Mas Rudi kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun gitu ya. Dari tahun ke tahun kenaikan biaya pelayanan kesehatan juga semakin naik gitu ya. Kemudian juga mungkin dari biaya kebutuhannya itu sendiri, dari inflasi kesehatan sendiri itu sudah naik juga gitu ya. Kemudian juga biaya biaya lain-lain juga sudah naik, apalagi kita melihat ada biaya bahan bakar juga sudah naik gitu ya. Sehingga memang tadi ya kita harus melihat kembali, harus kita tinjau kembali, dan ini kan tadi sudah disampaikan juga sudah 6 tahun ini belum ada penyesuaian.
1: Artinya begini Pak Rizky, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa kondisi finansial BPJS saat ini sedang sangat tidak baik-baik saja, begitu Pak?
0: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat Mas Rudi, kita dari sisi dana jaminan sosial ya, kita masih aman ya, sesuai aturan itu kan kita harus memiliki 1,5 yang minimal gitu ya, atau maksimal 6 kali untuk pembayaran klaim gitu ya. Jadi sebetulnya kita kalau dari sisi keuangan ini masih sehat, masih kategori sehat, Mas Rudy ya.
1: Okay.
0: Jadi sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan masih sehat gitu. Tapi kan memang kita harus ada upaya-upaya nih Mas Rudy.
1: Yeah.
0: Upaya-upaya yeah. Bagaimana program pemerintah yang sangat baik ini ya, menurut kami ini adalah harus kita sama-sama kita jaga gitu ya, jangan sampai terjadi defisit dan juga nanti mempengaruhi kepada aspek-aspek lain gitu ya, pembayaran ke fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat dan juga para peserta. Itu sebetulnya kita jaga Mas Didi. Jadi bukan kita menghitung dan memikirkan untuk pensiun iuran, tapi kita melihat lebih jauh lagi gitu Mas Didi. Okay.
1: Masih sehat di tengah inflasi kesehatan dan juga masih tingginya tunggakan yang masih belum dibayarkan oleh peserta mandiri ini Pak.
0: Ya, jadi memang tadi ya kita melakukan upaya-upaya tunggakan-tunggakan yang di yang memang belum dibayarkan oleh peserta, kita terus gitu ya untuk mengupayakan agar peserta-peserta yang menunggak bisa segera juga bisa membayarkan gitu ya, karena bukan untuk hanya penyambungan itu sendiri, tapi untuk pesertanya nih Mas Rudy, karena banyak sekali kalau misalnya kita lihat peserta-peserta yang menunggak kita ketika mengakses gitu ya layanan kesehatan, ini menjadi permasalahan gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, ini yang harus kita jaga sebetulnya, bukan hanya dari sisi finansialnya, tapi dari sisi aksesibilitas dari peserta itu sendiri untuk mengakses layanan.
1: Tapi secara nalar kan agak sulit Pak ya, mungkin bisa dibantu ini. Gimana BPJS menghitung biaya layanan, mempertahankan layanan kalau aturan iuran masih berpegang pada aturan yang lama, sementara biaya medis di rumah sakit sudah naik, tunggakan juga dikhawatirkan semakin meningkat. Gimana ini Pak?
0: Iya betul. Jadi kita harus lakukan upaya-upaya tadi ya Mas Rudy. Kalau misalnya dari sisi perhitungan aktuaria memang sudah tidak kalau misalnya kita lihat memang sudah antara iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh peserta, dan juga biaya pelayanan itu kan sudah tidak seimbang ya Mas Didi.
1: Yeah.
0: Ya memang kita saat ini adalah kita memang menggunakan apa yang ada kita sekarang gitu ya, biaya aset bersih kita gitu ya di dana jaminan sosial kita gitu ya. Ini itu yang terus kita lakukan. Di samping itu juga kita kan melakukan upaya-upaya nih Mas Didi bagi peserta-peserta yang melonggar kita gitu ya. Kemudian juga dari sisi kalau kita lihat ada segmen badan usaha gitu ya yang memang masih belum patuh, kita patuhkan gitu ya dari sisi pembayaran iurannya, kemudian juga peserta yang direkrutnya, yang dilaporkannya gitu ya. Kemudian juga dari menunggak dari sisi peserta mandirinya juga kita harus juga upayakan gitu Mas Edi.
1: Tapi bagaimana BPJS menjamin apapun kondisinya pelayanan di rumah sakit tidak menurun Pak? Sampai mungkin perubahan aturan baru.
0: Betul, tentu saja Mas Rudy, kalau ini ya kita jaga sebagai kita sebagai untuk membayarkan iuran dan juga membayarkan biaya pelayanan gitu ya kepada fasilitas kesehatan. Tentunya kita harus menjaga kualitas nih Mas Rudy. Jadi bukan hanya pembayaran saja nih, karena kita harus meyakinkan, harus juga kita berada di posisi peserta gitu ya, sehingga dari sisi pelayanan kita harus terjaga mulai dari pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang ada di puskesmas, kemudian juga yang ada di klinik-klinik sampai dengan rumah sakit, kita terus jaga Mas Rudy ya.
1: Okay.
0: Kita ada janji layanan, kita terus nih. Terus kita kampanyekan nih janji layanan, bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan ini berjanji untuk melayani peserta JKN ini dengan sepenuh hati gitu ya, dengan aturan-aturan yang jelas. Tidak diskriminasi, kemudian juga kalau sering dengar Mas Rudy ya, 3 hari sudah dipulangkan, ini tentunya hanya oknum-oknum lah ya, oknum-oknum fasilitas
1: kesehatan. Nah itu sering kali Pak, terdengar di masyarakat, benar nggak sih itu Pak, masa 3 hari dipulangkan Pak, gimana ya?
0: Betul. Secara aturan itu tidak ada Mas Rudy ya. Secara aturan itu tidak ada yang mengatur bahwa 1 hari atau 3 hari maksimal pasien JKN itu harus dipulangkan atau 5 hari. Itu tidak ada di dalam aturan sekali lagi Mas Rudy. Itu hanya oknum-oknum saja. Tentunya hal-hal tersebut kita jaga juga nih. Kita kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, kita segera tindak lanjutin.
1: Termasuk segera untuk merujuk ke rumah sakit ya, lain
0: rumah
1: mungkin?
0: Sakitnya. Mm-hmm. Betul. Mm. Kalaupun memang di dalam keadaan tertentu memang tidak dapat dilayani atau tidak misalnya merujuk karena memang tidak ada prasarananya, itu memang wajar lah sama sendiri. Tapi kalau misalnya merujuk karena memang ketidaktanggung jawab dari vaskes, tentunya kita akan lakukan tindakan juga maksud dia. Kita okay. Karena kita dengan fasilitas kesehatan kan based on kontrak ya, jadi ada hak dan kewajiban dari kami BPJS Kesehatan dan juga dari fasilitas kesehatan untuk sama-sama kita menjalankan prestasi ya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita gitu ya dalam kontrak tersebut gitu mas.
1: Artinya di tengah inflasi kesehatan, BPJS tetap berjanji, berkomitmen tidak mengurangi layanan rumah sakit ya, begitu Pak Rizky ya?
0: Betul Mas Rudi. Kita bukan hanya kita menuntut untuk bisa penyesuaian, untuk bisa menaikkan pelayanan, tidak. Okay. Kita dalam kondisi seperti ini pun kita pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh sistem kesehatan kita sama-sama menjaga gitu ya. Yeah. Sehingga memang di rumah sakit sendiri kita ada yang namanya BPJS Kesehatan yang membantu ya, BPJS 1. Kita bisa telepon kalau misalnya memang ada kendala-kendala yang ada di rumah sakit. Mm-hmm. Kemudian juga bisa juga menghubungi di Pandawa, di WA ya. Di 0811-816-5165. Jadi kita selalu mengkampanyekan nih, karena jangan sampai ada masyarakat, ini mumpung saya berbicara di RRI ya Mas Rudi ya.
1: Silakan.
0: Jadi sekali masyarakat itu yang tidak tahu gitu ya, ini saya harus melaporkan ke kanal mana gitu ya, saya harus lapor ke apa, sehingga memang ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan kepada kami gitu ya. Jadi,
1: sekali lagi Pak, hotline-nya bisa disampaikan? Hotline-nya ya, tadi berapa Pak?
0: Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa segera WA nih, karena sekarang ini tentunya banyak sudah memakai banyak WA ya. Di 0811-816-5165. Ini semua pelayanan ya, administrasi, kemudian juga ada keluhan bisa menyampaikan di WA gitu ya. Itu melalui WhatsApp di 0811-816-5165.
1: Okay.
0: Atau ke care center gitu. Di care center itu di 165. Atau kalau dari peserta kami atau masyarakat yang sudah mengunduh di mobile JKN, sebetulnya itu bisa langsung telepon di care center. Ini tidak memerlukan pulsa gitu. Sudah langsung
1: free,
0: bisa
1: ya?
0: Gitu Mas Rudi. Okay. Ya free gitu, karena ada di VoIP ya. Jadi sudah ada include di mobile JKN. Jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan itu yang perlu kita kampanyekan Mas Rudi, agar masyarakat ini tidak kehilangan informasi gitu Mas Rudi.
1: Pak Rizky, balik lagi ke masalah penyesuaian tarif ini Pak ya. Ngomong-ngomong, masa iya Pak belum ada hitung-hitungan atau simulasi hitungan tarif baru, mungkin penyesuaian yang akan direncanakan atau bahkan mungkin sudah direncanakan ke Kementerian Keuangan?
0: Ya, kalau hitung-hitungan pasti ya kita sudah lah ya, karena tadi kita harus 2 tahun sekali kan harus ditinjau, tapi tentunya hitungan-hitungan itu kan harus disesuaikan Mas Undi, karena sampai dengan ketok palu, sampai dengan kita keputusan apakah perlu tidaknya untuk menyesuaikan iuran, kan ini masih dalam hitungan, tidak hanya melihat beberapa aspek gitu ya. Tadi saya sampaikan perlu kita hati-hati melihat beberapa aspek kemampuan masyarakat, apalagi saat ini ya Mas Indi ya. Kemudian juga dari sisi keuangan BPJS itu sendiri seperti apa kekuatannya, sampai kapan, sampai di mana gitu. Dan juga mungkin dari sisi untuk bantuan dari pemerintah juga gitu ya, apakah ini bisa disuntikkan dana atau dan sebagainya. Ini banyak sekali gitu ya aspek-aspek ya, dan masih banyak lain aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan apakah perlu tidaknya disesuaikan. Nah ini memang dinamis gitu ya Mas Budi, tiap hari bisa berubah hitungannya gitu ya. Jadi kita pun tidak bisa menyampaikan
1: Tapi begini Pak Rizky, beberapa aspek dan melihat kemampuan masyarakat. Artinya yang menjadi pertanyaan, bagaimana BPJS Kesehatan menempatkan prioritas untuk penyesuaian tarifnya Pak?
0: Ya tentunya kalau misalnya
1: kelompok masyarakat tarif, mana ini? PBI JKNK atau Mandiri? Atau mungkin untuk Kris tadi gimana?
0: Kalau misalnya kita lihat prioritas yang manakah yang akan dinaikkan, tentunya ini tadi ya, kembali lagi kita harus berbicara apakah misalnya kalau prioritasnya PBIJK tentunya kan harus melihat dari kemampuan finansial dari pemerintah ya.
1: APBN, ya.
0: Kalau misalnya ya ada dari sisi APBN, apakah dari sisi kekuatannya apakah ada ataukah kuat untuk membiayai apabila ada kenaikan.
1: Okay.
0: Di sisi masyarakat mandiri gitu, apakah kuat untuk menaikkan iuran? Ya, namun memang perlu kita ketahui juga ya, Mas. Tentunya nanti ada hitungan-hitungan apakah kita bisa menaikkan PBI dulu gitu ya, karena dari sisi pemerintah kuat, ataukah peserta mandiri dulu. Karena kalau misalnya kita lihat, Mas, Mas Rudi, dari sisi jumlah peserta yang terdaftar di program JKN ini kan paling besar itu adalah dari pertama PBIJK ya, 66,8 juta. Kemudian juga peserta mandiri yang didaftarkan oleh Pemda gitu ya, sekitar 40 juta. Iya. Ini kan memang hampir 60% lah ya dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah gitu ya, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya memang itu yang harus kita melihat, apakah dari sisi kemampuan finansial itu pemerintah mampu untuk membiayai apabila ada kenaikan. Seperti itu, Mas Rudi.
1: Oke, sebagai penutup, Pak, sekaligus menyampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, artinya belum ada keputusan untuk penyesuaian tarif saat ini, tetapi perhitungannya itu sudah ada, tapi masih melihat beberapa aspek dan kemampuan masyarakat. Ya, dan kondisi darurat seperti apa yang bisa mempercepat keluarnya aturan iuran baru ini, Pak? Gimana ini?
0: Iya, kalau untuk mempercepat tentunya ya kita sama-sama menginginkan tetap untuk program JKN ini, program dari BPJS Kesehatan ini tetap ada gitu, karena memang sangat faedahnya sangat cukup banyak ya untuk masyarakat. Tentunya kalaupun misalnya ini memang sudah semua, karena kan di dalam undang-undang sendiri ada beberapa alternatif ya, apakah misalnya iurannya itu disesuaikan, tentunya ini menjadi pilihan yang selanjutnya. Ada pilihan-pilihan gitu ya, yang memang apakah disuntikan dari pemerintah ini masih bisa dilaksanakan. Dan jangan sampai kalau misalnya pilihan yang selanjutnya ya, manfaat ini yang disesuaikan. Nah, ini tentunya kalau manfaat disesuaikan, ini juga akan masyarakat ini tentunya akan juga tidak bisa, ya sulit untuk menerima gitu ya, kalau misalnya ada batasan-batasan manfaat.
1: Singkat saja, Pak, langkah konkret BPJS untuk menekan biaya operasional mungkin, artinya kalau memang belum ada aturan baru, tetapi karena itu tidak akan membebani masyarakat, terutama peserta mandiri, dan juga komitmen kepada layanan kesehatan untuk masyarakat, Pak.
0: Iya, sekarang ini kita kan sudah mulai lagi promotif preventif ya, Mas Rudi, jadi kita bagaimana kita mengkampanyekan masyarakat ini jangan hanya melaksanakan dari sisi kuratif saja gitu ya. Dari sisi preventifnya kita sudah mulai menggalakkan agar biaya-biaya itu bisa ditekan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi beberapa dari sisi collectingnya gitu ya. Dari sisi collectingnya kita harus lebih ditingkatkan lagi gitu, meskipun kita sudah baik gitu collecting, tapi untuk menyadarkan masyarakat, juga mengingatkan masyarakat, kita harus lebih masif lagi gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang agar kita di kondisi yang memang belum menyesuaikan iuran dan kondisi juga DJS yang semakin juga berkurang, kita harus bisa bertahan gitu ya, dan juga tetap dari sisi kualitas dan dari sisi pelayanan tetap nomor satu gitu ya, dan lebih dari sisi kepuasan dari peserta itu sendiri gitu
1: ya. Ya, Pak Rizky Anugrah, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro3 RRI, Pak.
0: Ya, sehat selalu, Pak. Pak Sudi, terima kasih.
1: Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah.
2: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya penyakit mulut dan kuku atau PMK langsung ke kandang peternak. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan hewan guna memastikan ternak di wilayah tersebut tetap aman dan sehat. Laporan selengkapnya oleh Rio Tanjung.
1: Tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya PMK. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peternak terhadap pencegahan penyakit ternak menular. Dokter hewan Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan upaya dimulai melalui surat edaran Bupati. Surat tersebut berisi pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Kebijakan tersebut menjadi dasar gerak petugas di lapangan. Ia menambahkan sosialisasi dilakukan langsung kepada peternak hingga ke kandang. Pendekatan lapangan dinilai efektif karena peternak memahami praktik pencegahan secara nyata. Edukasi diberikan bersamaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Menurutnya, momen vaksinasi dan pengobatan massal dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Petugas memberikan vitamin, obat cacing, serta pemahaman bahaya PMK. Cara tersebut meningkatkan kepedulian peternak terhadap kondisi ternaknya.
2: Upaya kalau dari kami, itu pasti kami langsung ke yang pertama, kami sudah membuat ini ya, dari Ibu Bupati sudah membuat surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Itu. Terus yang kedua, kami juga sudah sering melakukan sosialisasi langsung ke peternaknya, bahkan langsung ke kandangnya. Jadi setelah ada vaksinasi atau ada pengobatan massal, misalnya kita memberikan vitamin, memberikan obat cacing, itu kami juga langsung memberikan edukasi gitu ke peternaknya.
1: Peternak sapi di Kabupaten Waikanan, Holid mengaku kondisi ternak di Waikanan relatif aman dari PMK. Ia merasakan langsung manfaat sosialisasi yang rutin dilakukan petugas. Ia menilai petugas sering datang memberikan arahan langsung.
3: Alhamdulillah, kalau untuk di Waikanan ini, untuk penyakit ini, alhamdulillah aman. Gak ada penyakit kalau untuk Waikanan. Ya alhamdulillah sih, orang kan setiap hari sosialisasi, datang ke kandang, ngasih arahan, rombongan dinas-dinas itu, mantri-mantrinya itu suka datang. Iya, bermanfaat, kayak sapi kayak agak demam itu langsung disuntik, sapi susah makan tuh, suntik gitu.
1: Lebih lanjutnya, kehadiran petugas membantu peternak menangani gejala awal penyakit. Saat sapi demam atau sulit makan, petugas segera melakukan tindakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi peternak. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RSUD Datu Beru Takengon tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun masih ada polemik tentang jaminan kesehatan Aceh. Laporan selengkapnya oleh Fitra Jayadi.
1: RSUD Datu Beru Takengon memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
2: Rumah sakit Datu Beru Takengon tetap melayani dan menerima prosedur datang berobat ke rumah sakit Datu Beru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu prosedur saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit Beru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai pelayanan di rumah sakit terbesar di wilayah tengah Provinsi Aceh tersebut hingga saat ini masih berjalan dengan normal tanpa pembatasan desil. Pemerintah daerah melalui pihak rumah sakit terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima tanpa terkendala pemberlakuan Pergub Penyesuaian JKA.
3: Tetap melayani pelayanan kesehatan seperti biasa. Maka ini yang kami harapkan bersama dengan Bapak Bupati, bahwa meskipun ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, untuk sementara kami menginstruksikan nama pemerintah daerah kepada manajemen rumah sakit Datu Beru untuk tetap melayani masyarakat seperti biasa.
1: RSUD Datu Beru akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan jaminan kesehatan Aceh atau JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region. Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
4: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
3: Hah? Ganteng?
4: Stunting.
3: Apa itu stunting?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah diperkirakan kembali meningkat pada 2026. Kondisi ini menjadi peringatan serius di tengah mulai berubahnya cuaca menuju musim kemarau, terutama di sejumlah wilayah gambut yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran. Dan kami akan membahas hal ini terkait dengan bagaimana strategi pencegahan, kemudian edukasi masyarakat agar karhutla tidak semakin meluas, bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas, kita bahas soal karhutla di Kalimantan Tengah ya, 2026. Prediksi WALHI ini meningkat di tahun ini. Apa indikatornya, Mas Firman?
2: Ya, baik. Salah satu indikator yang kemudian menguatkan kami meyakini ya bahwa prediksi karhutla bisa saja akan semakin meningkat di tahun 2026 ini, yang pertama memang ada prediksi bahwa akan terjadi peristiwa yang cukup besar, yaitu yang dimakan dengan Godzilla El Nino. Nah, ini kalau di tahun 2015, 2019 dan 2023 dulu kan hanya El Nino saja. Nah, artinya ini juga sudah diumumkan oleh BMKG bahwa BNPB juga bahwa akan terjadi Godzilla El Nino, artinya ekskalasi kemarau akan semakin meningkat dan panas juga akan semakin meningkat. Ini yang kemudian menjadi faktor pertama ya, bahwa akan terjadi indikasi kebakaran hutan yang cukup luas di Kalteng di tahun ini ya. Kemudian di lain sisi, beberapa waktu yang lalu kan teman-teman dari Auriga juga sudah mengumumkan bahwa Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi peringkat pertama deforestasi di Indonesia, dan berdasarkan identifikasi yang WALHI lakukan juga bahwa kebanyakan memang terjadi di daerah proyek strategis nasional, yaitu khususnya di wilayah proyek posetet yang kemudian dibuka untuk sawah, dan ini berada di lahan gambut. Nah, jadi kerusakan lahan gambut ini merupakan salah satu faktor yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sejak tahun 1998 bahkan di 2015 yang terparah ya. Dan kami melihat itu jadi indikator yang cukup kuat kenapa selain El Nino, deforestasi terjadi masih cukup tinggi di Kalimantan Tengah, dan juga kerusakan lahan gambut juga semakin meningkat di tahun 2025 sebelumnya hingga di tahun 2026 ini. Itu sih, Mbak.
1: Oke. Seberapa besar keparahan dari dampak kerusakan gambut di tahun 2025 lalu, Mas Firman, mungkin bisa diceritakan juga ya?
2: Ya, kerusakan ini kan untuk mencapai target pemerintah ya, mencapai 30.000 hektar ya untuk pembukaan lahan potensi. Nah, ini yang kemudian memperparah karena potensi juga dibuka sejak tahun 2020 ya sampai di tahun 2025. Karena dulu kita masih mengenal programnya intensifikasi, kemudian yang pembukaan lahan baru itu ekstensifikasi dan terjadi di area gambut gitu. Nah, ditambah lagi ini baru-baru saja kita dengarkan bahwa akan ada pembukaan lahan baru lagi di area tersebut, namun dengan nama yang berbeda, bukan lagi PTST tapi malah cetak sawah rakyat, dan ini identifikasi kami juga terjadi tetap di lahan-lahan yang merupakan area gambut.
1: Oke. Ada juga kan restorasi gambut ya, Mas, di wilayah Kalimantan Tengah. Sejauh ini berjalan efektif tidak ya?
2: Iya, restorasi gambut sebenarnya sudah lama berjalan ya. Tapi semenjak adanya Badan Restorasi Gambut yang kemudian berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tapi kan sebelumnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan sudah lembaga itu sudah dibubarkan. Dan sebenarnya komitmen itu sebenarnya komitmen yang setengah-setengah menurut kami dari komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi gambut.
1: Okay.
2: Karena 2020 malah mereka membuka lahan gambut yang merupakan sebagian juga bagian dari wilayah-wilayah yang selama ini juga dijadikan sebagai area restorasi yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Kemudian dibuka untuk OTST. Nah, ini yang kemudian memperparah identifikasi yang kami yakini bahwa akan terjadi kebakaran hutan lahan. Bahkan sebelumnya berdasarkan pemantauan kami di salah satu lokasi yang ada di Kalteng, yaitu area food estate-nya yang terbakar juga gitu. Karena berada di lahan gambut.
1: Baik, nah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dari sisi personel, kemudian sarana juga kan, ini dikatakan sudah semakin diperkuat. Apakah ini cukup, Mas Firman? Apa yang perlu ditambah lagi untuk mencegah luasan kebakaran hutan ini di Kalimantan Tengah?
2: Ya, kalau kami sih melihat bahwa infrastruktur untuk pemadaman kebakaran hutan tidak cukup.
1: Okay.
2: Selama ini kita sudah mendorong adanya terbentuk misalkan masyarakat peduli api di beberapa desa untuk menyikapi ketika kejadian kebakaran hutan lahan. Tetapi kalau kita hanya memadamkan api tanpa kemudian melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab atau akar masalah dari sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga percuma saja menurut kami. Dan penguatan di regulasi juga harus mestinya dilakukan. Dan ini tidak hanya mendekati detik-detik yang seperti ini. Pemerintah juga harus melakukan mengeluarkan kebijakan mitigasi bencana di Kalimantan Tengah dan melakukan identifikasi faktor penyebab. Di sisi lain, pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur untuk pemadaman, tapi di lain sisi program untuk ya tentu masih membuka di beberapa area gambut. Dan sebelumnya Food Estate malah membuka besar-besar di area gambut. Nah ini harusnya memang itu kemudian dilakukan pemberhentian terhadap program itu dan kemudian dilakukan restorasi, bukan kemudian malah menambah lagi dengan adanya cetak cawara rakyat ini. Dan kami sangat
1: silakan.
2: Oke. Baik, saya lanjutkan tadi bahwa menurut kami pemerintah juga tidak kemudian hanya menyiapkan infrastruktur. Kita apresiasi sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur untuk pemadaman. Tetapi kami rasa pemerintah juga harus mengevaluasi terkait dengan daya dukung lingkungan yang ada di Kalteng.
1: Okay.
2: Terutama kasus area-area yang rawan kebakaran terutama di lahan gambut.
1: Yeah.
2: Apakah aktivitas sana sudah benar-benar akan safety terhadap ancaman kebakaran atau tidak. Kalaupun memang ada aktivitas yang kemudian merusak gambut, sebaiknya itu dievaluasi program tersebut dan dihentikan.
1: Oke, okay. Artinya bisa dikatakan lebih fokus ke pencegahan daripada pemadamannya, seperti itu ya Mas Firman ya?
2: Betul, okay. Pemadaman menjadi suatu kewajiban, tetapi melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap faktor penyebab dan mengevaluasi kebijakan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting karena okay. Biar tidak berulang ini terjadi.
1: Iya. Kalau kita lihat dari karhutla ini, dampak yang paling serius dari kebakaran gambut bagi lingkungan dan juga masyarakat seperti apa kalau Walhi menilainya?
2: Kalau Walhi menilainya ya, banyak sekali sebenarnya. Kalau dari faktor sosialnya, ancamannya kemudian hari ini kemudian dan sebelum-sebelumnya ya terjadi kriminalisasi terhadap peladang Dayak ya yang kemudian banyak dipidanakan gitu oleh aparat kepolisian gitu. Itu dampak sosialnya. Dampak lingkungannya kemudian banyak lahan gambut kita jadi rusak, lahan kita kebakaran dan sebagainya. Bahkan terjadi kabut asap dan kemudian untuk faktor kesehatan, nah ini ancaman terhadap dampak ISPA kemudian atau gangguan pernapasan dan lain-lain, termasuk ke arah dampak sosial lainnya ke arah pendidikan. Nah, banyak aktivitas pendidikan juga akan terhalang dengan adanya COVID-19 ini.
1: Ya.
2: Itu sih yang paling signifikan kami lihat.
1: Ya. Kalau melihat dari masyarakatnya, bagaimana kondisi mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla saat musim kemarau?
2: Ya, kalau berbicara pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah kita lakukan pendampingan juga, ya memang ancaman terbesarnya adalah mereka sering sesak napas sebenarnya karena
1: gangguan kesehatan,
2: keterbatasan.
1: Iya.
2: Betul. Fasilitas kesehatannya juga sangat kurang gitu. Dan harusnya memang pemerintah itu salah satu juga harusnya yang diperhatikan oleh pemerintah terhadap fasilitas kesehatan di area-area yang rawan kebakaran. Walhi kan pernah menggugat negara kan untuk menyediakan khusus rumah sakit khusus paru di Kalteng gitu untuk mengantisipasi hal ini, tapi ya sampai saat ini tidak dipatuhi putusan pengadilan itu. Karena Walhi menang gitu.
1: Selain penanganan dari pemerintah daerah, seberapa penting sih Mas Firman keterlibatan dari masyarakat adat dan juga komunitas lokal ya untuk pencegahan karhutla ini?
2: Kalau seberapa penting banget itu, karena mitigasi apa sebagai bagian dari peran aktif paling terdepan ya ketika terjadi karhutla ya masyarakat adat. Artinya mereka yang paling di depan gitu. Ketika terjadi kebakaran mereka yang akan mestinya mereka juga diberikan kapasitas untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan gitu, di area-area yang memang rentan terjadi kebakaran. Mengaktifkan juga sumber-sumber ekonomi juga mereka gitu. Karena selain mereka dilatih untuk itu juga alternatif ekonomi juga menjadi penting karena itu bagian dari ancaman juga terhadap mereka.
1: Ya, oke baik. Kemudian apa rekomendasi dari Walhi ya kepada pemerintah daerah dan juga pusat mungkin untuk menghadapi potensi karhutla di 2026 ini?
2: Konkretnya kita mengharapkan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian melakukan audit lingkungan terhadap daerah-daerah yang memang rawan karhutla, mengidentifikasi faktor penyebab utamanya sebenarnya karena apa gitu. Misalkan karena kerusakan lahan gambut, yaitu siapa yang faktor penyebabnya itu, dan kalaupun memang itu dari proyek pemerintah, yaitu harusnya dihentikan. Kalaupun dari korporasi, evaluasi perizinannya, dan kalaupun karena kami tidak apa ya, kalau memang ada aktor-aktor yang lain segera untuk tindakan hukum, evaluasi terhadap perketat dan keluarkan kebijakan sebenarnya yang untuk memperketat evaluasi ini sendiri gitu. Sehingga selain juga membangun infrastruktur atau penyediaan infrastruktur yang seperti dilakukan sekarang gitu, itu lebih konkret kalau kami katakan bahwa sehingga kita tidak hanya latah dengan kebakarannya, tapi juga untuk mengidentifikasi sebenarnya faktor penyebab dan kita harus sembuhkan itu.
1: Oke. Jadi yang paling mendesak apa nih menurut Mas Firman?
2: Yang paling mendesak adalah segera lakukan audit lingkungan.
1: Audit ya?
2: Di area-area, ya audit lingkungan terhadap area-area yang rentan kebakaran. Sehingga di sini kita bisa melihat daya tampung, daya dukung lingkungan yang kemudian menjadi faktor penyebab karhutla ini kenapa gitu. Apakah itu karena ada, makanya saya katakan tadi, apakah itu karena faktor adanya program pemerintah atau karena ada aktivitas korporasi atau ada aktivitas lainnya.
1: Okay.
2: Sehingga gambut itu rusak gitu. Dan sehingga area-area itu jadi rentan kebakaran. Nah kalau itu tidak dilakukan secara cepat, saya rasa ya oke lah kita tahun ini kita coba untuk padamkan. Tapi kalau faktor penyebab itu tidak juga dilakukan evaluasi ya, kita rasa ya ini tahun depan kalau ada El Nino lagi ya kita akan...

0: Setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Jangan berhenti berbuat baik, karena makin banyak orang mengikuti nasihat kita, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Wah, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Sumatera Barat, Laut Natuna, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya hingga Teluk Cendrawasih, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Yogyakarta, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Palangkaraya. Dan potensi berawan tebal di Banda Aceh. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, Gorontalo, Mamuju, dan Sorong. Potensi hujan sedang di Palu. Potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke, serta potensi berawan tebal di Denpasar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi yang merayakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sarai Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Era Lianto, edisi hari ini hari Jumat 15 Mei 2026, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
0: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Jumat ini pendengar ya, 15 Mei 2026. Di Sambas Pagi ada saya E.L. Alianto yang menemani Anda dari jam 5 hingga ke nanti jam 10 pagi. Dan serangkaian program acara pendengar telah kami persiapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, kita akan ikuti Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi dari jam 6 hingga jam 6.30 pagi. Kemudian di jam 6.30 hingga jam 7 pagi, nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar Berjaringan, yang mana nanti akan dihadirkan beragam informasi-informasi, baik itu dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan di jam 7.30 hingga jam 8 pagi nanti Anda akan ikuti bersama kami di Kopi Anda, ataupun juga komentar dan juga opini Anda. Kemudian di jam 8 hingga jam 9 nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi, ataupun juga nanti akan ada dialog begitu ya di RRI Pontianak. Kembali bersama kami nanti di jam 9 hingga jam 10 nanti di Cek Fakta Musik dan juga Informasi. Dan dari jam 10 hingga ke jam 11 akan dilanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya. Di jam 11 nanti akan dilanjutkan dengan Dinamika Olahraga Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian di jam 11.30 hingga jam 12 nanti akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ataupun juga sholat Jumat. Nanti di jam 12 hingga jam 1 siang akan ditemani dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Di jam 1 nanti akan dihadirkan ruang dengar Anda untuk Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Di jam 1.30 nanti kembali bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga ke jam 5 sorenya. Dan di jam 3 sore nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan juga informasi, ataupun juga nanti akan dihadirkan dialog di Pro 1 RRI Pontianak. Di jam 4 hingga jam 4.30 nanti akan ada Warta Berita Kurwil 9 Kalimantan Barat dari RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian di jam 4.30 akan dihadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi hingga nanti menjelang ke azan maghrib begitu ya. Hingga nanti setelah azan maghrib akan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan hiburan hingga ke jam 7 malam. Dan di jam 7 malam pendengar, nanti Anda akan ikuti juga Warta Berita Daerah Malam. Maksud kami Warta Berita Sentral ya, dari Pro 3 RRI Jakarta. Dari jam 7 hingga jam 7.30. Kemudian di jam 7.30 nanti akan Anda ikuti Mimbar Agama dari Pro 1 RRI Pontianak. Kembali lagi nanti bersama kami di jam 8 malam dengan rangkaian siaran seni budaya tradisional hingga ke jam 9 malamnya. 9 malamnya jangan lewatkan, nanti ada Ruang Rindu ya di ruang dengar Anda nanti hingga ke jam 11. Dan di jam 11 nanti Anda akan ikuti untuk rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12 malamnya pendengar. Itu dia pendengar untuk rangkaian program acara edisi hari ini. Dan nanti kita akan ikuti untuk Mutiara Pagi pendengar dari Pro 1 RR Pontianak, yang mana di hari ini akan dihadirkan di ruang dengar Anda dengan temanya Membiasakan Tiga Kata Ajaib, Tolong, Maaf, dan Terima Kasih. Nanti akan diisi atau juga disampaikan oleh Ustadz Kamaruzaman SHI MSI. Dan sebelum kita ikuti nanti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, kita ikuti dulu beberapa selingan berikut ini. Dan tentunya siaran RRI Samos ini juga Anda bisa dengarkan pendengarnya melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan Mutiara Pagi nanti juga Anda bisa tonton secara langsungnya melalui kanal YouTube-nya di @pro1rri_pontianak. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti untuk Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Kita akan buka edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Mutiara Pagi, membahas mengenai satu tema yang penting juga nih pendengar ya, membiasakan tiga kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih, dan bagaimana nanti dalam perspektif dan pendekatan agama Islam. Untuk itu pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Qomaruzzaman di Zoom Meeting. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sehat-sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat Bang Fati, sehat juga teman-teman di situ.
0: Alhamdulillah luar biasa teman-teman ya pagi ini. Kalau begitu Ustadz, kita pagi ini bahas mengenai ini tiga kata ajaib ya, tolong, maaf, dan terima kasih, yang sayangnya ternyata belum semuanya menerapkan ini Ustadz ya. Nanti kita akan bahas ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu pembuka kami serahkan kepada Ustadz Qomar untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih waktunya Bang Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar radio RRI Pro 1, khususnya pendengar dari acara Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pagi ini kita, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Mengapa kita sering menyaksikan di mana-mana orang merasa bahwa meminta tolong adalah tanda kelemahan. Terus kadang meminta maaf adalah disebut dengan tanda kekalahan. Dan ungkapan terima kasih kadang itu dianggap sebagai sesuatu yang formalitas semata karena sudah membayar suatu jasa. Kadang ada seorang atasan menyuruh bawahannya dengan nada perintah yang kasar tanpa kata tolong, atau hanya karena ia merasa sudah menggaji. Kita juga melihat kadang seorang pemuda menyenggol seorang ibu-ibu atau siapalah begitu kan di pasar misalnya. Lalu dia enggan berucap maaf karena gengsi. Atau juga seseorang yang diberi bantuan namun berlalu begitu aja tanpa ucapan terima kasih. Lah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya disebut sebagai kemerdekaan atau kemandekan dalam berkomunikasi. Kadang ego kita sering lebih besar daripada adab. Padahal kalau dalam perspektif Islam, al-adabu fauqal ilmi, jadi adab itu di atasnya ilmu. Kadang juga para pendengar, saat kita komunikasi dalam keluarga terkadang macet. Mengapa hubungan tetangan kita dengan tetangga kita sering juga retak hanya karena urusan sepele? Dan ternyata hal-hal yang saya sebut di atas tadi, adanya konflik batin atau konflik langsung, ini bukan dari masalah besar, tapi melainkan dari kemiskinan kita dalam mengucapkan tiga kata yang nampak sederhana, namun sebenarnya sesuai dengan tema kita, tiga kata ajaib, yang sebenarnya secara substansial memiliki magic yang luar biasa, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ini tema yang di request oleh teman-teman RRI sendiri. Dan cukup alhamdulillah memang cukup menarik nih Bang Fatir. Baik, para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita membahas kata istilah tolong. Kalau kita bedah, kata pertama tolong ini secara subjektif, secara normatif, manusia memang diperintahkan untuk saling bekerja sama, tolong menolong. Sebagaimana di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah pernah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuh-musuhan. Nah, kata tolong itu pengertiannya adalah ungkapan meminta bantuan atau jasa sebagai bentuk pengakuan keterbatasan diri. Nah, fungsi dari kata tolong itu sendiri, pertama misal memuliakan orang lain atau menghilangkan kesan otoriter, menciptakan kesediaan ikhlas atau menurunkan ego. Misal kita bilang, bisa tolong ambilkan dokumen ini. Orang kadang ego, orang yang kadang otoriter, untuk mengucapkan kata minta tolong itu gengsi. Padahal substansinya itu adalah menghilangkan kesan otoriter ketika dipakai dan menciptakan kesediaan ikhlas. Kenapa? Kalau kita misal menyebutkan tadi, ambil dokumen ini, lah itu kesannya kita seakan otoriter, kita berkuasa banget demikian. Dengan mengucapkan, ambil dokumen ini, ambil barang itu. Jadi seakan-akan kita itu adalah orang yang paling hebat berkuasa. Nah, beda halnya dengan ketika kita mengucapkan, bisa minta tolong diambilkan dokumen ini, tolong diambilkan dokumen ini. Nah, redaksi itu bisa mempengaruhi psikologis. Meskipun kata tolong tadi misal itu secara substansi adalah memerintah juga, tetapi secara psikologis orang kadang nggak ada sadar, orang juga terhipnotis bahwa substansinya kita memerintah, tetapi dengan bahasa halus kata tolong, orang kadang nggak sadar bahwa permintaan tolong itu adalah bagian dari perintah yang halus. Lah, sehingga tidak terkesan otoriter dengan bahasa tolong ambilkan dokumen ini, minta tolong ini dikerjakan atau apa dan semacamnya. Nah, terkesannya mereka itu bahkan dihargai karena tadi sudah merasa berjasa karena telah membantu kita, meskipun pada substansinya sama aja kita meminta tolong kepada mereka itu perintah dengan halus. Tetapi tadi pada penerimaan psikologi itu akan lebih bagus daripada mengucapkan langsung memerintah. Terus dapat juga dibayangkan, sekira ya istri sedang sibuk di dapur lalu berkata kepada suaminya, pindahkan galon itu, pindahkan gas itu. Lah itu kan terkesan merintah. Jadi bandingkan dengan kata misal, Bapak, Pak, boleh minta tolong pindahkan galonnya sebentar. Boleh minta tolong pindahkan atau pasangkan gas ini. Lah, secara substansi tujuannya sama, yaitu memindahkan galon. Namun secara psikologis, kalimat kedua memberikan penghargaan terhadap martabat sang suami. Ketika kita menyusupkan kata tolong misalnya, maka kita sebenarnya sedang menurunkan ego kita dan mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah yang terbatas. Kita bukan Tuhan yang bisa melakukan segalanya sendiri. Nah, meminta tolong dengan santun adalah pengakuan akan kehambaan kita kepada Allah. Rasul sendiri menyampaikan, "Wallahu fi aunil abdi." Allah senantiasa akan menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, wa jazaa'a sayyi'atin sayyi'atun. Jadi keburukan akan dibalas dengan keburukan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri, baik dari manusianya atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, perintah mengatakan tolong tadi sebenarnya juga akan memicu hormon oksitosin kita, hormon kasih sayang pada si penerima perintah, sehingga ia membantu dengan senang hati ikhlas. Sebaliknya, perintah tanpa menggunakan kata tolong akan memicu hormon stres yang membuat orang membantu dengan terpaksa atau bahkan muncul benih dendam. Wah, ini nyuruh-nyuruh, siapa lo, kan begitu akhirnya. Nah, itulah manfaat dari kata tolong. Yang kedua, para pendengar di Mutiara RRI, Mutiara Pagi RRI yang dirahmati Allah, menggunakan kata istilah maaf. Nah, saat ini muncul istilah baper, bawa perasaan. Seringkali orang menyakiti justru berkata, ah, kamu baperan aja, dikit-dikit baper gitu kan. Ini adalah pelarian dari kewajiban untuk meminta maaf. Padahal kita pernah tahu seberapa dalam luka yang digoreskan oleh lisan kita. Lah, kata maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ungkapan penyesalan atas suatu kesalahan atau tindakan yang menyinggung orang lain. Nah, fungsinya biasanya itu kata maaf ini untuk meredam konflik, untuk memperbaiki hubungan, bentuk tanggung jawab diri, serta menghindari kesombongan. Lah, meminta maaf bukan berarti kita salah dan orang lain benar, belum tentu. Meminta maaf berarti kita menghargai hubungan kita lebih besar daripada ego kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Imran ayat 134. Wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, manusia, itu lebih bagus. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada perbedaan mendasar antara meminta maaf secara lisan, formalitas, dengan meminta maaf secara tulus. Itu berbeda banget itu. Meminta maaf dengan tulus biasanya disertai dengan ekspresi penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi. Nah, ini kalau di dalam kaidah fikih kadang disebut la diroro wa la diroro. Tidak boleh ada bahaya kerusakan dan tidak boleh membalas hanya dengan bahaya. Meminta maaf adalah cara memutus rantai diror tadi, kerusakan hubungan. Masyarakat yang membudayakan meminta maaf akan memiliki tingkat kesehatan mental yang lebih tinggi, karena dia tidak menyimpan apa ya, tidak menyimpan sampah emosi berupa dendam. Nah, jadi orang yang dimintain maaf dia tidak dendam karena merasa kita sudah mengakui kesalahan dan kita pun akan baik relasinya dengan dia. Makanya Rasulullah itu menyampaikan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambah bagi orang dengan pemberian maaf kecuali kemuliaan. Jadi orang yang meminta maaf itu, orang yang memberi maaf itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Jadi jika kita ingin mulia di mata Allah dan manusia, jangan pernah maaf, jangan pernah berat untuk mengatakan maaf dan memaafkan. Terakhir, yang ketiga, para pendengar setia Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, yaitu ucapan terima kasih. Ini adalah bentuk apresiasi yang paling sederhana, namun sering lupa. Dalam dunia pendidikan misal, nah, ini bagian dari pendidikan karakter. Terima kasih adalah bentuk pengakuan atas eksistensi orang lain. Saat kita berterima kasih kepada tukang parkir misal, kepada pelayan restoran, atau kepada anak kita yang sudah meraihkan mainannya, lah pada hakikatnya kita sedang memanusiakan manusia. Jadi terima kasih itu adalah ucapan apresiasi dan syukur atas kebaikan atau bantuan orang lain. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, la yaskurullah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, man la yaskurun nas. Siapa orang yang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah adalah man la yaskurun nas, yaitu orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau dia enggak berterima kasih kepada manusia itu, kata Nabi, dia itu tidak bersyukur juga kepada Allah. Lalu kemudian juga misal dapat dibayangkan seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya. Lalu si anak mengambil uang itu dan langsung pergi. Tentu sang ayah mungkin tidak akan marah secara nyata. Tetapi ada rasa hambar di hati. Wah, udah diberi, tak ada ucapan terima kasihnya. Begitu. Lalu bandingkan jika si anak tadi mencium tangan dan berkata, terima kasih ayah, biasanya. Yeay, makasih ayah. Lalu kita dipeluk, begitu kan. Nah, itu akan lebih indah daripada, dan penerimaan hati kita juga lebih bagus. Ya, nah, semoga Allah memberkahi rezeki kita, dan ucapan itu akan menjadi energi bagi sang ayah tadi untuk bekerja giat lagi. Oleh karenanya, syukur kepada manusia adalah pintu syukur kepada Allah, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur minimal dengan mengucapkan terima kasih, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat Allah yang lain. Tapi jika kita berterima kasih, orang juga akan cenderung ingin membantu kita lagi. Inilah penambahan nikmat dalam konteks hubungan sosial kita. Mungkin demikian untuk sementara, Bang Fatih. Waktu kami kembalikan kepada Bang Fatih sepenuhnya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Komar atas ceramah pembuka. Pendengar Riyad, sudah lengkap ya dibahas tadi mengenai kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, telepon di 734987 berdering ya. Kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatih dan Ustaz Komaruzaman.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
2: dengan Pak Susanto di Kuburaya.
0: Pak Susanto di Kuburaya. Baik, silakan Pak.
2: Berarti tema kita berubah hari pagi ini ya. Biasanya nikah.
0: Iya, sudah habis episode ya Pak ya.
2: Oh, habis episode ya. Berarti iya. Beranjak lagi nanti ke kanu tentang apa namanya.

0: untuk keluarga saya, tolong diantar ke nanti sampaikan di sana nanti yaitu kepada istrinya. Sudah. Jadi orang kan kenal, jadi tidak masalah. Jadi karena barang yang dititipkan masa dibongkar-bongkar, mau ditanya apa lagi apa kan tak mau lagi. Ini sudah dibungkus barang itu. Serupanya barang itu bocor dari apa nih? Kerahasiaannya. Tiba-tiba dia berjalan pakai sepeda motor itu langsung dikepung sama petugas keamanan. Dia kaget, ada apa? Rupanya ada bocoran dari orang yang tidak senang dengan orang yang memberi titipan tadi itu. Setelah ditelusuri, ditampak barang tadi ada titipan enggak? Dia dibawa dari mau tujuannya ke ini. Oh iya Pak, ada kawan aku nitip tadi, mau kasihkan sama istrinya. Rupanya itu mafia. Setelah dibongkar, diklebek polisi itu barang itu, rupanya itu barang terlarang. Jadi yang dimintain tolong ini didakwa adalah kurir. Nah ini jadi masalah sekarang ini orang mulai hati-hati, minta tolong harus jelas. Jadi kalau punya muka-muka sekitar dalam kantor sih tidak masalah. Kampungnya kau di ini mau minta tolong, dia minta titip barang ke keluarganya. Lantas kita itu harus hati-hati. Jadi menurut Pak Ustadz ini bagaimana hukumnya kayak gitu tuh? Kita ini kan aku kan cuma disuruh minta tolong. Sekarang aku antarkan, lantas aku yang kena batunya begini. Aku tidak tahu barang apa titip. Karena kita kata mungkin mau dibongkar lagi. Begitu mungkin kira-kira bagaimana solusinya kayak gini Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berhati-hati juga artinya nih Ustaz ya. Silakan bagaimana tanggapannya Ustaz.
2: Terima kasih Pak Susanto, pertanyaan yang menarik dan konseptual terkait tema hari ini ya. Bang Fatih, iya. Ini dari rekan-rekan Bang Budi kemarin, ini menarik Ustaz begitu kan. Sebenarnya memang cukup banyak ya, mungkin ke depan kita akan membahas lagi terkait tentang masalahnya, karena harta bersama itu juga penting itu. Dalam arti penting begini, kalau di pengadilan misal, maka ketika ada permohonan talak dari suami atau gugat cerai dari istri, nah kalau dulu perkara harta gonogini, harta bersama itu bisa disatukan dalam satu perkara. Tetapi sekarang Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama itu sekarang memisah karena prosesnya nanti lama dan itu juga jelimet, karena kadang kalau cerai biasa itu tak perlu pengacara, tapi kalau harta gonogini biasanya yang memperebutkan itu karena orang dia itu mampu ekonomi ke atas atau ekonomi menengah, sehingga membutuhkan perhitungan yang banyak, pembuktian, data-data juga, sehingga perkara itu dipisahkan. Boleh nanti itu dibahas, ya dijadikan tema. Nah, terkait pertanyaan yang kedua, kalau saya lihat demikian Pak Susanto, yang pertama, si pekurir tadi itu tersugesti dengan modus kebaikan dari kata tolong tadi. Si kurir itu memakai apa? Si pelaku dia menggunakan modus kata hipnotis tolong. Demikian, tak mungkin dia, bang antar barang ini bang. Jadi seakan-akan kesannya otoriter, ego. Tentu kalau bertanya seperti itu kadang, bang antar ini, memang ini apa? Begitu akan dialog lagi panjang. Nah, maka dia memperhalus bahasa. Bang, tolong antarkan barang ini ke istri saya. Minta tolong bang, antarkan barang ini. Nah, jadi kata ini sudah di

0: manipulatif dari biasanya yang dipakai oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang tak beretik pun dipakai. Nah, kelalaian karena misal orang baru dikenal, nggak gitu dikenal, kelalaiannya di situ langsung keterima. Kedua, dia tidak melihat atau bertanya barangnya, ini barang apa? Karena memang tadi, satu, bisa ingin mengorbankan orang lain. Kedua, modusnya itu karena ingin menjebak dia dalam kasus pidana tadi. Sehingga dalam perjalanan akhirnya dia tertangkap atau terkena razia. Jadi bagus pertanyaannya, himbauan ke depan. Jika kita menerima suatu amanah, ini kan amanah ya, titipan. Dan barang itu tidak jelas, maka kewajiban kita untuk menanyakan apa isinya. Nah, kalau nggak dijawab, ya orang minta tolong, kita minta maaf. Kan demikian ya Bang Fatih. Tolong ini diantarkan, oh maaf, saya nggak bisa. Nah, begitu. Kalau nggak disebutkan barangnya, misal seperti itu. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi juga kita tetap perlu berhati-hati kalau misalnya kata tolong ini dibungkus dengan manipulasi begitu Ustadz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Hamsi. Sebelum kita angkat telepon dari Manjang Siti, ini ada satu pertanyaan dulu di WhatsApp ya. Tadi Hamsi bertanya, Ustadz mohon pencerahan bagaimana kalau teman kerja wanita, artinya yang bukan mahram artinya nih ya, teman kerja wanita yang selalu minta tolong angkatkan barang. Bagaimana itu Ustaz katanya? Ada kekhawatiran juga nih, bagaimana Ustaz?
0: Lanjut dengan Manjang.
1: Ini, langsung lanjut dengan Manjang ya?
0: Iya boleh, kangen kita.
1: Kita angkat telepon juga sekaligus ya. Assalamualaikum Manjang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatih dan Ustaz Kamarul Jaman. Aduh, lape Manjangnya pandai nak jawa-jawa. Sudah satu minggu dah dapat masuk.
0: Dikangenin gitu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Kamarul Jaman. Kamarul Jaman, kemarin jemaat kemarin tuh geram ngasih Manjang. Tak dapat masuk.
1: Oh.
2: Ini Mak Njang dijurhala nih ya. Mak Njang ini memang tersentuh di dalam hati Mak Njang nih, karena Mak Njang ini ada banyak keluarga laki-laki, jadi banyak cucu, banyak perempuan yang atas nih. Nanti kalau cicit baru banyak laki ya. jadi memang kalau Mak Njang ini suka nak merepotkan anak orang, minjamlah anak laki-laki orang tu biasa kan. Soalnya kalau cucu perempuan ini maklum, anak perempuan nak mandi, nak nyuci, nak apa gitu kan. Jadi Mak Njang ini sering memang merepotkan orang gitu. Tak anak lelaki orang minjam gitu. Jadi bagaimanalah pandangan Allah dengan Mak Njang itu Pak Ustaz Kamarul Jaman. Kalau Ustaz Kamarul Jaman kok dekat pun saya nak minta juluk kan mangganya. nanti ini Mak Njang nih mengundang resmi nih. Untuk macam doa kan, ngirimkan doa untuk nantu Mak Njang ke 100 hari hari Minggu. Nah, kalau Pak Ustaz Kamarul Jaman, kalau ada keringanan, datanglah ke Kuala Dua.
0: Di Kuala Dua ya, Manjang?
2: Iya, di Masjid Baitul Muslimin. Dekat, gitu. Jadi juga Al-Fatih, Manjang dah resmi. Tapi Manjang ini mau berangkat, baru mau berangkat pendana nih, mbak oleh-oleh banyak nih.
0: Iya, oleh-oleh banyak.
1: Hati-hati Manjang ya.
2: Ada kampung banyak gratis.
0: Mendengar setia
2: gratis,
0: kita.
2: Ayam gratis, telur gratis.
1: Iya.
2: Pucuk ubi gratis. Mangga gratis. Jadi, itulah memang niat Anjang nih, memang nak sedekah Pak Ustadz Kamarul Jaman, dimudahkan Allah urusan Manjang nih. memang dalam hati nurani manjang ini memang kalau ada rezeki itu berbagi rezeki lah kata orang kan, sedekah, makan bareng gitu kan. Ah, itu ya manjang nanya kan ni. Terima kasih Pak Ustaz Kamarul Jaman dan Al-Fatih.
1: Iya,
2: Rabbila tajarni perdanu anta khairur warisin. Ya Allah, janganlah dibiarkan Al-Fatih sendiri, berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin.
1: Amin. Ya, didoain sama pendengar langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan nanti manjang ya.
2: Iya, iya, sayangnya. Pakatikan manjang nanti.
1: Iya.
2: Dari Rapau.
1: Itu Ustaz pertanyaannya. Ini artinya nyambung ya dengan pertanyaan dari Hamsi barusan. Jangan-jangan nih Hamsi di tetangga yang sering diminta tolong sama Manjang nih ya. Silakan Ustaz.
0: Iya, dari Hamsi tadi pertanyaannya, satu kalau saya lihat dari perspektif muamalah pergaulan ya, dari pergaulan ngumpul dengan rekan di dalam ibadah muamalah itu enggak masalah, umpamanya tahalluq antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pekerjaan. Karena ya tidak mungkin di pasar itu cowok semua, gitu kan, tak mungkin itu bukan sunatullah itu. Atau di dalam perkantoran begitu juga. Yang enggak boleh itu satu ruangan tertutup, itu berdua lah, itu enggak boleh yang bukan mahram. Yang mahram pun bahaya begitu kan. Dari segi fikihnya bermuamalahnya ya, artinya bergaul itu boleh. Ya, masa Nabi itu juga kan di pasar banyak ibu-ibu juga, istri-istri sahabat juga yang berjualan. Termasuk juga mereka ikut perang yang menabuhkan derang yang liel begitu. Jadi bukan berarti antara perempuan laki-laki itu tidak berkumpul, itu bertanya. Yang kedua, sering meminta tolong. Nah, dari segi psikologis, orang ini bisa pertama itu berketergantungan dengan kita. Jadi nggak ada kemandirian. Kedua, memang bisa dijadikan modus untuk mendekati kita. Yang ketiga, bisa saja dia ini ingin menguji kita. Misal dia atasan, mungkin yang lebih tinggi, jadi kita mulu yang disuruh. Nah, kata menguji itu kan dua, bisa menguji kesabaran untuk dinaikkan derajatnya, mungkin pangkatnya, posisinya. Kedua, menguji kita tadi dengan kesabaran karena dia tidak suka dengan kita. Lah, mestinya kalau minta tolong mulu seperti tadi, nah, kita bisa melihat orang minta tolong dengan sukarela, benar-benar dia minta tolong dengan orang minta tolong dengan modus, itu dari intonasi dan mimik ucapannya aja udah berbeda. Jadi kalau bertanya bagaimana, begini loh, kalau saya analogikan Bang Fatih, sama seperti kita bertanya ya. Orang bertanya itu ada beberapa macam. Ada orang yang bertanya karena memang benar-benar dia tidak tahu dari jawaban itu, sehingga dia bertanya apa ya maksudnya, apa ya jawabannya. Itu yang pertama. Dan itu biasanya pertanyaannya ikhlas, natural aja. Ada orang yang bertanya karena ingin menegaskan pengetahuan dia. Misal Bang Fatih ini pernah baca suatu berita atau suatu buku, tapi dia kurang begitu paham, sehingga dia bertanya untuk minta ketegasan apa maksudnya, sehingga apa yang dia pahami tadi tidak menyesatkan. Itu ciri khas orang bertanya yang kedua. Yang ketiga, bertanya kadang ingin menjatuhkan kita. Udah tahu bertanya, tapi bertanyanya tujuannya untuk mengintimidasi dan menjatuhkan kita. Sama kayak tadi, minta tolong tadi, itu kita bisa dilihat dulu. Begitu. Ya, kalau minta tolong mulu, Enggak ngucap terima kasih atau hanya terima kasih sebagai jasanya. Ya, kita kan bisa juga. Jadi bagi saya, kata tolong itu pasti akan berkaitan selalu dengan kata maaf dan terima kasih. Untuk pertanyaan manjang tadi, itu sebenarnya juga enggak salah juga manjang kalau meminta tolong kepada ponaan, kepada siapa. Karena bagaimanapun manjang ini adalah orang tua. Dan bagi anak, bagi ponaan, bagi cucu, itu bagian dari birrul walidain. Jadi birrul walidain itu bukan dimaknai hanya kepada kedua orang tua. Bukan hanya kepada orang tua. Makanya tadi disampaikan oleh saya, wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara. Tentu anjuran saya dengan manjang bunda kita ini, makasih atas undangannya, sehat selalu dan doanya makbul tuh doanya Bang Fatih. Semoga cepat terkabul Bang Fatih.
1: Amin. Ya dengerin se-Pontianak tuh Ustaz.
0: Jadi tadi adalah jasa, orang membantu kan, membantu itu adalah jasa. Tentu manjang kan tidak mungkin menyuruh orang itu meskipun dia ponaan atau cucu itu setelah selesai dibantu, tidak mungkin dia cuma-cuma ya Bang Fatih. Pasti akan ada dia memberikan ucapan terima kasih apalah, sehingga ada timbal balik di sana yang sambil mengikatkan. Begini loh, makanya saya menyampaikan, sering menyampaikan ayat la in syakartum la azidannakum, itu jika engkau bersyukur maka Allah akan menambah nikmatmu, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kamu ingkar tak mau bersyukur maka azab Allah itu akan pedih. Jadi jangan hanya dilihat konteks akhirat, jadi kalau enggak bersyukur nanti neraka dapat siksa, bukan. Tetapi kata la in syakartum itu, misal kalau kita panen nih manjang, panen lalu dapat satu nisab, haulnya udah nyampe, maka bersyukurnya dengan membayar zakat, zakat perkebunan, zakat pertanian tadi hasil panen padi. Misal kalau padi itu kan 653 kilo, jadi zakatnya 10% misalkan. Lah itu wujud syukur kita, sedekah kita, Allah akan menambah. Lah kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah dengan tidak mengeluarkan zakat atau sedekahnya, inna azabila sadid, bisa saja nanti pohonnya mati, bisa saja nanti itu paninnya gagal atau buahnya berjatuhan, enggak berkah dan semacamnya. Jadi begini loh intinya. Terima kasih itu adalah suatu penghargaan. Sama seperti saya memberikan ke Bang Fatih, lalu diberikan. Oh, begini, kalau saya analogikan itu, ketika Bang Fatih misal memberikan saya HP. Lah, lalu HP itu saya rawat. Saya kasih casing, saya kasih anti gores. Nah, itu bukan ucapan terima kasih. Nah. Tetapi ketika saya mengucapkan, oh terima kasih Bang Fatih baik hati, semoga Bang Fatih ke depannya. Lah itu yang memberikan juga merasa bangga, bersyukur, Allah juga akan memberikan rahmat, dia dimudahkan rezekinya begitu, seterusnya. Oh ini nih orang bersyukur. Nah, saya yang udah dikasih itu nanti oleh Allah juga diberi. Ini tahu terima kasih, kata Bang Fatih. Sehingga muncullah orang tak tahu terima kasih dengan orang berterima kasih. Demikian Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Bang Hamsi dan juga Manjang Siti. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi sepertinya Ustaz ya. Kita boleh sampaikan tausiah penutup nih dari Ustaz mengenai tiga kata ajaib ini. Silakan Ustaz.
0: Iya. Terima kasih atas waktunya pada Pak Mulyadi tadi, pada Pak Hamsi dan juga kepada Manjang. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh di WA atau boleh di kolom YouTube-nya ya. Kesimpulan pada pagi hari ini, para sahabat pendengar Mutiara Pagi Radio RRI yang dirahmati Allah, dari ketiga kata tolong, maaf, dan terima kasih, ini adalah pilar dari karakter building, pembangunan karakter yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam usul fikih itu disebut al-umuru bima qasidiha. Setiap urusan bergantung pada tujuannya, pada maksudnya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau adimantifulatif ya apa sekarang kebaikan yang kadang seperti memang tujuannya adalah mestinya kita ikhtiar hati-hati. Nah, lalu selanjutnya mari kita niatkan setiap ucapan tolong sebagai bentuk penghormatan. Setiap kata maaf itu sebagai bentuk pembersihan hati. Dan pada setiap kata terima kasih itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah melalui perantara sesama manusia. Membiasakan tiga kata ini memang membutuhkan latihan mengalahkan ego. Jadi mulailah dari rumah, kepada pasangan, kepada anak, lalu bawa ke lingkungan kerja masyarakat. Jadi alangkah indahnya jika kita saling bertutur kata lembut, saling memaafkan, dan pandai berterima kasih. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, salahnya kehidupan saya sendiri. Semoga membawa manfaat keberkahan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila wa matariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Bati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Qomaruzzaman atas kebersamaannya di Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi Ustadz. Selamat hari Jumat juga ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan itu tadi pendengar Mutiara Pagi kita ya, di edisi hari ini membahas mengenai membiasakan tiga kata ajaib tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk Anda yang ingin menyimak kembali, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau nanti lewat YouTube kita ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Pertambangan dan belanja pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
2: 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsih besar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
2: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%.
1: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
3: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
1: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha, karantina Kalbar perketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
5: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
4: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
5: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
6: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak, kalau tahun lalu Pak, dengan penyakit-penyakit
5: tahun lalu? Tahun lalu juga tidak ada temuan, dan tahun ini juga tidak ada temuan, dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian datang ke kita, Kalimantan Barat, seperti itu.
4: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh dinas peternakan setempat. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di tengah pesatnya era digital dan kecerdasan buatan atau AI, guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi komunikator yang inspiratif. Untuk menjawab tantangan tersebut, PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan public speaking bagi guru SMA di Pontianak dan Kuburaya.
7: Kegiatan yang bertajuk Speak to Inspire yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan public speaking guru di era digital. Kegiatan tersebut diikuti guru-guru SMA yang tergabung dalam MGMP SMA Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ketua PGRI Smart Learning and Character Center atau SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminar, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membekali guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang efektif di tengah perkembangan teknologi seperti AI.
8: Bagaimana bisa meningkatkan kemampuan public speaking guru-guru di era digital? Seperti yang kita tahu bahwa gempuran teknologi, gempuran AI sudah merambah ya di berbagai sisi. Namun guru-guru tetap menjadi garda terdepan. Bagaimana anak-anak bisa percaya akan apa yang disampaikan di kelas dan sebagainya, itu memerlukan keterampilan public speaking yang mumpuni. Mungkin itu latar belakang dari kegiatan.
7: Dede menambahkan pelatihan ini selain melibatkan MGMP SMA Pontianak dan Kuburaya, juga berkolaborasi dengan Kibarnesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta PGRI Provinsi Kalbar. Sementara itu, Wakil Ketua 3 PGRI Provinsi Kalbar, Zainuddin, mengatakan pelatihan tersebut sangat penting guna meningkatkan kapasitas guru. Dalam hal ini, yaitu public speaking.
9: Nah, public speaking ini kan sebenarnya yang diisi adalah dua hal ya. Pertama adalah tentang psikologi, kemampuan dia seorang guru secara psikologis itu, sikap dan kemampuan dirinya itu, kapasitas diri itu kan perlu ditingkatkan. Nah, ketika dia mampu, kapasitas dirinya bagus, secara psikologis dia mampu, maka kemudian skillnya kita tambah. Nah, skill inilah yang perlu dilatih, karena skill itu kalau tidak dilatih maka dia tidak akan meningkat. Nah, dua hal ini kita padukan.
7: Zainuddin menilai seorang yang public speakingnya sudah bagus biasanya memiliki psikologis yang kuat, ditambah dengan pengasahan skill lewat pelatihan-pelatihan. Apresiasi juga disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, untuk pelatihan public speaking guru di era digital. Dirinya memandang bahwa komunikasi guru saat ini sudah masuk dan mengarah pada ruang-ruang digital.
10: Karena sekarang ini kan pengembangan arah diskusi kita sudah banyak terjadi di ruang-ruang yang digital. Nah, di situ guru-guru kita perlu mendapatkan informasi tambahan, kemudian kemampuan, mungkin termasuk juga membranding dirinya sebagai seorang guru seperti apa. Dia harus membranding dirinya sehingga nanti ketika murid menerima materinya, dia tahu, oh ini guru ini nih, ini karakternya si ini, ini karakternya si ini. Karena di masa sekarang saya kira kemampuan public speaking itu menentukan 80% keberhasilan komunikasi kita kepada audiens yang kita mau capai.
7: Dengan pelatihan ini, para guru diharapkan mampu tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan inspiratif dalam mendampingi siswa di era digital. Wilhelmus melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, ajang AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bayangkara Presisi melawan Zaik, serta Hyundai Capital Skywalker menghadapi Al Rayyan SC. Kedua pertandingan berlangsung ketat dan menyuguhkan permainan berkelas. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Jakarta Bayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaing dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Dukungan supporter yang memadati arena turut menjadi suntikan semangat bagi tim asuhan Toiran untuk meraih kemenangan perdana. Usai pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan.
12: Ya, lumayan sulit, soalnya main pertama juga, mungkin wajar lah, ada nervous segala macam. Tapi ya, alhamdulillah kita bisa nge-push diri, kayak pemain-pemain adiknya juga mereka sering bilang-bilang tuh ya, kayak nge-push segala macam, ya akhirnya kita.
1: Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga, namun mampu membalikkan keadaan berkat pertandingan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Pertandingan berlangsung sengit dengan rally panjang yang memukau penonton di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Meski menang, pemain Hyundai Capital Skywalker Subong menilai timnya belum tampil maksimal dalam laga tersebut.
13: First of all, we did not show 100% what we prepared, so it was such a shame for myself. But anyway, it's pleased to be with.
1: Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AFC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Pontianak. Indri Rizkita, Fiko Alhadi melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Dengar, selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat pagi rekan Supriyadi, silakan laporan Anda.
15: Ya baik, terima kasih rekan Fati di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk kondisi cuaca untuk hari ini kami perakirakan terdapat potensi hujan yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk detailnya, untuk pada pagi hingga siang hari ini terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Setagau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas yang ringan berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun untuk hujan dengan intensitas yang sedang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kayang Utara, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun untuk wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Sanggau, dan Kabupaten Ketapang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang lebat. Adapun untuk malam hingga dini hari, potensi hujan masih dapat terjadi, yakni hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi, serta hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Landak. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Oleh karena tingginya potensi hujan hari ini, perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Adapun untuk pantauan titik panas, akumulasi 24 jam terdeteksi ada 10 titik panas, namun indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori yang aman. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar dan dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Daerah Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti di jam 6.30 pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong dalam kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari masing-masing satker. Di Pontianak ada Patih nanti yang menemani Anda. Kemudian di Sintang ada Riko Saputra. Di Sambas ada saya sendiri EL. Di Sanggau ada Sri Wahyuni. Dan di Entikong ada Faisal. Tentunya pendengar, tetap ikuti dan juga dengarkan Radio Republik Indonesia. Dan kabar dari Kalbar nanti juga Anda bisa tonton secara langsung di kanal YouTube-nya di @pro1rri_pontianak. Sebelum kita ikuti kabar dari Kalbar, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di 97.4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dan pendengar, saatnya kita ikuti kabar dari Kalbar berjaringan.
1: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan di sana, ada Riko, Faisal, Sri Wahyudi dan juga EL.
2: Pagi, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi, sehat selalu ya di hari Jumat ini, long weekend kita ya. Long weekend dari studio maksudnya ya.
2: Bagi yang long weekend ya, bagi kita tetap.
1: Tapi masih ramai kan di Sintang, Bung Riko?
2: Ramai fluktuatif sih, karena memang banyak event-event yang diselenggarakan. Nah ini yang buat ramai.
1: Baik, mungkin informasi awal kita kabari dulu pendengar ya untuk cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satkar. Bagaimana Bung Riko di Sintang?
2: Nah kalau di Sintang kita sedih ya, karena hujan dari tadi malam mengguyur Sintang dan sekitarnya sejak pukul lebih kurang 21 lewat sampai pagi ini masih mendung banget, kemudian hujan rintik-rintik juga masih terus mengguyur Sintang dan sekitarnya, dan ini tentu membuat long weekendnya juga terganggu nih Fatih ya, jadi orang nggak bisa leluasa keluar ruangan. Tapi mudah-mudahan siang bisa cerah sehingga sore hari bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin menikmati sudut-sudut indah kota Sintang yang luar biasa. Pantauan lalu lintas ini sangat lengang melintasi jalan JC Pangurai.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong. Bagaimana situasi terkini di Entikong, rekan Faisal?
4: Ya, kalau di

0: Kami Sri Wahyuni yang cantik sendiri sepertinya ya.
1: Oke, terima
0: Bagaimana
1: kasih
0: situasi
1: Fadli.
0: terkini? Iya.
1: Di kawasan Sabang Merah pagi hari ini gerimis karena dari kemarin sore di wilayah Sanggau dan sekitarnya juga diguyur hujan dengan intensitas sedang, angin juga lumayan kencang ya, sampai tadi pagi juga masih hujan ya dengan intensitas sedang. Jadi beberapa hari ini juga cuaca kadang-kadang panas, tiba-tiba saja hujan gitu ya di wilayah Sanggau. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena libur kali ya, jadi agak sepi nih kayaknya dari kemarin.
0: Baik, libur jadi agak sepi.
1: Betul.
0: Ya. Kita ke Sambas rekan El di sana, bagaimana kondisi terkini?
2: Baik, untuk di kota Sambas ini hampir sama lah ya dengan di Sintang, Sanggau dan juga Antikong. Dan memang dari tadi malam gitu ya, itu hujan cukup deras juga. Kemudian pagi hari ini matahari belum terlihat begitu cerah ya, masih tertutup awan juga. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas ini masih terpantau cukup lengang, berhubung ini juga long weekend begitu juga ya. Jadi memang untuk aktivitas warga ini masih belum terlihat padat seperti biasanya Patih.
0: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda di Sambas ya. Kemudian begitupun di kota Pontianak pendengar, dari semalam juga turun hujan ya di kota Pontianak dan menyisakan mendung ya di pagi hari ini. Dan hingga saat ini juga kondisi cuaca masih berawan di kota Pontianak dengan suhu 26 derajat Celcius. Pantauan lalu lintas kami pantau dari laman CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak, di mana lalu lintas juga sudah tampak ramai ya pendengar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya Tugu di Gulis, dan juga dipadati oleh masyarakat yang sudah mulai berolahraga menjelang long weekend kali ini. Itu dia pendengar informasi awal dari masing-masing Satker. Kemudian kita akan masuk ke informasi pertama dari RRI Pontianak. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Jelang Idul Adha pendengar ya, tentunya antisipasi PMK dan juga karantina Kalbar, ini juga pengawasan untuk hewan kurban, di mana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak konsumsi jelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Karantina Kalbar Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan, pengawasan, hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke Kalimantan Barat. Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kemudian ada juga penyakit brucellosis yang diantisipasi, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat. Itu dia pendengar informasi awal yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kami bergeser ke RRI Sambas. Rekan kami EL di sana akan melaporkan kenaikan harga telur di pasar pagi Jagur capai 7,69%. Stok bahan pokok dipastikan aman. Selengkapnya silakan rekan EL.
2: Baik, untuk harga telur ayam ras di pasar pagi Jagur, Kecamatan Sambas ini memang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kalau berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, harga telur ini naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya, atau kalau dipresentasikan ini sekitar 7,69%. Meskipun ini terjadi kenaikan harga telur, dari pemerintah daerah juga memastikan bahwa kalau untuk stok kebutuhan pokok di pasar tradisional ini masih dalam kondisi aman dan juga terkendali. Pemantauan rutin terus dilakukan juga untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Kepala Bidang Perdagangan Duskumindag Sambas, Suparno, mengatakan kenaikan harga telur ayam ras Ini masih

0: bersifat fluktuatif dan belum berdampak terhadap ketersediaan barang. Dan dia juga menyatakan seluruh kebutuhan pokok sejauh ini masih tersedia dengan baik di pasar tradisional di Kabupaten Sambas. Kemudian di tengah kenaikan harga telur, sejumlah komoditas lain ini justru mengalami penurunan harga. Seperti bawang merah, ini tercatat turun dari Rp50.000 menjadi Rp43.333 per kilogramnya. Kemudian bawang putih, ini turun dari Rp39.333 menjadi Rp38.667 per kilogramnya. Kemudian untuk harga beras premium, gula pasir curah, minyak goreng curah serta cabai merah keriting ini masih terpantau stabil. Lebih lanjut, Suparno juga mengatakan perubahan harga kebutuhan pokok ini juga dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan harian. Menurutnya pemerintah daerah ini terus melakukan monitoring agar tidak terjadi lonjakan harga yang dikhawatirkan nantinya juga dapat membebani masyarakat. Kemudian dia juga mengimbau kepada warga tentunya untuk tidak panik menghadapi perubahan harga selama distribusi dan stok barang dan itu tetap terjaga. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang pendengar, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mengajak seluruh satuan pendidikan untuk aktif mencegah aksi perundungan di lingkungan sekolah guna menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan Riko.
2: Betul, memang masalah bullying atau perundungan ini tanggung jawab bersama bukan hanya pihak sekolah maupun orang tua, tapi dimanapun anak berada kita wajib untuk memberikan pemahaman. Nah, Patih dan juga pendengar, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ini mengajak dukungan kepada semua pihak untuk mencegah tindakan bully yang dilakukan di lingkungan sekolah, dan tentu ini tidak boleh terjadi dimanapun berada termasuk di Kabupaten Sintang. Itu salah satunya dengan cara memberikan suasana keakraban dan juga kekeluargaan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga di tempat anak-anak bermain biasanya. Dan dalam hal ini, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, beliau menyatakan bahwa tindakan bullying ini tidak bisa terjadi, yaitu tindakan bullying ini bisa terjadi memang karena ada perbedaan suasana di rumah dan juga di sekolah. Nah, untuk itu, dirinya menyatakan bahwa pentingnya pendidikan etika, moral yang memang menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, kemudian tumbuhnya kecintaan, sehingga yang namanya bullying, bully membully ataupun tindakan kekerasan itu tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu penting orang tua, guru, keluarga untuk saling bahu-membahu memberikan contoh teladan yang baik bagaimana cara mendidik anak, bergaul sesama anak, sehingga keakraban dan kekeluargaan itu saling terisi dengan baik dan saling menyayangi satu sama lain. Saya yakin kita semua tidak ingin, jangankan anak-anak, seusia kita juga tidak boleh terjadi yang namanya perundungan ya atau bully. Semoga Sintang aman terkendali seluruh Kalimantan Barat umumnya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Ntikong, BPOM Sanggau masih sering temukan produk pangan tidak layak. Selengkapnya bagaimana? Silakan Faisal.
3: Iya Fatih, hasil pengawasan Balai POM Sanggau masih didominasi temuan produk pangan. Kepala Balai POM Sanggau Erik Budianto Tampu Bolon mengatakan produk pangan yang ditemukan umumnya sudah melewati masa kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan. Selain produk kadaluarsa, pendengar juga pemirsa dan juga kemasan rusak, Erik mengungkapkan pihaknya juga masih menemukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar. Temuan tersebut menjadi perhatian BPOM untuk terus memperkuat pengawasan di lapangan. Selain itu, produk pangan, ia juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan obat-obatan kadaluarsa maupun ilegal dari hasil pengawasan yang dilakukan BPOM Sanggau. Nanti demikian, pihaknya tetap memperketat pengawasan terhadap produk obat-obatan yang beredar. Patih dan juga rekan-rekan, pengawasan terhadap produk obat dan makanan dilakukan secara rutin oleh BPOM Sanggau. Disebutkan pihaknya mengintensifikasikan pengawasan pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntikong. Kemudian kita bergeser ke RRI Sanggau. Informasi akan disampaikan rekan kami Sri Wahyudi mengenai lindungi konsumen di Sperindakop Sanggau gelar sidang tera timbangan. Selengkapnya silakan Sri Wahyudi.
4: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menggelar sidang tera timbangan perdana di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Kepuas, Kabupaten Sanggau. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati juga menyampaikan bahwa sidang tera timbang ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan transaksi jual beli di pasar tradisional berjalan dengan adil. Ia juga menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir kegiatan sidang tera ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sanggau. Disebutkan pemeriksaan timbangan hanya dilakukan di UPTD terdekat karena kini pemerintah juga memiliki tenaga penera sehingga sidang tera juga bisa kembali dilakukan secara langsung di lapangan. Dikatakan pemeriksaan timbangan juga ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui kegiatan ini, Nurtianti juga menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh alat ukur milik pedagang sesuai juga dengan standar dan tidak merugikan masyarakat. Ia berharap pelaksanaan sidang tera ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional. Demikian Fatih, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyudi atas laporan Anda dari Sanggau. Dan untuk Anda pendengar yang sedang menyimak kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di long weekend kali ini. Silakan pendengar, dan setelah ini kami masih akan kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Dan kita masih lanjutkan kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Mei 2026. Kali ini informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak, pendengar, dari ajang AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat, menghadirkan pertandingan-pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bayangkara Presisi melawan Zaik dari Kazakhstan, serta Hyundai Capital Skywalker dari Korea Selatan menghadapi Al Rayyan SC. Dan kedua pertandingan berlangsung ketat, pendengar, dan menyuguhkan permainan berkelas. Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Jakarta Bayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaik dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan juga Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Usai pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah ya karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan. Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga namun mampu membalikkan keadaan berkat pertahanan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan di set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AVC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di Kota Pontianak, boleh nih sambil menyaksikan AVC Men's Volleyball Champions League 2026. Karena kapan lagi ya kita bisa menonton volley begitu ya, dari tingkat Asia dan juga banyak sekali atlet-atlet dari luar Indonesia yang hadir juga di Pontianak hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas. Rekan kami El akan melaporkan Pemda Sambas terima sertifikat KIK untuk lagu Cik-Cik Periuk. Selengkapnya silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi menerima sertifikat kekayaan intelektual komunal untuk lagu daerah ataupun juga lagu tradisional berjudul Cik-Cik Periuk. Dan sertifikat ini menjadi bentuk pengakuan negara sekaligus juga perlindungan hukum terhadap salah satu warisan budaya yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Sambas. Untuk penyerahan sertifikat dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Horizon, didampingi oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Bupati Sambas Satono di Pontianak pada Selasa kemarin, 12 Mei 2026. Dan momen tersebut ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga identitas budaya daerah agar tetap diakui dan juga terlindungi. Bupati Sambas Satono mengatakan pihaknya ini merasa bersyukur atas diterimanya sertifikat KIK ataupun juga kekayaan intelektual komunal untuk lagu tradisional Cik-Cik Periuk yang selama ini juga telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sambas. Lebih lanjut juga dia mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap kekayaan budaya yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian dia juga menyatakan bahwa jenis kekayaan intelektual yang diterima Kabupaten Sambas ini termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional ataupun juga EBT, dan sertifikat ini dinilai memiliki fungsi penting dalam melindungi karya budaya leluhur dari potensi klaim pihak asing maupun juga penyalahgunaan secara komersial, sehingga warisan seni khas Sambas tetap lestari dan memiliki perlindungan hukum. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Erol Atsal Pranada dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami Faisal. Di sana akan melaporkan DPRD Sanggau ingatkan potensi lonjakan pengajuan izin tanah negara. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menilai rancangan peraturan daerah tentang izin membuka tanah negara atau IMTN yang disusun pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan langkah positif untuk menata administrasi pertanahan. Menurutnya, regulasi ini dapat mendukung penataan peta tanah, tata ruang wilayah, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Ia menyebut penerapan aturan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dikatakan kesiapan sumber daya manusia, untuk menangani pengajuan izin dalam jumlah besar merupakan salah satu poin penting yang harus disiapkan dengan baik. Selain kesiapan sumber daya manusia, ia menyoroti potensi beban biaya yang akan ditanggung masyarakat dalam proses pengurusan izin. Menurutnya, biaya pembuatan IMTN hingga penjualan sertifikat hak milik perlu diperhitungkan agar tidak memberatkan warga. Zulkarnain juga menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas kembali substansi aturan tersebut melalui pembahasan lanjutan bersama Pansus A. Ia berharap regulasi yang diterbitkan nantinya benar-benar tepat, tidak menimbulkan polemik dan mampu mencegah tumpang tindih hak atas tanah di masyarakat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikom. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Riko Saputra akan melaporkan pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kabupaten Sintang resmi dilantik guna memperkuat peran dan eksistensi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, Hendrika resmi yaitu memimpin DPC Perhimpunan Perempuan Dayak atau P2D Kabupaten Sintang untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Di mana Fatih dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Sintang, pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPD P2D Kalimantan Barat yaitu Franciscus Edawati di Pendopo Bupati Sintang, di mana pelantikan ini dilakukan pada hari Sabtu tepatnya 9 Mei 2026. Adapun untuk susunan kepengurusan yang telah dilantik yakni Hendrika sebagai ketua, lalu ada Sum Julia sebagai sekretaris dan Eva Apriandes ini sebagai bendahara. Pada kesempatan tersebut, Hendrika selaku Ketua DPC P2D Sintang yang baru saja dilantik, beliau menyatakan bahwa kesiapan pihaknya yaitu untuk bekerja menjalankan visi-misi, program organisasi dan juga komitmen yaitu dalam melestarikan adat istiadat sekaligus juga ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan Dayak. Dan dengan adanya kepengurusan dan sudah diresmikan ini, tentu kedepannya akan melakukan terobosan-terobosan baru membuktikan bahwa perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya tentu bisa berperan aktif dalam segala hal, baik itu pembangunan. Dan dia menyatakan bahwa akan membentuk yaitu kepengurusan P2P di setiap kecamatan yang ada di Sintang, yaitu di 14 kecamatan. Dengan harapan demikian, maka ini akan berperan aktif untuk kemajuan Kabupaten Sintang di semua lini, termasuk di lini pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Satu titipan pertanyaan, bagaimana dengan perayaan Hari Jadi Kota Sintang di sana, Riko?
3: Ya, hari perayaan Kota Sintang jadi pengunjung di stand pameran begitu ya, ekonomi kreatif dan juga kuliner yang ada di Stadion Bandung Sintang tidak pernah sepi. Tadi malam aja ramainya luar biasa, bagaimana lagi nanti kalau malam penutupan karena ada juga hiburan dari Bin Bagindas. Ini memang luar biasa karena pengunjung bukan hanya Sintang saja Fatih, tapi dari Skadau, bahkan dari Sanggau begitu ya, dari Melawi, Kabupaten Kepulauan, banyak sekali berdatangan. Dan ini memang atmosfer bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali UMKM yang mungkin sebelumnya sempat lesu. Itu baik. Fatih.
0: Baik, terima kasih ya update-nya dari Hari Jadi Kota Sintang, pendengar ke-664 ya kan. Baik, selanjutnya kita akan ke Sanggau, pendengar. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
4: Ya, betul sekali Fatih, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Wahyu Pralihanti menjelaskan bahwa pendataan ulang objek pajak ini menjadi langkah penting untuk memperbaharui data lahan dan juga bangunan untuk memperbaharui bangunan milik masyarakat. Karena menurutnya pembaruan data ini juga dapat meningkatkan pendataan asli daerah dari sektor pajak dan juga pertanahan. Ia juga mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat, di mana data tersebut juga menjadi data penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena menurutnya, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Nah, salah satunya yaitu berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Ia juga menambahkan pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai dengan kondisi terkini, dengan harapan langkah tersebut juga dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi penataan asli daerah secara berkelanjutan. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Terima kasih juga. Jangan lupa berolahraga ya. Apalagi kalau voli Fatih boleh banget tuh.
0: Akan direncanakan. Nanti kita buat klub ya.
3: Boleh. Antar RI ya. Kan ada 5 nih. Sintang, Pontianak, Entikong. Mana lagi Sambas? Wah, pas nah, nih kan.
2: Boleh lagi bang. 6 dia.
0: Oh iya, boleh. Nanti kita ajukan dulu ke Korwil, baik. Okay. Dan itu dia pendengar Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Dan mendengar demikian kabar dari Kalbar berjaringan yang disiarkan dari RRI Pro 1 Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan nanti di jam 7 pagi, kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota.